kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi, menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sí.

Roma Terer ingin leluri Butoh Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Butoyo. Pagi hari ini, yuk kita update dulu informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Mlebet Pasar. Pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat di tanggal 1 September 2026, tepatnya dari Selasa pagi ini, kita akan cek bagaimana harga rata-rata komoditas kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok .kulonprogokap.go.id. Kita awali dari harga beras terlebih dahulu, masih berkisar di yang termurah Rp12.000 per kilo hingga yang termahal di Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Harga minyak goreng dari yang termurah di Rp16.000 per liter hingga Rp23.000 per liternya. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilo, telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Kita beralih ke harga daging ayam. Untuk daging ayam ras Rp41.000 per kilo, sedangkan daging ayam kampung Rp73.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilo, bawang bombay Rp31.000 per kilo, sama seperti harga bawang putih Honan Sutresno Butoyo. Harga cabai rawit merah Rp55.000 per kilo, dan harga cabai rawit hijau Rp47.000 per kilogram. Untuk harga ikan, ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga sayur Sutresno Butoyo. Kacang panjang terjadi kenaikan Rp167 di per kilogramnya Rp11.500, sedangkan kangkung Rp4.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kubis Rp7.000 per kilo, dan tomat sayur Rp4.000 per kilogram. Demikian untuk rata-rata harga komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Anda bisa mengecek kembali untuk informasi selengkapnya dengan mengunjungi website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robot NRI ngeluluri putih ucawi suara budaya Jogja. Asik ya suaranya Silvi Kumalasari ini kalah weton setelah suara budaya. Ada yang mungkin mirip-mirip seperti yang dinyanyikan Silvi Kumalasari yang lagi dialamin. Semoga gak ada ya, ini cuma judul lagu doang, amin. Kalaupun ada, ya kebetulan saja mungkin seterusnya Butoyo ya. Yuk kita lanjut lagi, update informasi perakhiran cuaca pagi hari ini. Kita akan cek bagaimana sih situasi dan kondisi cuaca untuk wilayah DIY per hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tepatnya di pagi hari ini sudah ada perakirawan BMKG Slamet yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 1 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan, pada siang hingga sore hari diprediksi berawan, malam hari diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sune sok oke.
2: Oke.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate. Mengenal tokoh pewayangan. Bathara Kala. Bathara Kala, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bathara itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kala itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bathara Kala hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

0: Tadi ada yang WA juga dengerin terus sambil beraktivitas, matur nuwun loh. Semoga perempat era itu bisa menjadi teman dalam segala situasi dan kondisi ya, seterusnya butuh yo. Apalagi kalau pagi-pagi tuh butuh yang disemangatin. Semoga lagu-lagu yang diputerin, informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk seterusnya butuh yang mendengarkan. Yuk kita update lagi informasi perkiraan cuaca ya, karena kita update-nya dua kali nih seterusnya butuh yo, untuk secara keseluruhan. Dan sekarang kita fokus ke Yogyakarta International Airport bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan penerbangan ya. Ini nampaknya penting untuk mengetahui informasi perakiran cuaca di area Bandara YIA dan juga sekitarnya. Sudah ada Hendy perakirawan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini 1 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: neraka. Dota, siwa, lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT kemerdekaan yang diikuti warga dan wisatawan dengan tema tahun ini adalah Merdeka Bersatu Maju Bersama. Kegiatan berlangsung dari pagi hingga malam hari, mulai dari kibar 1000 bendera merah putih menjadi simbol nasionalisme, cek kesehatan gratis, parade UMKM bergodo dan rayah gunungan, festival pengamen sepanjang Malioboro dan pesta angkringan sepanjang Malioboro. Beralih ke informasi lain. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengunjungi kontingen pramuka Kabupaten Sleman yang berlaga di Ajang Jambore Nasional 12 2026 di Cibubur, Jakarta. Dalam kunjungannya, Bupati Sleman didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sleman. Hardo mengaku bangga dan mengapresiasi kerja keras kontingen Sleman Jambore Nasional 12 2026. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sleman Mustadi mengatakan kontingen Kabupaten Sleman mengikuti agenda 5 tahunan ini berjumlah total 47 orang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Desa Banyu Sumuruk, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam peta geografi memang tidak begitu dikenal orang awam. Namun, bagi kolektor atau penggemar keris, Desa Banyu Sumuruk tidaklah asing bagi mereka. Karena di desa ini, sejak tahun 1950-an, berkembang menjadi sentra kerajinan aksesoris yang cukup kondang sebagai produsen warongko atau sarung keris dan pendok atau bagian tangkai keris yang berfungsi sebagai pegangan. Di desa inilah kebutuhan berbagai macam aksesoris keris diserahkan untuk diproses sepenuhnya kepada para perajin yang kebanyakan masih bersifat tradisional. Desa ini bisa dijangkau dari Terminal Bus Kiwangan Yogyakarta, lurus ke arah selatan, kemudian mengambil lajur kanan. Setelah sampai di pertigaan, menuju makam Raja-Raja Imogiri. Untuk ke sana, Anda mesti menggunakan kendaraan pribadi, sebab tidak ada angkutan umum.

Suasana sejuk pedesaan dengan hamparan sawah yang luas akan segera menyapa Anda setelah tiba di desa ini. Meski telah berkembang sebagai desa kerajinan, suasana desa Banyu Sumurup masih seperti desa-desa pada umumnya. Tidak banyak papan penunjuk yang memudahkan Anda untuk segera mencapai lokasi. Sebagian besar perajin memproduksi aksesoris keris dalam skala rumah tangga. Di sana, Anda tidak akan menjumpai sanggar atau showroom untuk memajang beragam aksesoris keris. Sehingga Anda harus mendatangi langsung ke rumah perajin. Melihat proses pembuatan beragam aksesoris keris, Anda dapat semakin menghayati betapa sangat jelimetnya pekerjaan ini. Perajin aksesoris yang cukup kondang dan tertua adalah Pak Jiwo. Di kediaman Pak Jiwo, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan warongko keris yang umumnya dibuat dari bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan warongko juga menggunakan alat-alat sederhana berupa palu, paku, tatah, dan alas atau cetakan terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris karena tidak perlu melebur bahan

Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dulu dibuat bentukan sarung keris, kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari cetakan aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat atau dikehendaki si pemesan. Pada umumnya, warongko didominasi dengan motif bunga-bunga. Selanjutnya, warongko memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, warongko yang telah ditatah dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, warongko dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak perajin menggunakan larutan air jeruk nipis untuk mencerahkan warna. Namun, sekarang lebih banyak perajin menggunakan larutan HCl karena lebih praktis. Jika Anda mengunjungi rumah-rumah perajin aksesoris keris, Anda juga bisa melihat proses pembuatan pendok. Umumnya, pendok terbuat dari bahan baku kayu asem dengan dua bentuk, yakni gaya Solo yang lebih besar dan lengkung, serta gaya Yogyakarta yang lebih kecil dan ramping. Ada pula yang tangkai kerisnya didesain beragam, mulai dari motif binatang seperti singa dan naga, hingga motif manusia. Untuk menghasilkannya, kayu-kayu itu diukir sesuai desain yang diinginkan. Perajin aksesoris keris di Desa Banyu Sumurup selalu memproduksi aksesoris baru meskipun tidak ada pesanan. Setiap perajin rata-rata per hari mampu memproduksi minimal 2 warongko. Nah, jika Anda tertarik, kunjungilah Desa Banyu Sumurup di Bantul. Anda akan dapat melihat beragam warongko, pendok, dan aksesoris keris lainnya dalam rancangan yang beraneka ragam.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap. Karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: panenan wis ora cucuk. Merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Yah, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin, ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan, yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada grenya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelcet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
6: Sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
7: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora. Nyuwun.
0: Mbah Dalijo ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Nggih.
1: Ya, wis kana.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, arsitektur yang selama ini identik dengan karya berskala besar dan proses perancangan yang kompleks dihadirkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat melalui International Architecture Postcard Exhibition. Pameran ini menggunakan kartu pos sebagai medium untuk memperkenalkan karya arsitektur kepada publik secara lebih personal. Direktur Utama Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIG UGM, Alfatika Aunurelia Dini mengatakan, pameran tersebut menghadirkan rangkaian perjalanan berkarya di bidang arsitektur. Karya yang ditampilkan berasal dari tugas akhir mahasiswa arsitektur UGM, mahasiswa program profesi arsitektur, hingga arsitek profesional. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 100 ahli bedah ortopedi dan peneliti dari 15 negara berkumpul di Yogyakarta dalam Forum Ilmiah International Indonesian Hip and Knee Society tahun 2026. Sesuai tema, forum tersebut membahas penanganan masalah sendi yang kini tidak lagi berfokus pada operasi penggantian sendi. Perhatian utama kini tertuju pada upaya mempertahankan sendi asli pasien selama mungkin. Dr. Rizky Rahmadian mengatakan, perkembangan ilmu kedokteran memungkinkan dokter melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sendi alami pasien. Namun ketika kondisi sendi sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, teknologi penggantian sendi terus berkembang melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan operasi berbasis robotik. Rizky Ramadian menyampaikan bahwa teknologi robotik membantu meningkatkan akurasi dokter. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mangan sego lauk oseng-oseng, ombene teh manis neng cangkir beling. Sugeng enjang lan ojo pusing, mugi dino iki kabeh lancar lan bening, amin. Seterusnya budaya pagi hari ini saya Jordan Talaksoro Cantrek yang akan menemani seterusnya budaya dikarenakan Romo Begawan lagi ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa disebutkan karena rahasia ya seterusnya budaya. Ini rahasia perusahaan, jadi nggak boleh diumbar-umbar. Kalau diumbar-umbar nanti nggak jadi rahasia lagi, jadi rahasia umum ya. Yang jelas sampai nanti jam 10 pagi. Yuk gabung di program Parian, siapkan Parian Anda supaya nanti bisa kita sama-sama saling berbagi satu sama lainnya. Dan seperti biasa ada pocong yang akan disampaikan di pagi hari ini oleh Begawan Romo Murjono. Nanti dijawab ya, kita dengarkan sama-sama ya seterusnya butuh ya. Ini kira-kira batangannya apa? Kalau misalnya tahu langsung nanti WA bisa di 0895-0144-1066 atau telepon nanti di 0274-55-2219. Ini dia.
1: Prost.

0: omah terongge punapi, pon wage kliwon legi paing pasaran.
1: Nah, kira-kira apakah jawabannya? Kita buka teleponnya 0274552219 Sugeng Enjang Parian.
2: Kawan Parian.
1: Kok iso menen nomor siji to?
2: Kecelera.
1: Mangkel.
2: Kecelera.
1: Mangkel.
2: Kecelera.
1: Pokoknya aku mangkel.
2: Mangkel.
1: Nek urung mateng ya mangkel.
2: Iya. Mangkel. Kepilih mau parian mau kok segoseng-goseng kok orang nyambung mau
1: sambung no, mangan sego, lawu oseng-oseng
2: terus
1: ombene teh manis, neng cangkir beling sugeng enjang, lan ojo pusing
2: lah segoseng-goseng
1: lah ya pusing, pusing lah ojo pusing, bukan pusing, pusing mungkin dino iki kafe lancar lan bening masuk
2: ora masuk
1: lu, pusing, ora pusing ono oh wae alasane iki.
2: Iya.
1: Nek ora Mbah Noyo ya ora.
2: Tak rembang sik ya.
1: Ya. Iki sesek Mbah-mbah kok kemersek-kemersek iki ngopo ya?
2: Wes.
1: Nah, dah coba.
2: Heeh. Kabel iki ta iki.
1: Heeh. Aku
2: telepon rumah.
1: Kabelnya ini apa ya? Kabelnya. Kan enggak pakai kabel ya.
2: Enggak.
1: Ya, cepat. Enggak apa-apa, semoga bagus.
2: Kebatangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Omah dorongku nabi. Pohon wage kliwon lagi paing pasaran. Mas Doro ini jenenge gupon, Om.
1: Ora iso.
2: Ya apa?
1: Ya ora iso pokoke.
2: Pagupon omahe dere nyanyane cosplay ora
1: ngono kuwi. Oke, siap baik.
2: Pariane.
1: Heeh.
2: Pokoke mung kaya.
1: Apa?
2: Nyebar godhong koro.
1: Heeh.
2: Sabar sak utara. Gethuk telo mani lo. Sesuk-sesuk ngenteni apa? Kira. Terus tangkrimane siji wae.
1: Apa?
2: Ada tiga kotak. Ini mesti seperti
1: ini. Saya bentar. Tak ini sambil tak dengerin ya. Ada tiga kotak.
2: Tiga kotak.
1: Huruf
2: pertama A.
1: Oke.
2: Terus pertanyaannya. Kalau haus minum.
1: Pertanyaannya kalau haus
2: minum.
1: Minum air lah.
2: Bukan.
1: Pertanyaan kalau haus
2: minum.
1: Air. Ada
2: minum aja gitu aja kok repot.
1: Lah, yang diminum apa sekarang?
2: Ya minum aja neng, ya minum aja.
1: Iya, yang diminum apa?
2: Lah, ya minum aja.
1: Lah, ya apa yang mau diminum?
2: Itu aja kok repot.
1: Lah, ya bener, yang mau diminum air bukan.
2: Iya. Ini orang Daniel Waluyo orang ini.
1: Oh. Ya enggak, ini bukan Daniel kan? Suruh minum aja ya wes isinya air toh berarti
2: isor kemana karane wes ngono wae
1: nggih Pak Tony Boster tenan iki Pak Tony Boster waton muni do bose banter iki halo juga ngesok parian
3: tuh parian
1: moh aku mau kira mlebu ra iso pokoke
3: mau dinet ya Gus, kayak mahal ya ora kayak penyiar.
1: Sik, jangan deket-deket radio Ki.
3: Sudah toh?
1: Ini soalnya berdengung.
3: Ya.
1: Dinas kemana?
3: Yo biasane to yo.
1: Saben.
3: Wah, jelas, pokoknya kantor RRI.
1: Iya, pokoknya jam segini pokoknya sudah selesai soalnya panas.
3: Oh, kalau enggak ada acara ini yo nanti jam 11 pulang.
1: Waduh, wis kok yo gosong no.
3: Ginseleng ya, penting kan tetap di Sobjo-Sobjo.
1: Oh, ya, wes kaya karak
3: wes, ini. Wes, cacing buri ngakuin kepel aku lho, Gus.
1: Sopo ta?
3: Ayo, mau monitor sopo, Mbak. Bonarap Bunda Dwijo, presiden kita, mesti ngapu. Mau boleh kokean.
1: Ya, ya, wes.
3: Nah, Mbak Noyo mau tak tiba-tiba nih. Jalan roh titik, gue bisa melukur apa-apa. Biasanya, oke.
1: Nah, iya.
3: Mbak Noyo, ya.

0: Apa?
1: Kupon.
0: Oke. Siap. Catet pokoknya.
1: Jalan-jalan nongkrong Purworejo ya Bu ya.
0: Nggih.
1: Aja lali tuku dapat kira.
0: Heeh.
1: Ayo dur joko siwolan rogo. Ben iso tutup anggone momong anak putune.
0: Nah.
1: Izin lagi.
0: Siap.
1: Itu apa ya? Lain lagi kok urak-urakan gitu.
0: Wah lah, yo kepiye ki?
1: Itu pegangan karo saya, karo sinambi kegusikan terus tangga. Ini tanggane ulah aku itu lu lanang lu sih.
0: Yo rapopo to yo?
1: Dat yo wong sing tengah sumende ge, marang Gusti sing nipah. Ini titik ini di ono piring keluarga telo titik pak sugeng injing doyo makaryo sugeng makaryo gitu aja ya gue jangan
0: sampai
1: kepel bunda tuh bisa ya gue kerasa ini hatiku
0: siap
1: nuhun
0: matur nuhun komsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng isu parian
1: aku kira jongkong kiki nera medun-medun tak jongkong kiki
0: kok ya gitu toh pak
1: loh ayo mingkar guyon kok ya toki
0: oh ya kok senengannya kiki dianggap serius toh ya
1: ayo
0: giliran serius dianggap guyon giliran guyon dianggap serius
1: panemuku sangkrimanmu kui mau yen to ora salah kupon akeh ngarani yen to omah wedhus senengane kandang
0: cocok
1: dah iya toh ane kupon ke omah
0: Jorok,
1: nenek kandang tak mampu pedus, pedus apa kaya macam kandang tu.
0: Nek ngomong pedus ya, enggak ke saya tu pak.
1: Oh, iya iya. Kau jangan duit tunggu ya. Biar apa pun ke? Tinggal di duit mau kita kirim mana dia? Kliwon.
0: Yang mana?
1: Ayo, pitakon ni kui.
0: Oh, ini pitakonnya. Se. Produlurku gek batangen wangsalan prasojo omah dorong gek pinapi pon wage kliwon legi pahing pasaran.
1: Ana kene pon kliwon wage legi turu pawon dhewe wedi.
0: Iki nek ora ketua morama ora iki.
1: Lah iki aku ora parian to.
0: Lah iya
1: wage legi turu pawon dhewe wedi aku ya parian.
0: Lah iya bener itu enggak kleru.
1: Parian ning guyon ngono
0: lho. Pokoknya bapak kulo siram.
1: Kok turu kok disiram lah, ayo kok.
0: Bapak turu kulo siram.
1: Iki penjangan mule parian sisi bae ya.
0: Ya.
1: Kita film menyangkali ngunduh pace. Ngunduh pace.
0: Nanti kleru.
1: Cacai 5. Tanggal 6 aja wedo lali. Ayo rame-rame nonggone Pak Sajio.
0: Nah. Pun dieling-eling.
1: Ya, gurine selak tatu-tatu kuwi.
0: Ya.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang. Sugeng esuk parian.
2: Aku ora kesusu kok.
0: Tapi
2: Dimas Joko Budo.
0: Tapi
2: Pak tekane wae.
0: Yung, ngalah-ngalah.
2: Mengkap. Padha ta?
0: Gusti Allah, is angel ngene iki.
2: Dadane ya mengkap-mengkap nih Dimas.
0: Oh iya toh, Bu.
2: Lah ya Dimas Gedom, Dimas Kumbakarna mau ngerti ngendika ngono. Kok Kumbakarna. Ki Joko Budo lah. Maaf yo ya, ki.
0: Aku wis meneng lho ki kleru terus kok piye.
2: Ning krasa kok sing matur krasa. Lah susu ning yo cepet-cepet dan gek dilereni.
0: Waduh wis mancing lele ning kali bening. Oleh akeh diwadahi keranjang. ati bunga rasane hening, kagem konco kabeh sugeng enjang. Saya mboten.
2: Apik banget.
0: Apik. Tuku jamu neng pasar gede. Jamu beras kencur seger rasane. Dino iki seneng atine. Bisa ketemu lan kumpul kancane.
2: Ya wis aku tak ning anu ngrungokke pendengar setia.
0: Wah, iki kok malah kewalik malah sing parekan penyiar ya.
2: Kler lah sale mon. Anu kok ya IQ jongkok.
0: Wah, cerdas sih padakan.
2: Dek nyen pangapunten nggih Ki Ed, Joko Bodho.
0: Injih.
2: Jer sedaya wau, kremenanipun ana sing duwe lara omong, ana sing apa anane, ana sing
0: lara untu.
2: Sekarang monitor
0: warna-warna. Ayo Bu.
2: Bilang watet. Ye, saiki aku yo ora suwe-suwe ora duwe lara omong.
0: Ya.
2: Arep jawab. Tak. Ay, motong sih.

0: Stop. Jawaban kula.
1: Injih.
0: Rona saged pun wasani pagupon utawi gupon.
1: Oke, siap bayi.
0: Tembung pon.
1: Oke, siap bayi.
0: Pak Timur jangan janji iki.
1: Lagi ada urusan keluarga baik.
0: Oke, mudah-mudahan segera terselesaikan.
1: Amin.
0: Bu Mami Wiratmi ya, Demor. Salam sehat.
1: Inje matur nuwun.
0: Parikanipun.
1: Inje.
0: Cilik notol dedak.
1: Waduh.
0: Tumindak betik mesti ke pena.
1: Nah, jarene sapa?
0: Jarene Bu Dwi. Menyangkali manggul watu ya.
1: Waduh.
0: Pondasi kok ya.
1: Ora ngoten.
0: Ada lali salat limang waktu.
1: Nah.
0: Mangkaten nak ge.
1: Nggih.
0: Nenjang sehat selalu.
1: Matur nuwun.
0: Mudah-mudahan sehat semangat.
1: Amin amin Bu, matur nuwun. Sami-sami, matur sembah nuwun. Mangga di belakang Abu Dwija 0274 552219. Halo, sugeng isuk parian.
2: Halo.
1: Siapa ini?
2: Gak tahu.
1: Loh, ini gimana sih?
2: Oh, ditunggu ngoyo-ngoyo malah parian dhewe. Oh, salah.
1: Yo, ngalah.
2: Biti setan lo.
1: Hah?
2: Apa biti?
1: Siapa?
2: Yo, sapa ngoseng parian?
1: Oh, alah mesak kayak banget Budwijo nih, Budwijo anggota nih.
2: Sapa? Ada ke Joko Budu kita yang gue payung kuning nih.
1: Mangga Budu.
2: Tak lapor ke Pak Kelawar Pisan kapok.
1: Di kapak ke emang enak pas dilapor ke ki.
2: Lah, gue harus di jajak ke apa nak di kapak?
1: Aduh, wes ki angel ini ki. Di kapak ke enak yo.
2: Peratus.

0: pokoknya si Joko Bodo tak takdir.
1: Waduh.
0: Pokoknya beras sekaro, lombok sekaro, plus ongkir.
1: Iki nage apa ngerampok? Nage apa ngerampok lagi bu?
0: Menang bayi aja terusun ke tak bagi.
1: Oke siap baik.
0: Mas pokoknya ini bisik-bisik beras sekarung, lombok sekarung. Terus ongkos kirim.
1: Oke. Yuk ngalah Gusti.
0: Kadang kar ijo-ijo kadang ikor. Meslet bojo kok iseh senang.
1: Kaya siapa?
0: Kaya penyiar.
1: Loh, kok nyapa? Lo iki meng apa jenenge iki nek ngene iki?
0: Men rapopo nek
1: ade yo ngono dilimpekke terus penyiar iki. Mengko ono sing nanggepi serius lho iki. Ciloko.

0: Sepenting ora karo sinden.
1: Ya ampun.
0: Kan saya ngomong jenengan sendiri. Jatuhnya aman.
1: Lah iya, aku jarang karanya sopo-sopo. Oh. Dan kerosok. Nyebar gadang karo. Nah. Sabar ya Mas Jerden Palaksono. Aja sok seneng nesu dadi wong ki.
0: Ora yo.
1: Pareng ngaten mawon mengke ndak kula diogrok-ogrok sanese. Matur nuwun Kiai Mas Jerden.
0: Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi 0274540333 monggo seterusnya budaya masih di Parikan bersama dengan saya Jordan Talaksaro ya. Matur nuwun yang udah kirim WA, tapi sebelum saya baca WA kita angkat telepon lagi ya. Halo, sugeng isuk Parikan.
2: Sugeng isuk Parikan.
0: Wes, Bude iki lho Bude. Dirasani datang dia.
2: Sah bagus sih senengane
0: Pak. Ini lo Bude orangnya datang ini.
2: Gawe ugoro wae.
0: Mbah Yono Sugito Prabowo Hadiwisono.
2: Saya tak kandani sama Pak Jordan.
0: Pripun?
2: Nek arep njaluk gamelan santen asih ndro pelok. Ya melu Mbah Yono.
0: Ora aku senenge Slendro.
2: Oh Slendro ya apa? Iya lah. Manmeku.
0: Nah. Kabarnya gimana Mbah Neono?
2: Wah sehat, tidur lah kelar do sehat toh?
0: Sehat. Waras toh, Mbah?
2: Wah, wow, waras.
0: Nah, iya no. Lah ngopo toh nek aku misalnya tanya, waras toh, Mbah? Waras toh, Pak? Waras toh, kok do langsung beda mukanya tuh kenapa ya? Emang keliru apa Pak Lenja? Tanya itu.
2: Nah, aku tak nembang aku.
0: Ya. Ngono no.
2: Ya. Duwo ngayu. Penyiar ki sing kapu. Dasar kagoso. Lagi ajar boso Jawi. Guru niro. Kawan Murjono
0: Gleng
2: Kandang Doro menikah Bupon Tak bagus.
0: Siap Bapakku.
2: Pariane Godong korono gemai.
0: Aduh.
2: Nemur anda kanai.
0: Kaya siapa? Kaya loh kok ketawa ki kenapa toh?
2: Iso gampang ra iso nyulek. Iso nyawang ra iso nyandhe.
0: Kaya sapa?
2: Kaya
0: Hah?
2: Iso ngendang ra iso demung.
0: Heeh.
2: Iso nyawang ora iso ngam.
0: Nah, ngam. Sami-sami Mbah Yono, senengane kok gawe lucu. Ya halo sugeng esuk Parikan.
3: Parikan enjang sugeng.
0: Lho, tadi kok enggak masuk kenapa?
3: Diambil bejo karena aja masuk orang
0: ya. Aku moh loh nek tadi gak masuk terus sekarang baru masuk.
3: Ayo Raisa gimana ya mendengarakan.
0: Yo gak mau pokoknya kok cuman mendengarakan tuh gimana.
3: Ayo tenor nek rasa masuk.
0: Oh iya ding. Yo brobos gitu loh Mbah.
3: Pintunya rapet banget ya.
0: Sehat Mbah.
3: Penjagaane pintu yo.
0: Ana gupalane loro lho.
3: Heeh. Yo ora apa-apa ya temen dengarkan.
0: Nah, gitu dong. Monggo Mbah, Mas.
3: Ayo meh Mbah yo ora iso masuk kok ken
0: mau. Ayo Mbah. Nembang Mbah.
3: Ora usah nembang.
0: Lah yo kepiye? Oh, gitu.
3: Langsung jawab.
0: Ya, siap.
3: Nek omah Doro iki nang nggonku bekupon.
0: Oke. Sampun?
3: Sampun ngantemen pariane rasa wae.
0: Oke, siap, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu, seterusnya butuh. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parikan.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 80 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo.

0: Pagelaran meniko gibadhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Matur nuwun sutrisno budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ngirimin WA panjang nih. WA-nya banyak sekali ya. Matur nuwun. Langsung aja kita bacakan dulu ya sutrisno budaya yang udah dikirimkan. Ada Mbah Jio Sukingincang Parian, jawabanipun kupon Mas. Ibu Wit Sorobayan, Mas Jordan piyambak. Menapa kalian Mas Murjono salam sehat nggih. Piyambak niki Ibu. Oma Doro menika kupon Mas. Nggih. Ada Pak Untung Sugengijang Parian, berianipun kupon. Pak Kupon, saking Untung Jalan Tamsis. Nggih. Bu Wagimo. Nebak Om Jor Pak Kupon, matur nuwun. Mbah Mulyono Gotirto Sugengijang jawabanipun kupon. Mbak Anggun absen aja, stay tune aja deh katanya. Puning sih Diwono Sari jawabannya kupon. Pak De Agung Pramono jawabannya kupon. Mbak Farani, Mas Jordan jawaban kulo. Oma Doro kupon. Ngoten mawon Mas Jordan pari anem boten sah nggih. Oke. Pak Rejo Susilo Disewon jawabannya kupon Mas Jordan. Siap. Lanjut, ini ada siapa? Budaya Budia jawabannya kupon, Bu Susmi jawabannya kupon, Bu Partina di Bantul, Pak Kupon. Kita puterin dulu voice note ya, seterusnya butuh ada Ibu Supriyati 125cc, bur up ini ya, kita dengerin.
1: Sugeng enjang parian Pak Demurjono kalian Mas Jordan, kalau ngantos kangen suwantenipun, kalau mboten badhe jawab. Kalau dari Mas Jordan kalian Pak Demurjono yang kang leres kemawon, badhe parian mawon ge. Ana entik digodhog matenge. Mangane setitik-setitik porak pirantine. Duit setitik akeh butuhe. Pintero ngotak ngatik amreh cukupe. Mekaten kemawon Mas Jordan kali Pak Demurjono menawi wonten klentak-klentu atur kula nyuwun agunge pangapunten. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken pariane jauh menika. Matur mbah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Makarya.
0: Nggih, lanjut lagi ada Mbak Ijem.
2: Halo sugeng enjang Mas Jordan Talaksoro, sugeng enjang parian. Niki Mbah Ijem babatan piungan badhe nderek jawab batangan menika wau. Batanganipun kandang doro niku jenenge gupon. Ngoten niku.
0: Siap.
2: Terus maan bubur duduhe jangan lombok. Kok Pak Demur ora ketok. Ngoten niku ya. Mas Jordan. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Pak Ferry Gunung Kidul.
3: Pak Kupon.
0: Oke, singkat padat. Pak Kasiono.
4: Sugeng injing Mas Jordan. Kulo Pak Kasiono Bulawen. Badin derek batang pitakunan meniko.
0: Inji Pak.
4: Sugeng injing dumateng poro sedulur monggo sami batang pitakon saking RRI jawabane kupon niku anaminyo. Mekaten Mas Jordan omah doro niku kupon. Matur nuwun.
0: Sip, matur nuwun Pak Kasiono. Lanjut Pak Tupar.
5: Sugeng injing Mas Jordan talak lirih nderek parian kali nembang nggih.
0: Nggih.
5: Prostulurku gek patangan wangsalanku wangsalan prasojo omah toroke punapi pon wake kliwon legi paing pasaran. Jawabanipun kupon Mas Jordan, parianipun tuku kloso ditumpangi roti. Dino Selasa nek ra ono Mas Jordan rasane sepi.
0: Ngoten
5: mawon nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembanuun. Kita buka telepon monggo 02745403333. Yang tadi enggak kebagian bisa masuk yuk. Halo, sugeng isuk parian. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo, Bu, Pak, kira-kira.
0: Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Oh, mlebu ta iki?
6: Mlebu ta iki?
0: Oh, kok ora kroso?
6: Ala iya, gak mati.
0: Oh, gimana yu? Wah, kok malah gumujeng terus iki ya apa iki?
6: Wong mlebu gak ora kroso iki.
0: Lah, kepiye nek ngono ku yu?
6: Kembu.
0: Gimana kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah,
0: kita rampung lomba-lomba. Lomba apa?
6: Gombal kambing.
0: Walah.
6: Lomba kan esok kuwi.
0: Nek ngerti ngono aku ya titip to ya.
6: Oh, tenan ora gorenge, Pak.
0: Leng laundry ado tenan iki. Waduh ya, sesuk ya. Dijajal.
6: Paket kok. Ini suka ngendungi suka perambanan.
0: Ayo yu.
6: Aku njawabe omah Doro iki gupon.
0: Oke.
6: Nek pamiane iki ya ora iso sing nyangkeng ember iki wetengan. Lalu gue jajan gue tau mbok kangen. Kapan ya?
0: Kapan ya?
6: Kapan ya iso lu jajan gue tau mbok kangen.
0: Ah, moh aku nek linggo meng meneng ae gah.
6: Ora ya
0: wingi omos aja dhiwit iki dijak omong ngono kuwi lho iku malah meneng ae
6: omongku kalah karo sanding iku ya ngejak omong terus aku lak ya dadi meneng wae to
0: kok
6: jek ngono wae sing dadi lak nggih
0: ya
6: matur nuwun asalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng esuk parian.
1: Sugeng Enjang Parian.
0: Waduh, kok tadi enggak masuk toh, Bu?
1: Mau ora iso mlebu ae, tinggal tenan.
0: Tinggal nang ngendi?
1: Tinggal nang arepan. Terus dicenteli dilalae panganan-panganan karo bakune.
0: Walah, yuk langsung mutung tuh mau iki. Gusti.
1: Wis ngerti sing sok tak senengi apa kok mung dicentelke tok ditinggal terusan. Waduh karo aku radio tak tinggal karena yang nyantari ditinggal.
0: Sehat toh Bu?
1: Sehat Mas.
0: Iya alhamdulillah nek sehat. Monggo.
1: Tadi nderek jawab. Orang nembang aku lagi kesel Mas.
0: Ya nggak apa-apa Bu.
1: Jawabannya Omah Doro Niko Pagupon.
0: Pagupon siap. Kulo catet.
1: Yo ora parian sing penting senajan Mas Yordan iki piambakan ning yo wis tetep gunyak.
0: Kok iso ya?
1: Nggih se.
0: Kok iso ya? Aku bingung e.
1: Mboten ngerti jenengan paling sing marai gunyak iki ijene kok ya iso anu ya kaya.
0: Makane kula nggih gumun e, Bu.
1: Oh men dhewe kok iso kaya.
0: Ya ngene iki nek wis los.
1: Matur nuwun dalipun.
0: Nggih, matur nuwun. Pon los dol niki nggih. Halo Sugeng, esuk parian.
7: Sugeng esuk parian.
0: Monggo Pak Los Dol.
7: Pul senyum bae enak
0: wae. Oh, ora iso aku pokoknya gemang mau enggak mlebu kok yo.
7: Gemang.
0: Kenapa kok enggak datang tadi pagi?
7: Ya angel do omong angel iki melu-melu angel.
0: Wah, ra iso mengapusi paling iki.
7: Ngapusi iki dosa kok le omong Pak Kiai.
0: Jarene sapa?
7: Pak Kiai iki mau krungu ora.
0: Nembang dulu ayo.
7: Pratulurku. Kek petangan wangsalanku.

0: Pon waki kliwon leki paing pasaran.
1: Kok ono suarane?
0: Agong e. Padil jar awan. Penung air awan. Yang iku kala legang.
1: Ya.
0: Ya. Ijo-ijo kadange bayem duwe bojo rasane ayem bayem tinggo bumbu kudangan duwe bojo tinggal golek pangan.
1: Bingung tau malen.
0: Ayo nonton ngan-ngan pantul gak ya mas.
1: Lanjut
0: kaya, apa kaya mau ledo omah
1: sarkarana
0: gemae. Sarkarana gemae jero apa mbah yono mbah noyo. Ya wes kena wae ya mas ya.
1: Loh kok cukup.
0: Ayo cukup.
1: Nggih, siap.
0: 10 menit yo. Wong telu iso ya.
1: Oke. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut sugeng esuk parikan. Halo? Loh, kok ketawa?
2: Awak kan esuk antri lam lebu-mlebu awak tinggal masang. Kan
1: matok gatok mau mangkel. Oh, mangkel ngapa to mami?
2: Ora iso mlebu
1: ya. Lah kok njok mangkel?
2: Ah, yo mangkel lah, biasane ora kok ngono e.
1: Nggih, monggo nembang riyin.
2: Lah, nembang.
1: Lah terus?
2: Akhire ping watan mlebu butuh ketemu panjenengan Pak Kangen.
1: Oke.
2: Salam kasih sayang mawon buat semua
1: sadamuwa. Matur nuwun mami.
2: Kalau pendengar sehat lah,
1: tunggak kita. Amin. Penyiar
2: sehat
1: lah,
2: dong. Sehat lah, dong.
1: Amin.
2: Tetapi lanjut. Pokoknya besok mau kelima, aku ke penaran kok angel banget.
1: Enggak yang buatan apa-apa, mami. Matur nuwun.
2: Anune apa? Batangannya Pak Kupuan di rumah.
1: Siap.
2: Matur nuwun.
1: Ayam tentrem pokoknya. Matur nuwun Mami. Nggih, cukup ya seterusnya budaya. Sekarang kita baca WA dulu. Tadi Pak Tupar, sekarang Mas Bambang Eko. Jawabannya kupon Mas Jordan. Bu Tarmi jawabannya Pak Kupon. Ini Tiwo jawabannya kupon. Ki Jalu Serandaan jawabannya kupon. Mbak SV Hendrini di Lumajang apa ki? Jawabannya Bekupon, kepengen mulio ojo asring goro. Bekupon omae doro, kepengen mulio ojo asring goro. Siap. Pak Jumakir, jawabannya tegupon. Bunga melati di atas gunung, bunga mawar di atas keranjang. Hati siapa yang tidak bingung punya pacar direbut orang. Menyangkali bebet sarung. Gowo tali neng segoro. Pedot yang tali kena disambung, pedot yang kasih. Katon neng moto. Mbak Surargolawu, batangannya manut wet jambe sinegar papat di tok alum godongnya gitu ya. Tembangnya orang melebu perompat mosok WA lan story ora tekan kene. Hah, story ini ora tekan kene, masa sih nggak masuk apa gimana? Yang lain bisa komen tuh mbak. Bu Saginem jawabannya apa nih? Kupon. Mbak Cindy jawabannya Pak Kupon. Mas Arief Pak Kupon. Pak Toding luar jawabannya Pak Kupon. Bu Artini di salam kupon mas. Mas Agus Kota Gede ngirimin poison, kita dengerin.
3: Kupon.
1: Oke, ape. Loh, kok ana buntute iki? Waduh, matur nuwun. Nggih. Terima kasih sudah bergabung seterusnya butuh. Kalau begitu, tak kasih tahu jawaban yang benar. Kalau menurut dari informasi Roma Begawan, yang benar itu adalah kupon. Mau Pak Kupon, Tegupon, apapun itu, kalau ada kupon-kuponnya masih benar. Oke, pinter cerdas semua ini yang udah gabung di Parikan pagi hari ini. Tapi sebelum pamit, Ini ada ucapan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah rutin mendengarkan Parikan. Pertama ada Kanjeng Wijoyo Pamungkas di Kraton Jogja, Kanjeng Condro Prawiroyudo di Kraton Jogja. Masih dari Kraton Jogja ada Kanjeng Projo Suwasono, ada Romo Cahyo di Projo Dipanggang, Mas Agus Lelur dari ISI Yogyakarta. Masih dari ISI ada Bu Tri Suhatmini, ada Pak Trusto di Bambang Lipuro Bantul, Romo Untung di Pleret, Romo Sukirman di Lendah Kulon Progo, Pak Rusdi di Banjar Dadap Potorono, Yu Temu di Sri Harjo Imogiri, Yu Jamila di Pringgolayan, Mas Danu di Kota Gede, Pak Supari di Sambeng Borobudur, Pak Suyanto di Berba, Pak Mulya di Tika di Laju Klaten, Bu Lin di Gumul Klaten, dan Mas Dwi Puyuh di Ngladon Radusari Klaten. Itu calamnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau begitu, saya Jonathan Laksono pamit ya, seterusnya butuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Parikan selanjutnya, hanya di Perempat RRI, Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman terus menggenjot perekonomian warga dengan menggelar gerakan masyarakat meramaikan pasar atau gempar di Pasar Godean. Dalam agenda yang diisi berbagai hiburan seni budaya tersebut, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat untuk meramaikan pasar tradisional sekaligus menginstruksikan Disperindag Sleman agar terus membenahi pelayanan demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jogja menerjunkan 45 enumerator untuk melakukan pendataan usaha kecil dan mikro atau PUKM 2026 dengan target 18.000 data pelaku usaha. Pendataan ini dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk membangun basis data tunggal UKM yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan hingga perluasan pasar di Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan pitung dosa sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widarta.

Pancen papane liduk kaya ngene. Nek tak rasake pancen papan wingit ning wingit to dikoyo apa mung empus soto. Ora ono papan sing wingit. Ning tiyo papan gone ndelik arki maiso akni. Mesti ning sisih kono kae. Miturut kabar sing tak krungu, aku bisa ketemu lan bisa nemokake papan gone ndelokake maiso aku dening kebo sindet kudu ngliwati rawa sing jero. Mesti iki rawa sing kudu tak liwati. Isin rasane atiku yen nganti aku ora iso nyelametake maiso aku. Jun rumanti kegantilan ing atiku rikala semono. Wirang aku nek aku ora bisa nyelametke anakmu. Ya, habut dikaya ngopo? Mesti tak budi to ya. Mesti tak budi to ya. Ya. Iki rawa kudu tak liwati. Aku tak mlebu. Aku tak nyemplung ning rawa iki.

0: 等干嘛？约。
1: 我反正的是断平啊，断不了，要给你不破我地位性格了你对我让买转嗯把他不哦你咋给他去碰个啥喂
2: 你不杀他各位不杀他
0: 我杀不到阿公拉给各位能把板给你站架赛季
2: 各位不杀他各位是不是你拉给阿姑各位是不是你拉给keluar gue pono wijen gue teko ning papan iki kecandak ketanggor gue pusoto
0: sakar nanging gue ngadepi pusoto ya ora gampang ora kaya pengangen-angenmu aku empu soto sing wis buntas sing kawruh bontos sing ilmu arep ngopo gue
2: gue aja sumbar gue aja sumbar kowe kudu mati ning papan iki pusoto
3: mati mati mati saka tanganmu
0: nek bisa cobanen
2: parat gawe jengkel
0: ya tos oh iya tos
2: ya tos
0: iya
2: tos mati ya tos
0: iya
2: ya tos
0: iya tos Mengko dhisik, leren dhisik. Lumrah aku wis tuwa.
2: Iya. Apa datang aku leren,
0: Ambekanku kempas-kempis. Engko sik.
2: Ayo, ya, bos.
0: Iya. Diketoke kadigdayane.
2: Sido. Iya, bos. Mati. Mati tenan. Kowe kudu mati, Bu. Mati.

0: Punten pupung
1: pusaka. Matur nuwun Agni. Kowe sakwise mireng ngendikane Ki Empu Purwo jur gelem ngakoni yen aku ki padha karo wong tuamu dhewe.
0: Iji.
1: Pancen biyen aku pacangane biyungmu Jun Rumanti.
0: Iji. Inji. Yen ngaten inji. Inji kula saged nampi ngendika panjenengan Bapak Pusaka.
1: Sakwise aku ngerti siliramu ki putrane pacangan ku biyen. Aku terus tinarbuka. Jebul mripatku ora nyawang kanan. Atiku ora kebuka. Ning saiki wis kebuka nggih. Mula kanca iku adreng rasane atiku. Aku kepengin ngluwari Gusti tangane kepusidhak.
0: Nah,
2: Timpu. Mendak mangke kedenangan Kebu Sindet. Sak menika kalian Agni panjenengan tak aturi mlebet gua menika. Panjenengan badhe kulataken saking ketebian.
1: Agni, kebeneran. Aku kepengin nitipke ngilmuku marang siliramu. Kowe gelem ora gelem kudu nampa ya Agni.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Pusaka.
1: Ayo, ijo kuning papa.

0: 10 tahun.
1: Lah iya.
0: 12 tahun durung tekan, durung nganti 13 tahun kok arep dipek bojoku. Iki engko malah bakal tak nggo piranti rembugan. Ngundho rembug ngulur wektu.
1: Ben cedhok, ben cedhok sisan iki
0: ngenteni 12 tahun, 14 tahun ning utang kuwi dianggap lunas dhisik.
1: Oh. Dadi entuk umure sih 10 tahun entuk ning utange sah.
0: Nah iya.
1: Jeneng kowe sak jerone 3 tahun iki tok gunake werna-werna.
0: Nah, kepiye ta? Sing jeneng petung lembut kuwi. Ngene iki. Ning ya kuwi. Aku entuk lilane mbok mutuwa sik nyai gendruk buntu. Ora ketang tak ibaratke aku ketemu karo mbok mutuwa ki ya wis kaya memangan sing ora.
1: Ya aku iki.
0: Ning iki kanggo cara kok nek ora dirilani karo mbok mutuwa gendruk buntu wis rekoso banget
2: arep karo tresnane
1: bapak. Aku ki ya wis dong wong ya wis.
2: Nal.
1: Senengane kok mesti omong.
2: Nal. Nal.
1: Ming sing aku lehmu kuwi mau lho. Leneng cedak kandang sapi iki mau iki perlu.
2: Wes wes. Iki
1: pancen
2: kuwi ndakne ngombro-ombro kedawa-dawa nek nganti krungu wong liya. Sing cetha nek katresnane bapak karo mbok tuwa kuwi ora.
0: Sing arep ngrungokke rembuke dhewe iki sapa wong omah doh kono doh kene.
1: Iki janjane iki ora perkara kuwi. Perkara niki mbok tuwa iki isih tresna karo bapak.
0: Wah, kepiye ta?
1: Nek upama ora tresna mesti njaluk pegat. Wong diwayuh kok.
2: Ayo ora apa-apa. Nek sing mbok penemune mbok tuwa rak yo arep diwayuh mung karo adine dhewe rak yo ora apa-apa.
1: Lah yo sing jeneng
2: katresnane bapak iku ora wutuh nek karo sing mbok nyatane ora duwe patutan.
0: Ngopo wingi yo isih wutuh kae kok. Katresnanku karo mbokmu tuwa ki isih wutuh. Upama aku nganti pegat karo mbokmu tuwa gendhuk buntu apa ora kelalaran nguripe nyur kedungsang-dungsang. Kowe iki yo nganggo mikir to arep kae wis tuwa ning kae uripe iki berkat.
2: Iya, nyatane awake
1: dhewe. Kudu banget kok.
2: Saiki terus karepe bapak.
1: Lho. Kok jere karepe piye? Bareng wis keturutan rembugan
2: jek karepe. Karo kowe kudu nemoni.
1: Sing jeneng wong muni karepe piye iki wong randhe penemu. Ngerti ra? Lho.
2: Iki duwe penemu mergo bapak wis ngandhake nek mbok tuwa wis rila, terus bapak iki sak terus iki kepiye ngono lho?
0: Sak terus e kuwi mengko sing tanggung jawab rembugan karo si Jontropati iki.
2: Ora rampung nek mengapa dhewe sing rembug.
0: Aku bakal njiret atine si Jontropati mengko tak iming-iming rembug, tak undho rembuge, tak undho dinane, mesti bakal kecekel.
1: Ning ngono, Pak.
0: Piye?
1: Nek wis oleh, iki tegese ra Adipuranti. Iki mesti dijaluk digawa ning omahe Jontro.
0: Rembuge bayi wingi sore nyepeleke karo bapakmu kowe.
1: Ha piye to?
0: Puranti ora nganti dipek si Jontropati utange sah. Wis sah lho, kowe kok kudu
1: dong apa engko si Jontropati iki ora kandha ya wis iki kowe tak anggap sah njur Jontro. Adi Puranti dijaluk merono.
0: Wis to anggere wis entuk pengestune Nyai Gendruk Buntu kuwi mau. Arep po Gendruk Buntu kae wah tenan kuwi. Nek wis gelem nglilani lan mangestone rembugku kuwi apa-apa digugu karo wong liya. Ngono.
2: Wis kuwi apik manut bapak wae iki. Nah, sing baku umur sing gek 10 tahun ki aja nganti mengko klakon ngladeni karo Jontropati
0: ngono. Nah, saiki le bakal ketemu karo Jontropati ki neng ngendi? Kapan aku dhewe mengko sing rembuka?
1: Nek leh kuakon kae adat iki neng cedak melik kae,
0: Pak. Nah, apik banget iki dino.
1: Ya adate ning nek bapak duwe penemu liyane
0: ditunggu neng belik mergo iki pancen dino cahayaning belik iki.
1: Ya.

bahar. Namune akan bilih titiwanci upacara agung daup

Maning Adicara temanten Kemarenlinggar saking bangsal Pariwahan katuran wonten pang

Kampung Ceron Beteng. Ceron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ceron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ceron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ceron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Lelui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk memperkuat gotong royong sebagai modal menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan Malam Kebangsaan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bertajuk Menjalin Kebersamaan dalam Bingkai Persatuan yang digelar oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menilai kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus terus diisi dengan perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan di berbagai bidang, salah satunya dengan penguatan ekonomi dan teknologi. Beralih ke informasi lain. Rencana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran sekolah hanya karena ukuran huruf dinilai terlalu kecil mendapat sorotan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, RB Dwi Wahyu menilai kebijakan tersebut bukan kebutuhan yang mendesak dan anggaran pendidikan seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang lebih substansial. Menurut Dwi, bahan ajar yang disediakan oleh pemerintah semestinya mampu menjawab persoalan pendidikan saat ini. Pendidikan perlu membekali lulusan dengan kemampuan yang dapat menunjang masa depan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang, Sutresno Budoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa 1 September 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dan semoga semua yang Anda lakukan, aktivitas Anda, pekerjaan Anda, tugas-tugas Anda hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini, sembari Anda melanjutkan aktivitas, saya akan hadirkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda, dan juga tentunya informasi-informasi penting yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, canting jali catatan penting, ojo nganti lali, kali ini dengan satu bahasan, lumuh kasor kudu unggul.

wis dadi pinesti. Menawa manungsa urip ning donya kuwi pancen akeh kudro. Mula manungsa kaparingan akal lan rasa pangrasa kanggo sarana ngendhaleni solaing karep. Wong kang mung ngedirake olah pikiri tanpa tetimbanganing pangrasa mesti bakal kakean polah. Rumangsa bisa banjur angkuh kemaki. Maknane wong kang wis bisa nyirep sikepku malungkung ngunggulake diri pribadine ateges wis unggul merangi nepsu reh kaprawirane dadi pribadi kang berbudi bawa laksana.

0: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.
1: Mbak Yu, ayo-ayo waktu ini jajan sore.
2: Yuk, ayo cepet, saat turunnya entek. Nis, deloan tuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
1: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas ketawa regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
3: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
2: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
3: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
1: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: kita dengarkan dengan judul Bocan Deso, bahwa kita di pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selain koleksi lagu-lagu bossa nova yang kami siapkan, saya juga punya informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi untuk UMKM, bisa jadi satu referensi bagi panjenengan seperti apa cara pengelolaan UMKM, kemudian juga seperti apa strategi pemasarannya dan lain sebagainya. Kita akan hadirkan berbagi informasi tentang UMKM di teras UMKM bersama dengan Mie Ayam Al-Bariki, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perompahat RRI Ngori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Dan Sutresno Budaya, saat ini saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini namanya?
3: Ibu Dani.
2: Ibu Dani, nama lengkapnya Ibu Fitria Daniati begitu ya?
3: Iya, betul Ibu.
2: Iya, UMKM-nya ini buat apa ini kulinernya, produknya nih?
3: Oh iya Bu, saya itu di bidang kuliner Ibu, Mie Ayam Al-Bariki, spesialisnya kuah kental.
2: Iya.
3: Nanti ada minumannya es telang sama es gula asem.
2: Es gula asem, iya. Begitu. Alamat Ibu di mana ini?
3: Saya usaha saya di titik nol Ibu, dekat Malioboro.
2: Oh, dekat Malioboro.
3: Alun-alun.
2: Utara alun-alun.
3: Ya. Alun-alun.
2: Oh, gitu. Oh, ya di ada sekitaran gitu. Itu ya. Trikora, Jalan Trikora ya.
3: Benar, sekarang Jalan Panguraan kalau sekarang.
2: Oh, kalau sekarang Jalan
3: Panguraan.
2: Panguraan. Yeah. Oh, di daerah itu begitu.
3: Gedung hijau Ibu.
2: Gedung hijau. Iya.
3: Namanya Gria Abi Praya.
2: Oh, Gria Abi Praya. Oh, di situ ya usahanya. Ibu, kaitan Mie Ayam Al-Bariki. Ibu, ini mie ayam. Ini dulu resepnya utak-atik sendiri atau ada resep yang ada dari orang tua misalnya atau dari siapa gitu?
3: Iya. Itu dari sendiri Ibu, kita google-google di YouTube, kita padu-padankan dari resep satu dari resep yang lainnya, dipadu-padankan, kita cari yang beda dari yang lain. Kata kalau kata orang sih, ini mie-nya beda gitu.
2: Oh, kayak gitu. Ini berarti bakmi-nya ini, si mie ayam ini, ini buat sendiri juga atau yang sudah jadi gitu atau bagaimana?
3: Kita beli di yang sudah jadi Bu, di Ronam.
2: Oh gitu, pokoknya beli yang sudah jadi, terus habis gitu bagaimana kita mengolah bumbunya.
3: Betul,
2: gitu ya, berarti perbedaannya di olahan bumbunya. Terus ini ada botolan minuman, ini coba saya bisa melihat ini minuman-minuman ini. Minuman-minuman ini, oh ini begini ya, satu botol ini ada isinya langsung jeruk sama
3: jeruk
2: apa nih?
3: Lemon itu Bu.
2: Jeruk lemon, terus ada apa
3: ada
2: nih?
3: Ada serai.
2: Serai. Dan ini warna ini bunga telang, gitu.
3: Ya,
2: oke, asli bunga telang.
3: Ya.
2: Ini minuman bisa awet berapa lama ini Bu?
3: Kita cuma satu hari Bu, biar
2: satu hari
3: karena
2: gitu ya.
3: Tanpa bahan pengawet.
2: Oh, karena tanpa bahan pengawet. Jadi ini yang segar-segar gitu, makan mie ayam sambil makan apa minum minum es telang ataupun juga es gula asem seperti
3: betul,
2: itu
3: Bu.
2: Ya. Baik. Ibu, karena ini produk Ibu adalah produk yang tidak awet lama nih. Terus Ibu strateginya bagaimana cara penjualannya? Mungkin, oh saya satu hari ini strategi saya misalnya jual siap-siap 50 nih. Besok kalau oh ternyata ini saya naikkan lagi atau bagaimana? Atau ada hari-hari tertentu saya ini tutuplah nggak usah jual misalnya kayak gitu. Seperti apa?
3: Oh ya, untuk strategi pemasaran saya Ibu, karena di wilayah pariwisata ya Bu ya, jadi emang setiap kali alhamdulillah bawa berapapun habis.
2: Oh,
3: karena
2: gitu.
3: Karena emang segmen pasarnya turis Bu.
2: Oh,
3: kalau
2: gitu.
3: Pak turis suka suka sekali mie ayam. Turis
2: gitu.
3: Siap sama wisatawan dalam negeri, luar negeri juga banyak di sana.
2: Iya. Ternyata turis juga suka mie ayam ya, seperti
3: Bu.
2: Kita ya.
3: Iya.
2: Mungkin di sana nggak ada mie ayam gitu ya.
3: Karena itu juga spesialnya kan kuah kental Ibu, jadi beda sama yang lain.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Kuahnya kental gitu ya.
3: Kental.
2: Jadi bukan kuah yang banyak seperti kolam gitu enggak ya? Oke, Ibu, berkaitan tentang usaha karena ini ada di titik nol ya, dari titik nol sendiri mie ayam Al-Bariki ini tentunya apa ada kadangkala ada pasang surut, itu pasti tetap ada. Kadangkala kan kalau pas nggak tempat wisata, maksudnya tidak hari-hari untuk wisata, kadangkala kan pasti berkurang orang datang, turis datang, misalnya seperti itu. apa yang ibu lakukan strategi biar nanti teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin siaran Teras UMKM ini bisa terinspirasi juga, oh saya bisa melakukan hal itu seperti Ibu Dani gitu.
3: Oh ya, oke ibu. Di lain itu saya juga jual di online ibu, di Shopee Food.
2: Oh gitu, jadi tetap dijual online tetap ada, jadi ada. Aman misalnya suatu saat kalau di sini sepi, di online bisa rame. Bener, seperti
3: sama itu ibu, ke kantor-kantor yang di dekat situ, ada banyak kantor juga.
2: Ada banyak kantor gitu,
3: itu, kita masuk-masuk di kantor,
2: masuk-masuk di kantor juga. Dari sisi rasa, apa yang perlu dikuatkan ini dirasa? Saya kalau untuk mie ayam itu saya harus seperti ini. Kalau untuk es telang ataupun es gula asamnya itu saya harus seperti ini. Apa ibu lakukan?
3: Kalau untuk di mie ayam kita tonjolkan di rempah-rempahnya ibu. Kita nggak beli rempah-rempah.
2: Rasa rempahnya.
3: Ya, benar gitu. Rasa rempah dan kekentalan di kuahnya itu.
2: Kalau minumannya?
3: Kalau minumannya itu bu, nipisnya sama serainya harus ada.
2: Oh nipis sama serai harus ada, harus ada. Yang seger gitu ya.
3: Yang seger.
2: Jangan yang jangan yang nggak seger dimasukkan nanti rasanya
3: gula,
2: beda.
3: Iya kalau gula jawanya harus yang asli ibu.
2: Oh kalau gula aren itu gulanya harus
3: gula Jawa asli.
2: Gula jawanya. Oke begitu. Baik terima kasih sekali ini ibu. Oh ibu bisa kasih semangat nih sama teman-teman pelaku UMKM yang mungkin juga jualannya sama nih dengan ibu Dani nih. Apa yang ibu pesankan buat teman-teman pelaku UMKM?
3: Oke, saudara-saudaraku UMKM seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, seluruh Jogja. Mereka terus semangat, jangan ngelokro. Pasang surut pasti ada, tapi harus tetap semangat, jangan sampai tutup. Buka tutup, harus buka terus, jangan sampai tutup terus gitu.
2: Oke, luar biasa Ibu Dani, matur nuwun.
3: Terima kasih Bu Titi,
2: gitu,
3: kesempatannya di sini.
2: Iya, baik, seterusnya budoyo. Ternyata kalau kita saling melengkapi, saling memberikan support seperti ini, memotivasi tentunya pelaku-pelaku UMKM di Yogyakarta khususnya, tentunya bisa menjadi lebih bersemangat lagi, bisa membahana, bisa menjadi besar, apalagi seluruh Nusantara begitu. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.

Sutisno Budoyo, musim kemarau ini juga tentu berakibat atau berefek pada berkurangnya debit air tanah begitu nih. Nah, berkaitan dengan ini Sutisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini mulai menyiapkan

tersebut ya, koleksi lagu dari Nista dengan Pupus Tersenyum. Hadir untuk Anda, menemani Anda beraktivitas kesempatan siang hari ini. Dan kami sampaikan untuk Anda, hari ini Adzan Zuhur akan berkumandang di pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda, sembari menantikan tanda waktu Adzan Zuhur nanti di pukul 11:42 waktu Indonesia Barat.

Wisnu ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Hari ini berkumandang di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya mana-mana Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang Anda. Hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Uyon-Uyon Siang. Kali ini bersembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya minangka racian gending ingkang angka 3 badhe katuraken ketawang laras moyo laras pelok padhet barang sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedersno Buddha sudah kita nikmati uyon-uyon siang bersama dari keluarga karapitan RRI Surakarta. Bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi kita akan bergabung dengan dari Perompak Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa itu?
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh, okay.
2: Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir
2: ya,
1: atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda gitu
2: tahu,
1: ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo, supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat
1: nomor di sana ya, siap. Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isihnya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh, ya. Oh, gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Itu ayo apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Yeah. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau atau mau doa. Kedua, lo bisa bergabung di 08114304040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Ya, sudah telepon kan di sana, Kak Feni?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik. Okay. Silakan, Jo.
1: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya.
3: Begitu lama lagi, 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong, Kak Feni?
1: Boleh, hai, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah, baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya, kota Serambi
1: Mekah gitu ya. Serambi Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya,
2: Serambi Madinah.
1: Serambi
2: Madinah kalau di Gorontalo.
3: Iya. Kota Serambi Madinah, Kota Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya
1: narasumbernya? Narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, dia belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat itu Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan ya. Gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya. Itu dibagi-bagi atau ya? Gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Okay.
3: Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini mau ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, begitu dibagi-bagi juga. Okay.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Ca? Ada pertanyaan enggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh? Tadi
3: kata Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. Serambi sebutannya aja gimana? Heeh,
3: sebutannya
1: kata Serta. Heeh. Siap.
3: Kalau gitu. Kalau gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Ca.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone.
1: Di sana,
2: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji,
2: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
2: ya kan, kita sudah terhubung
1: ya, bersama Ustadz Bima Katara ya.
2: Iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustadz.
4: Selamat siang juga.
1: Oke.
4: Benar.
2: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
2: Ini jiketnya di Bualemo ya Ustaz ya.
4: Iya. Lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, gak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita, yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis jikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai.
2: Ya. Gimana kabarnya di Bualemo Ustadz?
4: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
4: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, Itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, iya. Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Iya. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polo Dula Heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima dan Toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, yeah, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, iya, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, iya, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira, iya, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat Toyopo, Tolangga ataupun Wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan Toyopo, Walima dan Tolangga ini ya, karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi Tolangga, Walima itu apa ya?
4: Oke. Kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada dari yang namanya Toyopo.
2: Toyopo, iya. Ya,
4: Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya, bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya Tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo di Labolo Lipata. Kalau orang tua bilang di Labolo Lipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: sampai mesti ada ya Ustaz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya,
2: model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
4: Iya, sudah semakin banyak, semakin
2: ada snack,
4: semakin beragam.
2: So lebih banyak iya. DPI sih sekarang lagi Ustaz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali.
2: Baik, Ustaz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai poli kolombengi, astaga, so mau dapat poli kolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam. <Yeah. laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Yeah. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya Ustaz ya.
4: Iya, yeah, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget itu.
2: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya kafe ini.
2: Iya, sudah manis sekali.
4: Manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, telur, terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya.
4: Pakai gula.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, dorang so modifikasi biar jadi lebih premium.

0: ada yang di Arak ya Ustadz ya, masih ada ya di Arak ya, di Arak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya, tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu ay.
1: Karena saking enaknya, saking awetnya.
2: Berarti awet berapa lama itu kafe ini Ustadz?
1: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih, kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik. Pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama ya.
1: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung polhengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
1: Terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung polhengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
1: Kemarau, kekeringan.
0: Kekeringan.
1: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
0: Iya.
1: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
1: Iya, kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
1: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil, dan saya ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini zikir semalam suntuk dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada

0: pemahaman mereka, karena ya dengan keberagamannya Indonesia ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pengin, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
0: Kalau mau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kilibar tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsun untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ala, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau Tahun Baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias sualima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, okay. Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya.
2: Oke.
1: Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum? Atau belum?
1: Iya, belum ada.
2: Belum, Gorontalo ada.
1: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata
1: Feni. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini Tika Ngafani sopangi Tata Ayu ya.
3: Iya, Maluku. Iya,
1: Nona Ambon silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pekanbaru RRI Jakarta. Selamat siang Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya mau langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima, masih monitor.
2: Iya. Boleh silakan.
1: Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya dari Maluku tanya.
0: Oke, mari silakan.
3: Iya tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Ya. Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh, ayo, satu gimana? Lagi deh. Satu lagi biar ya. Dirapel Kak Feni. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta aja.
2: Boleh
1: ya?
2: Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo, Gorontalo, ulu balik.
1: Halo ya, Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulu balik. Dan diajarin Bang Bapak Jakari ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bima ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah jadi seperti apa nih Pak, tolongga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong ya apa itu kan tolongga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Sama cikgu.
4: Selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya terkait tolangga, kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Nah, Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Okay. Nah ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya, kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue kolombengi, khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut, ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan, karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima, bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa, berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Hmm. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia. Karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya. Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni.
1: Iya.
2: Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gitu.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodetabek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antarmoda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodetabek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa Sunda.
5: Indung suku ge, mual di bejaan.
4: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Prompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayok Yogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

Madura terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
0: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Ce?
3: Aisyah Rauga Talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
6: Oras dongan. Buha kabar, Muna?
7: Buha barakan rakan mendung.
8: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budaya, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perolehan predikat istimewa pada penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 menjadi dorongan moral yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan transparansi serta kepastian hukum di setiap roda pemerintahan. Capaian ini diraih Pemkab Kulon Progo dalam ajang tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum DIY. Pada kesempatan itu, Pemkab Kulon Progo sukses memboyong dua penghargaan sekaligus, yaitu Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH tahun 2025, serta Penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 dengan predikat istimewa. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menyampaikan rasa syukur atas tren positif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola tata hukum dan pelayanan publik. Ia menegaskan, predikat istimewa pada Indeks Reformasi Hukum memicu komitmen Pemkab Kulon Progo untuk menjaga keterbukaan dan kepastian hukum. Beralih ke informasi lain. Panen raya bawang merah seluas 200 hektar digelar di Bulak Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kapadewon Kretek, Kabupaten Bantul. Hasilnya mencapai 4.000 ton dengan nilai transaksi sekitar 72 miliar. Namun di sela seremoni, petani masih menyampaikan sejumlah keluhan lewat forum Sambung Rasa bersama Kementerian Pertanian. Salah satu petani Subagio mewakili kelompok 4 petani bawang merah parangtritis mengeluhkan saluran drainase yang belum memadai. Ia menyebut lahan pertanian kerap tergenang saat musim hujan tiba. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumatur program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo TRR Ing 2020 Jawi Suara Budaya Jogja. Aduh senengnya, udah ada bunyi telepon, udah siap 106 Budaya sekarang ini mendengarkan di 106,6 FM utawi RR Digital. Hari ini Jengdit gak sendirian, Mbak Betty juga gak sendirian, AB kembali datang. Disapa dulu Mbak Sutrisno Budoyo.
1: Iya, Sutrisno Budoyo masih bersama Jengdit dan juga Betty Damayani.
0: Oke, pokoknya hari ini Mbak Betty pakai sebenarnya pakai pita warna pink ya toh. Yeah. Hari ini lagunya ada Ajar Mumur, kemudian Akeh Dalane Aku Cah Bakoh. Gimana ini, yang mana? Sugeng.
2: Sugeng.
0: Aduh ya ampun, ini juga pakai. Kalau yang ini pakai sial warna kuning.
2: Lendang lure
0: ini ya. Gimana kabarnya Bu Dwija di panas terik hari ini yang belum iup-iup?
2: Pokoknya cuma gelundang-gelundung saja.
0: Gelundang-gelundung saja. Damel nopo to niki yang seger-seger damel mboten?
2: Oh, ini tadi baru mentah nongko.
0: Duh, nongko didamel nopo niki? Bubur nopo-nopo niki?
2: Wis anu ana sik mateng.
0: Ngoten. Es nangka. Nggih, pokoknya sepenyari ini pinginan no. Diceritain nopo-nopo pingin. Lagu
2: tak iming-imingi.
0: Nggih. Lagu tak iming-iming itu ada enggak ya judulnya ya? Tak cari po ya.
2: Lah
0: carikan nanti dah. Engkang bahkan pokoknya kalau guyon gini berarti sehat.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Anak Betty kalian. Okay.
0: Kulo sinten. Aduh. Ya. Padahal dah mau tak pilih lagu Cuma Kamu tapi nanti. Ini baru Ajur Mumur, Akeh Dalane atau Aku Cah Bakoh yang mana nih? Aku Cah Bakoh boleh.
2: Salam-salam ye, Jengdit.
0: Boleh.
2: Sialipun kagem panjenengan kekali wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan kekali suka sedaya sami suka.
0: Matur nuwun.
2: Jika aku didukani iki R Joko Bodo.
0: Iya.
2: Dong duka.
0: Heeh.
2: Kula ngrumini iki R Joko Bodo. Nggih. Erek langkung nyuwun pangapunten. Kinten salam nggih.
0: Monggo.
2: Haji Ngadiono, Romo KRT Prodhadi Kusumo, Dimas, Haji R Sigit, wonten Panjatan, Bu Yayu, kueni, halo Bu Yayu, Nak Wagianti, Yusiro, Dik Supriyati, Mas Ipul, Nak Rian, Mbah Yono, wonten Mbah Yono, monggo lajeng gegono, Bapak Tupar, Ruslan, Pak Tumiti, Pak De Paimin, Mbah Noyo, Dimas Dirjo Sumarto, Mami Satika, Dimas Sukat, Romo Nadi Mursari, Mas Sagi, Bapak Sagio, Bapak Damaskus, Bapak Sardio, Mbah Dio, wonten ing Klaten, Romo Heri Sarjono, Bapak Jumangin, Ki R. Joko Bodo, Romo Nato Indro, Mahmud Sanjung Pinang, Mbah Buyut Juru Gentong, Yang Kongkansi, Bapak Suwardi, Bapak Mudiono, Buke Yang Sas, Romo Untung, Harjo Wonten, Ing Sami Galuh, Mbah Om Kalian Bulik Tujo, Mas Gilas, Dimas Rimbang, Mak Pak Budi Graito, Bapak Azari, Mas Adi Pontosari, Mbah Man, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Nato Endro, Nak Yeni, Bu Sriwi, Bu Nani Baduri, Bu Tarmi, Mak Ijem, Om Bening, Dimas Yanto, Sedoyo Dimas Yanto, Bapak Sumar, Mbah Suro Trise, Diajeng Yanuasih, Wonten Isemanu, Diajeng Widianisih, Wonten Kulotoga, Sugeng Siang, Dungkap Sonten, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Aseh Goprak, Diajeng Sukap Wonten Wedo, Bu Karsiti, Om Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Iskandar Wonten Tegal Woko, Ugi Kagem Romo Yuwono Marto Diarjo, Yogi Kagem Sedoyo Kemawon,
0: Ingkang
2: Nyawisi Kalian, Jengdi,
0: Siap.
2: Ugi Kagem, Jeng Andi, Jeng
0: Betty,
1: Ape nggih.
2: Layani.
1: Nggih, Bu Dwijo.
2: Sonten sahayu.
0: Sugeng sonten. Alhamdulillah.
2: Sugeng
0: santet. Terima kasih Bu Dwijo. Sampun mlebet.
1: Berikutnya nggih, sugeng santet. Suka sami suka.
3: Sugeng santet. Suka sami suka. Mbak I sing di.
0: Sugeng santet. Tos pun di pawartos Rianto.
3: Alhamdulillah panasih
0: pol. Pol nggih. Sami nggih.
1: Ajur mumur, akeh dalane atau aku cah bakoh?
3: Aku cah bakoh.
0: Boleh, kintonnya.
3: Lagu nengge, akan Mbak Yuyu Yayu sudah dijo kalau wau. Nyuwun pangapunten Bunda, kalau tak bonceng penjenengan kintonipun. Nggih, harap kasaran di.
0: Nggih.
3: Kalau kita nggak akan sedoyo kemawon, matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Halo.
1: Halo, sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, sami suka. Sedaya jenggit kali sebesi.
0: Sugeng santen.
2: Sami sehat.
0: Sehat. Menika, Pak.
2: Jalan sama.
1: Jalan sama nggih.
2: Lere Mbah Klendi di Dedi.
0: Pak Sagio.
2: Lere.
0: Monggo Pak Sagio. Ajeng kinten-kinten sambil info-info.
2: Oh nggih.
0: Nggih ta.
2: Nggih, tetep ya jenggi.
0: Nggih to.
2: Info nek kagem Ibu Dija sepindah menyang kula suwun pindah wonten bubu kula ya Ibu Dija. Mungkin kita ada sehat kali Pak Kasih ada Bulawen Ibu Atun Jalan Trisik Pak Damaskes Imbah Ijem wonten ning sendiri kok Mbak Brata Riungan Pak Salyo lan Pak Konggenen Ilan Mbak Bang Liburo Bu Akianti Mas Ipul Bu Yanwase Diri Kulung Wedo Pak Sarjio Jati Mulyo Ibu Kamindangan Baru Yusirup Bapak Tujo Subagio Mbah Noyo Lan Mbah Yono
1: Ya
2: Ale Pak Sumar Diyono Tito Gati Pak Sumar Sedayu Pak Asinya Diyono Bu Sri Bonagung, Mbak Yumedo, Yusri Utami, Pak Yanto Waus, Pengalih Pak Jono, Ki Manu Pak Suro Trisek, Ibu Ayu Baratite, Ali Pak Wasi Pak Jono, Bapak Bambang Sarno, Purworejo, Ki Gumbo Karno, Monggo Gumbo Karno, Sehanget, Ngawiyat, Ali Pak Di Faimin, Pak Di Sukadi, Jalan Sama, Mungkin Lijeng, Ibu Pipit dan Ibu Pitut Bapak Nadi Mursari, Mbak Glendi Ki Joko Budu, Pak Roslan Sembako Ale Pak Adi Ponca, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Triwi Monjali Pak Tupar dan Mas Rian Bayek atau Pak Rian Ahe Dan kagem Pak Minarso dan Kopek Undung Ansep Kloyo Sendit?
0: Dalam
2: Wah, lo itu sare
0: Boten Ditunggu lo
2: Kok orang pedot-pedot Lo lagune nyuwun Napa mau? Sing nomor tiga
1: Akeh dalane
2: Nomor kali
1: Ajur mumur, akeh dalane, Wah. Aku cah bakoh
2: Ajur amok
1: maaf. Ajur mumur.
2: Ajur amok.
1: Nggih.
2: Nggih ngatur nuwun sing di.
0: Ngoten.
2: Sing di kali sebeti lan sedaya anggota pamurkaja perempat kula suwun tindak mriki tanggal 6 September wonten gubuk kula wentawis jam 8 ngantos rampung. Nonton sing di Lati Beti Sing nonton sing makai karyo Matur
0: Matur nuwun Pak Sagio Loh, oh belum, belum ada yang telepon. Ayo telepon lagi, monggo. Halo.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen sumo, suka sama suka. Mbak Betty Cengdi.
0: Oke. Pak Bambang, monggo terus pun di Pak Wartos.
3: Saya penipun panas sangkali. Panas.
0: Oh panas, oke. Monggo.
3: Lagu ini Ajur Mumur Mawar.
0: Ajur Mumur nggih.
3: Nggih, salam-salam nggih.
1: Nggih.
3: Kabeh kasempat pagi ya matur nuwun. Kudu wisya karo matur nuwun. Terus Mas Danto mau. Terus ya wangen. Nggih. Mbak Ana, Mbak Yumi, Mbak Andin, Mbak Titip, Mbak Anggun. Mbak Titu, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Agung. Oh, Bu Sri Joko Lawe terus Pusri Mas, Pusron Agung, Yusirup, Imudo, Putarmi, Berani Bajuri, Yang Ses, Mami Satrika, Bu Widya Ningsih, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Salama, ke Mas Ipul, Mbah Noyo, Pak Diman Tetuan, Pak Perkenai Rejo, Pak Thomas Kres, Ramo Tusus Yadu sekalian, Ramo Yono Moto Tiabdo, Ramo Ngadiono, Pak Sabio, Pak Mujiono, Mbah, Sinten gitu. Karena di Jogoboto yang gue karno Pak Dita Imen, Pak Tukar, Pak Sumar, Pak Roslan, Pak Kasiono, Pak Untung Sami Jaluh, Pak Wening, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Ponosari. Gih, cakep jodoh mawon cengdir.
0: Gih, malih, betul apa-apa. Oh, sampun. Malih, sampun. Saya setu.
3: Gih, tarang sini kesepian gih.
0: Ngetan. Nyuwun pamit. Mboten napa. Opun ngebleng atus atus mawon. Aman. Sampun nggih.
3: Matur nuwun
0: nggih. Sami-sami. Pak Bambang terima kasih kembali. Salajengipun Pak Bambang. Halo.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka. Kula suka Bapak Sumar suka, Cendik suka, Mbak Betty suka, sedaya suka. Monggo-monggo sami suka-suka. Ahoy.
0: Kikuk. Dicariin Jengdit dah lama banget tak kira nomor handphone ya, sampai lupa. Udah berapa tahun enggak masuk di sini?
2: Nembiantan kesibukan.
0: Jendit. Oh gitu. Pokoknya ini laris terus sampai pasar luar negeri. Ya toh?
2: Alhamdulillah.
0: Amin ya.
2: Pripun patosipun Jendit kalian Mbak Betty.
0: Sami sehat. Alhamdulillah. Mas Rian Despundi.
2: Amin alhamdulillah dek rem dek pangetune Jendit kalian Mbak Betty Uki kulolan keluarga kulos doyo pasti diparing kesehatan sedayanipun.
0: Ngeten alhamdulillah.
2: Matur nuwun dengan sami-sami dengan dinunga makaten.
0: Nggih.
2: Lah tenan iki pun cemas napa kula kesupen niki.
1: Ajur mumur akeh dalane aku cah bako pilih mana?
2: Akeh dalane. Akeh dalane. Lewat ngarep.
1: Oh nggih.
2: Samping.
1: Samping.
2: Nggih kula nyuwun foto kopine Bapak Sumar mawon nggih. Kale Bapak Sadio pun kathah sangat makaten.
1: Nggih.
2: Nggih mugi-mugi tansah diparingi kesehatan dan pun sek bidang tasro punika. Kagem jengdi kala Mbak Betty saya sedaya ramah nyenengke nggih. Sugeng siaran kita sah diparingi kesehatan sedaya pun makan mawi kondur nyuwun sewu sami ngatos-atos makaten.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Halo.
1: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
4: Sugeng santen, suka sami suka, Mbak Betty Rajendi.
1: Nggih.
4: Nggih.
1: Kabaripun sehat?
4: Alhamdulillah tansah bergenggeng.
1: Nggih. Kirukan Wardo pilih mana?
4: Niku wau derek mawon sampun sumadyo.
1: Nggih.
4: Kuswijaya napa nggih?
1: Aku cah bako.
4: Wong sing bakoh niku bakoh tur bregengan.
0: Nggih.
4: Kagem gunani bajuri. Bu Sri Utami, Bu Sri Penagung, Bu Dwijo, Bu Wagyanti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Lajeng Mbak Mami ingkang muah-muah, Bu Rayu, Bu Guru, Bu Sasmito, Murfi, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Tarmi, Mas Kasiono Inggulawen, Mas Ibus, Mas Ardi, Lajeng Kagem, Mas Serian Rempeye ingkang kemayer koke, Romo Nadiono, Romo Yuwonong, Pak Sunadi, Pak Sumar, Kang Gilas, Pak Sadio, Pak Sawiyo, ingkang bagi kalian niku anu RT pinten nggih, pelawian niku RT RW ini pinten, mangke mbok nemi kula wonten sing gendong saged sowan. Pak Sawiyo nggih, Pak Sagio, Pak Paimen, Pak Damaku, selajeng malih nggih, Mbak.
1: Nggih.
4: Nggih, kagem Mbah Mbah Mantemon lan Mbah Mancebungan, Mbah Suro, kagem Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Bambang, Bambang sini, Bambang yang kepes itu nih.
1: Bambang Sutarno, Pak Bambang Sutarno.
4: Nggih, Romo Siswono, Romo Siswawiyono, Mbak Juru Gentong, lajeng Mbak Pak Rimbang, lajeng Bu Widyaningsih, ragem Romo Tujo Subagyo Sarimbit, mekaten matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Satu lagi sebelum ke WA, monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Cenggit, Mbak Betty, wong ayu-ayu kabeh.
0: Nggih, Mami Sartika juga cantik.
2: Bingin, Mbak.
0: Terus. Ya. Yeah.
2: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah-muah-muah.
1: Nggih.
2: Penyari sehat, penyari sehat. Balan dong. Kabar di baik, rezeki lancir. Iwan tak nyuwun lagune Cah Bako.
1: Cah Bako siap.
2: Kalau kinton kagem putri Jawa matur nuwun nggih. Abdi kula tuti sedaya. Pak katon ben iki wae Pak Mbah
1: Pak
2: Gubernur Jawa, Pak Glendi, terus kagem Pak Mbah Noyo, Bu Pak Kasihono, Mas Yanteye, Mas dan wano sik ngulemi wae pinten Pak Kak Sugiono sik ulem-ulem wae sik kangge benjang tanggane
1: Pak Sagio
2: pange Pak Kamal Pak Sagio sugeng sonten kula sempak Bambang Sutarno Pak yang Murti yang Sasminto Murti terus kagem juga sempak Pak Roslan Pak Mas Pak Asyari, Pak Mbah Siman, Pak Tupar, Pak Mbah Mus, terus Rakem Nanurusi Seto, Rakem Pak Weneng, Pak Mbah Suro, Pak Paryono, terus Rakem Pak Lamek Bajuri, Mbak Yan, Mbak Yayu, Mbak Diri, Mas Adi Kuntul, Adi Pontosari, terus Mas Rian Gemes Langge, terus kagem Pak Yanto, Soyo Yanto, terus Biu Mudo, terus kagem, terus kagem Mbak Yeni, terus kagem Mbak Pian, kagem Mbak Ejem, terus Mbak Salamah, Mbak Salimah, dan sedoyo kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami, Mami. Terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu nggih, Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Sudah ada siapa aja nih ya? Pak Supoyo, monggo.
5: Sami suko, kula suko, jengdit suko nggih. Piyambakan to jengdit niki.
0: Boten sama Mbak Betty.
5: Sak tansah mangke kesarasan nggih jengdit lan tindakan kewajiban wonten ing pro sekawan ngayo Jakarta. Menika kula nembe guys wonten ing Granting niki.
1: Granting.
5: Jenggih salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Tupar, Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yucan, Kang Gilas, Kak Kiro Siseto, Ki Damaskus, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Mudo, Ki Yanwarse, Bu Yanwarse, Bu Siwi, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lesari, Bu Sri Sedemawon, Pak Yanto, Pak Damaskus, Mbah Suro, Kinarti Mursari, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Parsono, Mas Narto, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Yeah, berikutnya Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten jengdit ugi Mbak Betty, sugeng tugas siaran mugi tansah sehat. Salam kagem Budi Jo Karangmojo, Butarmi, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka wonten RRI Pro 4 lakunipun derek mawon. Matur nuwun Mbah Jio.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya ada Bu Widya, sugeng sonten lagunipun derek ngerem samun cumawis. Derek kinton salam kagem Eya Sasmito, Budi Twijo Bunani Bajuri, Romo Nato Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Kirukun Werdo, Kikumbu Karno, Kirasi Seto, Mbah Man kali-kalihipun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, prayekinipun kagem sedaya kemawon. Kagem jengdit Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno.
1: Nggih, berikutnya Romo Sunarto Hendro dari Bekasi Jabar atur salam kasugengan soho karahayon kagem Bapak Haji Ngodiono, Bapak Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Liwir Jujur, Bapak Ruslan Pasar Pijenan, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin Yusiru, Promo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening, Bapak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Wagianti, Ibu Nani Bajuri, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo, Soho Kagem, Sedoyo Kemawon, Kagem Jengdit Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten. Nggih, matur nuwun Pak Romo Sunarto Hendro.
0: Nggih, Bu Akram. Monggo.
6: Kula sami suka, kula suka. Jengdut kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka. Niki Butarmi dari kitun-kitun lagu, lagune manut mawon, mboten pilih-pilih. Setunggal kagem Bunda Dwija, Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jiyo, Mbah Bendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Yanwasi, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Gulegi, Bu Yayu kali-kalipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tuja sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudanda Silan, Bu Sadina, Mbah Suro, Pak Paimen, Lek Berjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Musanjung Kinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur suwun jendit kalian Mbak Betty, sugeng sonten, sugeng makaryo nuwun.
0: Sami-sami, nggih pun. Sekarang kita putarkan dulu Aku Cah Bakoh kagem Sutresno Budaya.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Promoter Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nobutia hampir pukul 16.00. Saatnya akan kita mendengarkan kabar berita, dan nanti kita akan buka untuk line telepon kagem panjenengan yang saat ini nyawiji. Nanti kita buka di 0274 5552219.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsa Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: nyambung.
1: Kita masuk lagi wonten ing suka sami suka. Di berikutnya ada Bila Nanti, kemudian Dokter Cinta, dan juga ada Wakuncar. Halo Sugeng Sonten.
2: Halo Sugeng Sonten. Suka sami suka.
1: Dengan siapakah ini berbicara?
2: Nana Nini
1: nono. Oh, Nana Nana Nona Nini. Nini cantik jelita. Ya toh. Gimana Bu Agianti Pawartos?
2: Ngasunipun.
1: Alhamdulillah.
2: Jeng Betty.
1: Nggih. Sehat.
2: Napa nggih?
3: Bila Nanti, Dokter Cinta, Wakuncar.
2: Dokter Cintaku, ai ai.
1: Dokter Cintaku, ai ai. Oh ya. Yeah. Kak Intun.
2: Nggih. Selamat kagem Bunda Dwijo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Roslan Sembako, Pak Kasyono Mulawen, Dimas Surotrisek, Mas Adi Poncosari, Dimas Rian Gemes, Yono Yono Wirasaben, lajeng Pak Yanto Peduluki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Sagio, Kang Jono, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Mato Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Pak Rimbang, Pak Sugeng Riyadi, Pak Sudarndasilan, Lekwet Jujur, dan sangat buat ngawian ye. Lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Wening, Mbah Noyo, lajeng Bu Sriwi, Bu Goprasi, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Yeni Patok, Kikumbo Karno ke Joko Bodo, tayo kini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun jeng di jeng beti Sugeng Sonten.
1: Sami-sami Sugeng Sonten Bu Agianti. Monggo
3: Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten monggo.
1: KR Joko Bodo kah ini?
4: KR yang rasa bingo saiki.
1: Lo itu adalah ya, gelar dalam sehat Gingin. Sehat alhamdulillah ya, Ki R Joko Budu tadi sudah nomor satu di Pak
4: Bulan Baleni yo Budusan Alura Anu Tra kanggo
1: Ki Joko Budu. Kalau sampai disemprit ini ketawa terus. Ki Joko Budu tadi sudah disalam ya sama Bu Agianti nggih.
4: Ya, nuwun matur nuwun.
1: Sekarang lagunya mau yang mana?
4: Dokter Cintaku, ayo Ibu Sindan kuwi mau ae.
1: Dokter Cinta.
4: Kirimane yo kaya Ibu Sindan wae ya, Bos. Anu Ibu dosen nggih.
1: Bosnya tak cariin besok ya.
4: Ora keling karo bos awake iki.
1: Besok tak sampaikan habis ini.
4: Enggak usah.
1: Tolong nanti ku sampaikan. Terus salamnya buat siapa lagi?
4: Mau Ibu nggih. Pak Di Paimin masih pul wonten niki Bapak Sumar nggih Mbak Sumar dene Kang Gilas pun Pak Di Bungo Karno nyari nggih Bunda Tujo wae yang sanggo mesti Mami Sami dan Sinden kita wae ya Ibu Sri Utami ugi wonten Gusti Bonase kalih Gusti Yayi Wani kalih Yayi sekarang berita
1: juga
4: sedikit. Nggih. Iklan sedoyo ge mawon. Nggih, jangan ngawi di sosok mereka.
1: Ngoten.
4: Ngoten kula pipi lah ngomongtune yang kala setengah jam.
1: Nggih. Oh iya.
4: Nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya
3: Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Sugeng Sonten suka sami suka Mbak Betty.
1: Sugeng Sonten Mbak Mus.
5: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat. Mas yeah. Mbak Mus terus pundi?
5: Alhamdulillah.
1: Tanjung Pinang panas boten?
5: Bentar mriki, bentar.
1: Niku wow, jan saestu sami berarti nggih to?
5: Yeah.
1: Pun, monggo lagunya mau yang mana ini?
5: Dokter Cintaku mawon ya,
1: Dokter Cintaku. Cih. Salamet
5: sekedik mawon wonten Bu Wakianti nggih kala wau nggih matur nuwun Bu. Terus wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Romo Tujo Subagio, wonten Romo Haji Ngadiono, Pak Sudar Njadilan nggih. Mbak Betty, Pak Tumidi, Kiresi Seto, Yurati, wonten Mbah Smujiono, wonten Broso, Jugeng Sonten, Mami Sartika, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, lan sedaya kemawon Mbak Betty kalian Mbak Jengdit. Langkung saya ngantar matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, berikutnya Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka, Mbak Betty di kita.
1: Sugeng Sonten Cik Ayu.
0: Nggih. Kawarta sae nggih.
1: Alhamdulillah sae.
0: Lagune napa niki?
3: Lagunya Bila Nanti Dokter Cinta Wakuncar.
0: Wakuncar kemawon.
1: Nggih. Boleh. Kintenipun?
0: Salam nggih. Katemben Mbah Mus nggih.
3: Nggih.
0: Sugeng sonten Mbah Mus, lajeng Pak Mugiono, Pak Sumardiono. Lek Sagio, Lek Glendi, Lek Gono, Mas Ipul, Mbak Yusiru, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Bambang Sukarno, lajeng Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Mami Sartika, terus Mas Rian, Pak Rimbang, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Bu Sriwi, lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Titut, Mbak Yeni, lajeng Mbah Noyo, Bu Pagianti, Bunda Twijo, Bu Supriyati, Bu Yanu, Bopo Wening, Romo Tujo kalian Ibu, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Lek Yanto di Anindia. Kagem sedaya kemawon nggih.
1: Wonten Cik.
0: Kagem Mbak Betty kalian Cik Dita sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Kula tenggo lagune sinambi siram-siram.
3: Siram nggih.
0: Nggih panas sepol niki wae.
1: Oh, saestu. Nggih
0: ngaten mawon sugeng tugas.
1: Nggih. Terima kasih. Halo, sugeng sonten.
6: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka. Panjangan kekalih suka, sedaya sami suka.
1: Sami suka. Monggo kang Gilas.
6: Mboten klentu.
1: Klentu mboten?
6: Mboten.
1: Oh mboten, nggih. Kang Gilas lagunipun apa?
6: Dokter Cinta niku, Pak.
1: Dokter Cinta nggih.
6: Nggih.
1: Kintunipun?
6: Kang ketemban sinten niku, Pak?
1: Ci Ayu.
6: Oh, Bu Ayu, sugeng sonten, mawon ten Joko Bodho nggih.
1: Mbah
6: Mus, wonten Bu Agianti, Bu Tijo, Mbah Doyo, wonten niku Pak Jingatino sekalian, niku Pak Atumiti, Yusiru, Mbah Suro, Mbah Mus Wau, Mbah Yono, wonten Mbah Glendi, wonten Pak Sadio, Pak Terto, Yumudo, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Yudi, Kristin nonton nuran sedaya kemawon. Oh, Ki Kumbokarno mangke ndak mboten dinemolene. Nggih, nggih. Guru kekalih matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Berikutnya halo.
3: Sugeng santan suka sami suka.
7: Sugeng sore suka sami suka.
3: Nggih, Mbak.
7: Kula suka, Jengdita suka. Mbak Betty suka, sedaya suka.
1: Jengditnya suka apa enggak Mbah Noyo?
7: Jengdit sudah suka gitu kok tadi.
1: Iya. Monggo Mbah Noyo, gimana ini gendengnya dientasi atau gimana?
7: Belum. Panasnya pol nih, garing pol
1: nih. Semua udah garing semua ya.
7: Dia aku ingin ambil jaket kulit ini.
1: Saking panasnya.
7: Iya.
1: Monggo, lagunya apa?
7: Dokter Cintaku we mau.
1: Dokter Cintaku. Monggo.
7: Iya yuk Pak. Dia Kang Gilas. Bu Agianti kalau mau, Mbah Mus Tanjung Pinang, matur nuwun Mbah Mus, monggo. Ajeng Mbah Yono kali Mbah Kumbokarno, Romo Sino, Romo Tujo, Romo Yuwono, Marto Sdiarjo, Bu Tujo, Pak Prayogi kagem sedaya kemawon nggih.
1: Nggih.
7: Kota Bunceng sing pun miyos niku wau, Bu Yayu kali Kang Gilas niku wau.
1: Nggih.
7: Matur mawon, salam sehat bersama Perempat Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Halo.
3: Sugeng sonten.
8: Sugeng sonten. Suko sami suto. Suko. Jeng beti suko.
3: Nggih.
8: Jeng dit suko. Mbah noyong nggih suko.
1: Nggih.
8: Sami sehat sekalian.
1: Alhamdulillah Pak D. Pak D dos pundi.
8: Niki nggih mbregenggeng kados ki rukun werdo.
1: Alhamdulillah.
8: Dokter cinta.
1: Dokter cinta, monggo.
8: Kagem Eyang Suwijo, Mbak Noyo Niki Wau, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sumar, Pak Sakirman, Pak Pujo, Ki Rukun Werdo, Ki R. Joko Budo. Napa cinta nih kak Wau?
1: Ki Joko Budo.
8: Oh, Ki Joko Budo boten entuk nganggo R.
1: Nggih, enggak boleh katanya sekarang.
8: Nggih, Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian, Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Men, Mbah Ijem, Pak Bang Sutarno, Pak Terto, wonten Kang Gilas, Mbah Mus Tanjung Pinang. Wonten Pak Yanto Yulegi Romo Tujo Subagio Romo Ngadiono prayogine kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo.
3: Sugeng sonten.
9: Sugeng sonten. Suka sami suka. Kula suka penjenan kekali suka. Sedaya sami suka. Dendi
1: Mbak
3: Desi.
1: Monggo Bu Sri. Lagunipun apa?
9: Lagunipun Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta mawon. Kintunipun
9: kagem napa di Paimin nggih mawon. Matur nuwun sanesipun. Kagem Bapak Ajari, Bapak Gading, kagem Romo Adiono sekalian, Bapak Triharjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Kirukon Redo, kagem Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, kagem Pak Puji Graito, Kang Gilas, Kang Kiono, kagem Pak Sumar, Pak Sumar Diono, Pak Suwardi, kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, kagem Pak Damasket, Yang Kuat, kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Mbah Mus ing Tanjung Pinang, lajeng kagem Mbah Suro, lajeng kagem Ki Joko Budo, Bapak Tumidi, kagem Bapak Tupar, kagem Bapak Ruslan, lajeng kagem Bapak R. Sigit, kagem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Ibu Umi, Nasi Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Keponagung, boten kesupen kagem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Mulawen, nasi kagem Ibu Tarmi, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Ajeng kagem Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Aseh Gopra, ajeng kagem Bapak Supoyo, wonten ing kadi layar, kagem Mardi kalih-kalihipun, kagem Man Wawan Haka, soho kagem Pak Sunar Timursari, kagem Pak Sukarjo, ajeng Pak Sudan Yatilan, ngajeng boten kesupen ugi kagem Bunda Dijo, Ibu Agianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Yono, Wiro Saban, ngajeng Ibu Mega, Ibu Warini, Bapak Wening, desainipun kagem sedaya kemawon.
1: Mboten.
9: kagem Cindit kalian Mbak Desi sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makasen matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Kita ke voice note dulu nggih. Mbak Betty banyak ini ada Pak Kasiono, sumangga Pak Kasiono.
10: Suka sami suka sugeng sonten sing ngijia so Mbak Betty Damayani. Kula Pak Kasiono Mbola Indragadi kintun salam katur Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, Ki Hirsi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio wonten Jati Mulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, Mbak Suro wonten ing Tritis. So katur Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami wonten sakwetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten Minggir, Ibu Sutarmi wonten ing Demangan Baru, Ibu Yeni wonten Patuk, Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur, soho Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang. So katur sedaya para sutresna suka sami suka sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun nderek jengdit Mbak Betty Damayani. Mengaten jengdit Mbak Betty Damayani matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Sugeng sonten. Berikutnya ada sebentar Pak Tupar nggih monggo.
11: Pak Tupar.
12: Suko sami suko, kula suko, panjenengan suko, sedaya sami suko, sugeng sonten Mbak Betty, Mbak Guru Cengdit, dari atur salam gih. Kakem Putu Ijo bagian Tio Sirup Yumudo Kusubriati Putarmi Punani Pacuri Gampeng Pumuli Sartika Mungah Lekono Bah Noyo Mbah Mustanjung Benang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Ki Kumbo Karno Kreseseto Romo Tujo Sekeluarga Romo Hacinga Diono Lajeng Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan. Lajeng Pak Depaimin Ki Joko Budu, Mas Adit Poncosari, Lajeng Romo Narto Indro, Romo Narti Mursari, Lajeng Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Setayu, Pak Tumiti Galur, Pak Pariono Botoan, Bu Sri Utami, Bu Titik Joko Yudan, lajeng Bu Yayu Sedoyo Yayu, Pak Yanto Sedoyo Yanto, saenipun kagem Sedoyo kemawon, kagem Bu Guru Cengdit lan Mbak Titi sugeng tugas. Ngantos paripurna sak mangke lan Bu pilih kundur ngatos-atos. Sesuk Mbok matuk gathuk Jeng Betty dijak Bu Guru engko matuk gathuke men
1: kayen ya. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Tumiti.
11: Pak Tumiti.
13: Dere atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno, Pak Supoyo, Pak Ajinga Diono, ajeng Pak Tujo, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwarno, lajeng wonten Pak Suwardi, lajeng Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, Pak Wirjujur, Pak Tukirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak D. Hartono, lajeng Pak Atmo Suwito, lajeng Mas Ardi, saya ini pun kagem sedoyo kimawon matur nuwun.
1: Sami-sami ada
11: Busa Ginem nggih. Sugeng sonten suka sami suka kula lagunipun nderek salamipun kagem Bu Yanu, Bu Arini, Mbak Anggun, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro Trisi, Bu Rubini, Pak Sawiyo, Pak Tujo, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Mbah Giman, Bu Marto, Bu Sumi, Mas Aldi, Bu Aton, Bu Rubianti, Prayogini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Mbak Ijem dulu nggih, monggo.
11: Mbak Ijem.
14: Halo, sugeng santen suka sami suka Mbak Betty Jamayani Jendi.
1: Nggih.
14: Iki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek gregengaken acara menika.
11: Nggih.
14: Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon kadhe kentun-kentun kantune kagem Bunda Pico, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbah Anggun, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Sagiyo, Mbah Suro, Pak Dipaimen ning guwa, Mas Rian Gemes, Bu Tarmi, Pak Azhari, Mbak Rup, Mbak Yani, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka kagem panjenengan kekalih sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, kita putarkan dulu ya.
11: Lagunya Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta dan Wakuncar. Monggo.

0: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu ayo kita ke museum.

0: ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
2: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
3: Lagi opo ya mbak? Kok keto ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sik mau karep ke?
4: Iki lo, lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sik tepat tinggu investasi?
5: Baik, berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini, Pak?
6: Kalau yang sudah settle dan matang, itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya, itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya, gitu ya.
5: Maksudnya risiko begitu?
6: Ya, risikonya gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya ya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang tertroinya kan pasti akan fluktuatif itu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
4: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Ora mau melu-melu investasi. Mengko dudu untung, malah buntung.

0: aroma tereng lebih betul Jawi suara pria Jogja. So, tersenyum budaya ya, monggo kita buka di sesi-sesi ini. Oh, kita ke WhatsApp dulu Mbak Betty, ini banyak ternyata yang sudah gabung, ada Pak Ruslan. Tadi Mbak Hijem sampun nggih?
1: Sampun.
2: Sonten jengtit menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, suka sami suka, sedaya sami suka, penyare ya suka. Derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing Kweni, Legono Yusirup, Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walkiati wonten Wareng, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno wonten ing Purwowerejo, Ibu Tuti Yogo Yudan, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nyuwun ingkang angka kalih, wekdal kita kunduraken lepat nyuwun sih pangapunten, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Terima kasih. Salajengipun, Mbak.
1: Dari Pak Iwono nggih. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja jengdit lan Mbak Betty saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejen Jogja. Kirim kagem Ki Joko Budu Pajangan, Ki Rokon Wedo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yomudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondo, Woso Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan Sugeng Laras kagem penyiar Sugeng Makaryo.
0: Matur nuwun. Berikutnya ada dari Bu Supriyati nggih. Monggo.
3: Sugeng santan suka sami suka panjenengan suka jendit suka jeng beti suka sedaya sami suka nggih sugeng tugas salam sehat selalu
1: nggih
3: kula badhe nyung sekar dokter cinta kula wau nggih
1: nggih
3: jendit kalian jeng beti
1: nggih
3: badhe atur salam kagem sampun ngawet lembe ceklik kok jendit Bunda Dwija, Mbak Noyo, Pak Rimbang, Pak Dimurjono, Bu Sri Lestari, Bu Mining Prianti, Bu Haris, kalian Bapak menika setiap dinten mirengaken jengdit.
0: Terima kasih. Bu Haris,
3: sekalian Bapak menika salamipun Tunggul Barat, Bu Sulastri ugi, Bu Sunardi ugi menika remen sanget kalian perompat. Kalian Bu Agianti, Desri Subarmi, Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yu Muda, Yu Gobra. Lah sedaya kemawon nggih jengdit ingkang midhangetaken. Suka sami suka sonten menika matur Mbak Nuwun.
1: Nggih.
0: Sami.
1: Berikutnya Mbah Sura.
0: Monggo. Oh, ini lho jengdit yang sumeh dan baik hati tidak sombong. Waduh. Oke. Bapak Asari jengdit Mbak Betty kelewat kalau wow saking Mbak Bambang Sutarno ini saes tuh ya Mbak Betty nggak tak tambah-tambahi. Kemudian ada Sugeng Sore suka sami suka kagem Mbak Gio ing kajoran luar ganti atur Sugeng midhangetaken suka sami suka saya ini pun kagem sedaya pamidanget suka sami suka kagem Mbak kekalih penyiar Sugeng Sore Sugeng tugas tadi kemudian Mbak Suro ya Mbak monggo okay,
4: Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka Mbak Suro suka jendit nggih suka sedaya nggih suka pawarta sehat jendit sak keluarga mugi tansah mekaten guyub rukun sehat bahagia selalu rezekinipun lumintung. Nggih lagunipun nomor setunggal Mbah Suro kintun salam kagem Ki Joko Budu, Ki Resi Seto, Pak Rimbang, Mbah Yono, Mbah Gono, Mbah Gledi, Ki Rukun Werjo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Kang Gilas, Lek Wir Jujur, Pak Sagio, Pak Sudar, Mbah Min, Mbah Gono, Mbah Gledi, Yumudo Yusiru Budu Wijo Busaginem Lek Wir Jujur Mas Rian Peyek Mas Ipul Mas Mamat Mas Ardi Pak Supoyo Burubini Burubiyati Butarmi Ibu Nani Bajuri, Ibu Mami Sartika lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten binjang melih. Kagem jendit sugeng ayahe tugas ngantos paripurna, kunduripun mengke ngatos-atos, wekdalipun matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih. Ada Mbah Glendi.
5: Sugeng sonten jendit kalian Mbak Dede.
0: Sugeng sonten.
5: Kalep jalan sama.
1: Nggih.
5: Mbak Glendi lagune dereng ingkang sampun sumawi nggih. Kintun-kintun Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Andin, Mbak Supriyati, Mbak Susi, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Andri Sendowo, terus Bu Sum Sorobayan, Bu Bidwi Sorobayan, Mbak Puput Napan, Bu Turijo, Mbak Misartika Mua-Mua, Iu Mudo, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyo, Pak Rian, Nikri Celep, Jalan Samas, Pak Paimin, Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sumar, Mbah Suro, terus Mare, Kirukun Merdo, Kiduku Budu, lan sedoyo monitor perempat boten kula biji-biji matur nuwun. Assalamualaikum. Kripik Purwokerto sithik pokoke watur roto Mbak.
0: Matur nuwun. Salajengipun Pak Bambang Sutarno sampun, Pak R. Sigit Sukosami Suko, Pak R. Sigit Panjatan lagunipun derek. Salamipun kagem Bu Sri Pun Agung, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Adi Sendowo, Mas Aldi, Mas Mamat, Mas Agus, Mas Agus Jati, Mas Tumidi, Mas Damaskus, Bu Salamah, Bu Salimah, Pak Yeni, Yusiru, Mbah Noyo, lan sedoyo pamitanget sugeng tugas Mbak Endit. Matur nuwun.
1: Dari Bapak Untung Sami Galo, sugeng sonten kula nderek ngregengaken acara menika, kula nderek lagunipun ingkang sampun kacawisaken, kula kintun kagem jengdit Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsi, Pak Bambang, Ki Kumbokano, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening, Prayogi, kagem sedoyo mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya Romo 7 kirim voice note monggo.
6: Santan sugeng, cendit, Mbak Betty.
0: Nggih, Romo.
6: Kula suka, Mbak Betty suka, cendit suka, sedoyo sami suka. Betty nderek salam. Kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji sonten menika wekdalipun sampun mepet. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Monggo Pak Azhari.
1: Ya, Pak Azhari. Sugeng sonten suka sami suka jengdit Mbak Betty, kula Bapak Azhari mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kita salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mbak Giyuk Kajoran ngeluar, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan kagem sedaya pamidanget perempat sonten menika. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresno Budoyo, kita tutup dulu untuk Suko Sami Suko dinten menika. Terima kasih yang sudah gabung tentunya di Suko Sami Suko. Matur nuwun sanget. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko janekipun nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Kula Andita Rizkia pamit.
1: Ya, tidak mayani pamit.
0: Matur nuwun lan sugeng sonten.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan menjaga.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, RB Dwi Wahyu menilai evaluasi terhadap SPPG perlu diperketat. Menurutnya, penilaian tidak cukup hanya menyangkut kondisi fisik dapur, tetapi juga harus mencakup kualitas bahan baku dan seluruh tahapan pengolahan makanan sebelum dikonsumsi. Dwi mengatakan kondisi dapur, kualitas air hingga proses pengolahan makanan dapat menjadi indikator dalam menentukan sanksi bagi SPPG. Layakan makanan untuk dikonsumsi secara sehat. Beralih ke informasi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam malam tirakatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai kedaulatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus berjalan beriringan agar cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Momentum tersebut dapat digunakan untuk berhenti sejenak dan melakukan introspeksi terhadap perjalanan bangsa. Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengajak masyarakat mengenang jasa para pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutasung putih sumongko kita pitangetaken sesarengan siram rohani Islam. Sesarengan Ustaz Nunuk di Jojo Adi membahas menemulia ake wong tua kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

0: ketika mereka di
1: Perumater RI Ngluri Putih Jawi Suara Beria Jogja Sutesno Budoyo Madrun Panjaringan Tansahnya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Sutesno Budoyo, semoga kita bisa ngatakan sesarengan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sultan Sambutdoyo, kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat

Suta Sabutu Sumongko kita pitangetaken sesarengan serial Ringgit Purwo dalang Ki Wisnu Hadi Sugito lakonipun Joyo Pusoko.

kadangipun Kakang Dimas. Dimas Tondo Aswin wonten dawuh Kang Mas. Dimas Tondo Aswino wonten dawuh Kang Mas. Pun Kakang lansia diurip bebarengan tansah anolongso tanpa dongko tanpa papan basan kandang langit kemul mego. Yih senat jantung mengatakan salaminipun ingkang badhe nirakaken jer ingai tutusna dhumateng Kang Mas Tondo Kusumo mengkono Yayi Dimas wonten dawuh. Angunipun Kakang nandang prihatin pun Kakang nompo gaiping dewa. Kaping dewa sing tak tampa pun Kakang bakal nemu kamung ten salawas urip umur sapodo. Pun Kakang bisa jeneng ratu nanging kudu dijunjung marang pusaka ngastra kang wujud dwi panggo kang aran Gajah Antisuro. Mula sekolah ku Dimas siyoga toto pun Kakang derekno lumat onung negara Ngastina. Kabar sing tak tampa Gajah Antisuro iku ngoncati negara Ngastina. Mula ayo Dimas senajan to nyujuk ana negara Ngastina nanging mulaya bumi bulaku njelap peninggal jajati somilangkori nggoleki Gajah Pusaka ya Gajah Antisuro mengkono Yayi. Oong jumangkahang rasa sumbar

wis lajeng lumaksana tandha kusuma. Kadang ngerai tandha Aswin lan tandha Aswina. Munggah gunung mudhun ing jurang. Marmane senajan to iku tanpa donga tanpa papan nanging iku traingku semua rembo sing madu wijiling Andratapa. Agung ageng manaku marang Jawa satemah. Gogrog ulus salung bumi sunuaken pangaribawa goro-goro.

0: nyamleng nyamleng. Iki mau jenengi suwo apa gong? Suwo gerobak, gerobak ora gerobak.
1: Woi, maling maling maling maling.
0: Maling maling piye kok kowe iki? Wah iki nek mane ana wektu ning terus mat-matan gendingan sing jaman kuno-kuno nyamleng ya, Kang. Lah iya ya gong ya.
1: Aku nek ora nganggo penyanyi suara wis main pokoknya. Tenan ku nganggo biduan kok suara main pokoknya. Biduan karo peluak.
0: Pelawak ora peluak.
1: Tenan wis nek gendingan rujak jeruk bel gedes. Ayun-ayun kuno. Mulai nganggu biduan kayak terus minggu tangan tok lo katuan cekak kayak wah jian.
0: Bapak Rene, bapak.
1: Bapak Rene,
0: Rene. Wah jian. Eh pancen bocah-bocah ini dorado kabeh. Eh lote.
1: Tolera lote. Nganti ku walek ning kumbune iki mau.
0: Wes lereng-lereng ayo padha diderekke bendaramu. Putrane Sang Topo Begawan Lengkoh Manik ya kuwi Bambang Manun Winarsa. Arep nuturake topo, ayo diderekke sing banter nggon mlaku to le, nggih Pak. Nggih Pak, nggih Pak, monggo.

kandhang orang madaning mono. Bambang manun minarso nampa dawuh sangersane Sang Topo. Begawan Lenggawa Manik arsa ngunturake topo ana madaning mono Kamiyaka. Nang iku cabange ngoncat saking kraton Ngastina Pusaka. Ngastina wujud gajah kang aran Gajah Antisura. Uninga Bambang manun minarsa lenggah ana madaning mono. Sigra jumangkah telali nyandak Bambang manon minarso kajunjung podo saliko kabuto melajar melebet orang madani malon jujuk orang kraton Ngastina.

Kancanging cinarita Kelis kang munggel kawi kecapuk kang meji lenggah ana Kraton Ngastina. Prabu Jayapusaka dinadhep kang rayi Raden Jaya Bantala Sopate Sengkuni. Yen bar wacana mateng Sting Lip Natrata Kraton Ngastina.

0: datangipun kakang Kyai Jayabantala cumadung dawuh Kang Mas kepingin ku nyekel panguwasa nang Kraton Ngastina Dimas katenipun boten badhe nguji wani sedaya para kawula botengipun para kawula menika wonten bintenipun tebih bintenipun dumateng Sinuh Prabu Duryudana nginipun ngasto pangos wonten ing Kraton Ngastina tentrem sedaya para kawula Ngastina boten wonten kedatusan campuh pitutomo alok binulpati dumateng ruang pribadi ketinggal sang saiku proyo ketinggal rumengku guyub rukun saya para kawula Ngastina pati sengkuni wonten dawuh kepingin ku nyekel panguwasa kula kinten atur kula sami kaliyan Kang Rayipun Jayabantala boten badhe nguci wani nggih keparang pun bo badhe nyuwun pamit langsung ora kena kula kangen kaliyan tiyang setri wis nang ngene sik ora kena lunga-lunga yeng-yeng cilaka tenane sing mekene dijatah apa-apa oleh jatah didelik karo sing dadi peniti ya paksa jajan ing aku lan cilaka tenan wis nang kene wae nunggu baline gajah anti suro sapa sing tunjuk gajah uyih ngesak ngedhawu Kang Mas
1: sasangka rumangsang wayah

0: dole. Iki mau digo gajah terus dilegake dabar kencono. Ala kok dilarang menungso iki sapa sing ngarak? Bendaramu dole boten ngertos. Boten ngertos pangkarang iki ora biasane kaya. Biasane ngintutke ndorah menyu Pandra Janaka ngono. Aku bapang sembutu. Dudu goblokmu. Bambang Manon Minaso dudu Bambang Sembutu. Udu lakone iki dudu. Nah Bambang Sembutu e. Kan nek lahir Rahmanyu to wah jan iki ora. Iki rasane iso to, Gong. Saiki wis caloro mlayu wae. Mlayu matur ana ngarsane bapakne Bambang Manon Minaso, Sang Topo Balengko Manik, atono yen to bendaramu nopo coba Jawata. Diajar karo ratu iki Petruk, nggih. Ayo Gong melu Gong.
1: Aduh, weteng kula loro aduh. Aku ora melu aduh weteng kula loro iki kok kan sambel iki aku terus yakin iki.
0: Oh ya wis, ra melu ya wis. Nyun mamit tak kula tak matur santop. Dalan kok maneh ngajak.

Petrol aku minggat kayak mampir rumahku ya kayak gue. Gue kayak ngurungut bojoku kayak gue. Wah, dan aku cubri yang ada Petrol ini. Tuh, aku main tuh. Kok mampir rumahku ini, gak gue bojoku.

Badar nong ilmu kang sunyoto ing oh iki Petruk nggih karo Bagong nggih kene melu kowe wer aku semana kampir ngomah kowe ngrumut bojoku kowe nganti kowe bojoku ayu-ayu kae wer duwer ayu mono bojoku ngono kok cemburu iki ora sing penjuru siapa kok penjuru cemburu kok penjuru aku mung semulang ya lek kae ben aku seneng kok karang patamu ki iso cuthak ngono kuwi aku iya kok dadak aku nak turunan kakang ini aku berarti mau sok remesi gong Bagong nggih parang mati matur pemban apa Petruk niki pun direke Kang Putra Bambang Manon Minaso amargi dipun dawuh padus ngenturaken teteki wonten madane kawono Kamiyoko iya kula mboten kanyono-nyono wonten Guwajah ya Gong nggih Gajah anti magnet suro ramanit matrus junjung doro Manon Minaso duwa lunga mlebu teng kang alas dilenggahke jampar kenceng katon Ngestina lenggah dampar Ngestina nggih lah boten kanyono-nyono wonten ratu nglarak Kang Putra dilarak metu jowo didak-idak niki nek mboten mangtulungi cilaka niki kirang bejanipun alit sakit ageng mati Kang Putra wis rasa tandingan aku orang mungsuhmu

Petro, nun, iki sapa sing nangastina iki? Satrane gagah. Mboten ngertos ya kula. Iki sing gawe bribiing perkara. Lajeng pripun? Wis Petro saiki aja ado-ado karo aku. Menungso sing maling ngejri katon ngastina mengko tak patenane. Lah terus ingkang putu pripun? Kuwi mengko kangongko loro amarga sing ngejeli kraton ngastina ya kuwi sing gawe bribing perkara nganti nggo dadian anakku diperwasa karo ratu iki. Oh nggih. Gawe ditilungi mesake anake sampeyan. Ora tuling ngrekoso mengko meninggal dunia dengan sukses. Malah kelangan anak sampeyan. Satro gagah sapa jenemu? Ayo

dan ingkali sangga atalarum ikoto sang binar woso hong sopo kowe aku jaya puso kowe sopo aku begawa lengkomane kowe sing gawe bidding perkoro yento kowe rang ngejelki negoro ngesno tangelamulan aku diperwoso karo ratu anakku so uwa soko cengremaning beboyo sekutang ratu ki waton kowe mati sekutanganku tanding karo aku kowe

0: Tiba-tiba temen bocah gagah ini. Ini sapa sejati ini?
1: Oh iya,
0: tampan ono pusaka senjata cakra. Ngasta pusaka senjata cakra ana Turwati. Kalepasaken tumama dadanipun Prabu Jayapusaka. Ilang wujude Prabu Jayapusaka Badar Raden Haryawardhana.

ngasto kusa kula Tundrawati. Pinduk uning singgah petatung kalemasaken tumama Bambang Manun Minarso. Ilang wujuding Bambang Manun Minarso badar Raden Abimanyu. Prabu Jangkara jumangkah dilepasi pusaka senjata cakra. Ilang wujuding Prabu Jangkara badar Raden Janaka. Tondo Kusumo badar Prabu Puntadewa. Tondo Aswin Tondo Aswino badar Raden Nakula Suraden Satria.

kula padosi Yayi. Kula dados tiyang pupa sudra mulam ndoro. Ing nami Tandha Kusuma kalian Dimas Nakula Sedewa. Kula Tandha Aswin, kula Tandha Aswina, kula Prabu Wijangkara. Kula Bambang Manun Minarsa. Kowe ora dadi kok magel ora dadi. Ora dadi aku to. Wis rasa digoreng iki engko. Ngati kok tempe wae. Ih. Ngaturin geng manuwun Yayi. Sampun sampun kempal. Iye, Koko Prabu tindak pundi kula dados pendhita priyantosaken dumateng pun Abimanyu. Sampun cetha terwaca. Yen to ingkang saged jeneng watu sejati kiyat nggih dampar kencana menika pun Abimanyu. Aduh, matur sembah nuwun Koko Prabu. Abimanyu, kula wae kowe aja bancur bungah. Malah gedhekno priyantine supaya para kawula ing negara ngestina bisa sumuyut manunggatikan manunggaroso yang ngestuakan dawu ojo ngati ninggal neng-neng iling lan waspodo gede nopratemu Ahmanyu ngestuakan dawu.

Raden Jayabhanu Nengsah Prabu Pujangkara yang Baswati Timbangsa ilang wujude Raden Jayabhanu Badraden Antarja ilang wujude Prabu Pujangkara Badraden Gatotkaca

ono satu kakak sopo warguduro sopo pati prokso dalu ayo bilano ilanging ratu gustiku ramingkan sampak raimu.

sedasa kakangku apa. Wis tata ditentrem. Para kadang kabeh padha timbul Dimas. Nyai Puntut Dewa, Yai Janaka, Yai Kembar. Kalebu jeneng para yai. Lan semar perasaan pun kakang wis mangerti yang to ingkang kuat nggawe dampar kencana kuwi Abimanyu. Ayo Dimas. Bareng karo pon kakang kundur ana negara Ngamarta. Pak kemalang agung. Muji syukur kunjuk ngrasani Gusti Kang Hekar Jagat. Sesanti Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.

0: Sutra Sobudoyo samun kita pendengarkan bersama serial Ringgit Purwo Dalangki Wisnu Hadi Sugito lakonipun Joyo Pusaka matur nuwun sampun mitangetaken sesarengan.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Bupati Kulon Progo Bapak Agung Setiawan sesarengan kalian kadang tani nindakaken panen melon wonten ing Lumbung Mataraman Kelurahan Giripeni Wates minangka salah setunggaling coro kagem kemandirian pangan daerah. Wontenipun kegiatan menika ugi paring panjengkuyung dening para kaneman ing sektor pertanian lumantar program pengembangan konsep petani milenial. Pawartos salajengipun kirang langkung kawan likur cacahipun guru SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta sampun kasil anggenipun nindakaken pendidikan pasca sarjana program magister. Capaian akademik menika minangka srana ningkataken kompetensi pendidikan lan ugi paring kegiatan tumrap kualitas pasinaon wonten ing sekolahan. Program menika dados salah setunggaling komitmen SD Muhammadiyah Sapen kagem ningkataken pengembangan profesionalitas guru awit langkung kathah malih tantangan perkembangan pendidikan ing zaman menika. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Promoterer Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sameniko Tasih Sarangan Kulandi Tarisia
1: Kalian Beti Damayani
0: Wontening Sekeber Sejenak Kerangan Bersama. Kali ini akan kami perdengarkan lagu-lagu dari Sundari Sukoco. Lagu yang akan kami perdengarkan kagem panjenengan di bawah sinar bulan purnama dan juga Bandar Jakarta. Monggo nanti kita akan ngobrol bersama, kemudian juga seputar Sundari Sukoco. Sugeng mitangetaken.

0: minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
3: Saya Jawi.
2: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
4: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial. Supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Mengenal permainan tradisional Jawa.
3: Egrang merupakan sebuah mainan yang terbuat dari tongkat bambu. Para anak lelaki akan berjalan dengan bertumpu pada bambu yang menyiku. Mereka berjalan balapan dengan teman lainnya yang menggunakan egrang. Siapa yang sampai pada garis finish lebih dulu, dialah yang menjadi pemenangnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Robot RRI Ngelori Butuhi Jawawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nombutuhi Tasih Sarangan Kulani Tarisia, Lan Peti Damayani. Masih kita perdengarkan kekembal jenengan lagu-lagu Sundari Sukoco. Monggo, Mbak Peti.
2: Okay, Sundari Sukoco adalah penyanyi keroncong yang telah berkarir di era 1980 dan dijuluki sebagai pelestari utama musik keroncong. Sundari Sukoco ini lahir tahun 1965 dan kecintaannya pada musik keroncong bermula sejak ayahnya Sukoco Rono Diharjo, seorang tentara berpangkat Letnan 1, memperkenalkannya pada musik yaitu lagu keroncong dan mengajak Sundari menyanyi bersama. Jadi tumbuh dari kecintaan terhadap lagu-lagu keroncong. Ya, seperti itu.
1: Begitu. Wah, itu tadi memang lagu-lagu Sundari Sukoco itu suaranya itu indah begitu ya, Mbak.
2: Iya.
1: Berarti ya seperti memang kita banyak sekali yang menyukai dengan lagu-lagu Sundari Sukoto, Sukoco. Sutisno Budoyo, tanpa terasa hampir pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, segera akan kami mendengarkan kagem panjenengan juga adalah Bangun Teso. Kagem panjenengan boten sahten pundi-pundi, tetap nyawiji sarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Kami berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu. Samangke tipun ajengaken malih sesarengan masuki manduwe Norseto, tapi kami informasikan ke kemanjenengan Bangun Teso kali ini bersama dengan Ibu Eni Petani mengenai kegiatan pertanian gitu nggih. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken lan kula ditarisia pamit rumiyin.
2: Badhe Damayani pamit.
1: Sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, merupakan lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun yang mengungkapkan rasa sayang terhadap lingkungan.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi kegiatan tani. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kaliyan salah setunggalipun petani Ibu Eni.
1: Di samping saya ada ibu dari ibu wanita tani. Dengan ibu siapa bu namanya?
2: Bu Eni.
1: Ibu Eni nggih. Ibu Eni sudah lama bu menjadi kelompok tani Sekar Arum?
2: Ya udah lumayan lama. Sebelum pensiun saya udah sini berarti ya 10 tahun lah.
1: Ibu pensiunan dari dinas?
2: Enggak, dari Kementerian Kehutanan.
1: Kementerian Kehutanan.
2: Okay.
1: Bu, ini kan terkait dengan kelompok tani. Ini kegiatan ibu itu apa aja, bu, selama ini?
2: Ya itu tanam menanam, pelatihan, bimtek, terus ada piket-piket. Udah gitu aja kalau.
1: Oh iya. Ini ibu tanaman yang pernah ibu tanam itu apa aja, bu, di kelompok tani?
2: Oh, iya. Tomat, cabai, jahe, kenikir, banyak macamnya.
1: Ibu biasanya mulai jam berapa bu beraktivitas berkumpul dalam kelompok tani ini?
2: Itu mbak tergantung, nanti bertergantung buat tua, karena besok kerja bakti. Nah hari ini kerja bakti, tapi saya duluan soalnya nanti saya jam 10 harus jemput cucu.
1: Jadi disesuaikan dengan kegiatan ibu gitu?
2: Iya, kegiatan santai kok mbak.

0: Sutresno Budoyo, kelompok tani nggadahi aktivitas ingkang werni-werni. Anggota kelompok tani asalipun saking wargi sawentawis ingkang sareng-sareng badhe nindakaken kegiatan pertanian. Petani ingkang berkelompok menika nindakaken kegiatan budidaya tanaman secara sukarela.
1: Ini kalau kan dalam satu minggu ada 7 hari ya. Ini Ibu biasanya ke sini ke kelompok tani Sekar Arum itu setiap hari atau bagaimana?
2: Enggak setiap hari. Cuman kadang nek sempat aja. Mungkin kalau yang lain-lain bisa setiap hari, kalau saya enggak.
1: Iya. Ini Bu, warga mana, Bu?
2: Warga Macanan.
1: Sudah lama Bu tinggal di
2: Macanan. Sudah lama.
3: Sudah lama di.
1: Ibu, ini kan pertemuannya ada pertemuan rutin juga ya?
2: Iya, ada.
1: Ini Ibu biasanya kalau ke kelompok tani Sekar Arum ini bawa apa aja, Bu? Atau tidak bawa aja?
2: Tidak bawa, yang banyak teman-teman. Saya nggak bawa kok.
1: Oh iya, yang penting bawa diri.
2: Bantu-bantu. Enggak, saya nggak pernah bawa apa. Teman-teman ada yang bawa tahu, bawa apa, kalau aku nggak.
1: Oh iya, nggak bawa ini, Bu. Apa namanya, peralatan untuk bercocok?
2: Ini udah ada, Mbak, di sini. Ambil.
1: Jadi fasilitas peralatan sudah disediakan ya. Di kelompok tani Sekar Arum. Jadi Ibu Eni datang ke kelompok tani ke daerah Macanan, ya. Kemudian melakukan aktivitas dan peralatannya sudah disiapkan oleh para pengurus, ya.
2: Udah.
1: Ibu ini jauh nggak, Bu, rumahnya dari
2: deket,
1: sini?
2: Deket, Mbak, deket.
1: Biasanya naik apa, Bu?
2: Ya karena naik motor. Ini yang mau jemput ini saya, Mbak.
1: Oh, jadi bawa motor ya.
2: Nanti jam 10 jemput cucu.
3: Jam 10 cucu.
2: Teman-teman belum datang tapi saya duluan lah. Soalnya takut kalau nggak bisa kan.
1: Oh, Ibu sudah berkeluarga. Putranya berapa, Bu?
2: Dua.
1: Berarti sudah besar, udah ya, dewasa.
2: Udah semua, udah rampung semua sekolah.
0: Sutresno Budoyo, kelompok tani dados wadah kangge para petani kangge kempal. Kerjasami antar anggota menika keparing ngembangaken usaha tani. Komunitas petani ingkang sampun dipun bentuk nggadahi peran ningkataken sektor pertanian.
1: Ibu ini ikut kelompok tani itu setelah pensiun atau
2: sebelum?
1: Jadi sebelum pensiun Ibu ikut Tidak. Terlibat
2: ya? Iya, cuman bantu-bantu Mbak Emi, bantu ketua aja. Enggak pokok.
1: Ibu kan dulu dari Kementerian Kehutanan ya? Iya, ini apa, Bu, ilmu yang bisa disampaikan dalam kelompok wanita tani?
2: Kalau ini soalnya beda ya, Mbak. Kalau kehutanan itu tanaman keras ya. Kalau ini kan tanaman semusim. Beda jadi. Nah, ini kan tanaman cabe, tomat, semusim lah kan. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Jadi saya nggak pernah kandu ke sini.
1: Kalau kehutanan itu seperti apa, Bu?
2: Ya, itu kayak jati, kayu putih, mahoni, kan tanaman keras itu. Kalau ini kan pertanian tanaman semusim ya.
1: Tapi ilmunya tetap ada ya, Bu, terutama untuk tanaman itu untuk penghijauan ya.
2: Iya, penghijauan. Nah, ini penghijauan di penghijauan kota itu kan kehutanan, Mbak.
1: Oh iya.
2: Pinggir-pinggir jalan itu.
0: Kados menopo kegiatan ingkang dipun tindakaken dening ibu-ibu tani?
2: Kalau bedanya kan cuma tanaman keras sama tanaman semusim. Kalau ini pertanian semusim toh, Mbak. Kayak padi, cabe, tomat gitu. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Kayak kelapa, barang kan tanaman keras apa jati, asem itu tanaman keras.
1: Iya.
2: Yang di pinggir jalan itu mahoni itu tanaman keras, beda aja, jauh bedanya.
1: Ibu dulu kan dari Kementerian Kehutanan.
2: Iya.
1: Ini dulu kenapa bisa masuk ke Kementerian, Bu?
2: Saya sebenarnya basicnya sih ekonomi sebetulnya, cuman kebetulan waktu itu ada lowongan. Terus saya daftar di Jakarta. Jakarta diterima atau CPNS di NTT saya ditempatkan.
1: Jauh juga.
2: Di NTT terus ke Denpasar. Terakhir mau pensiun ya di Jogja pengennya.

0: Kesuksesan saking kelompok tani lan keikutsertaan para anggota tani saged nindakaken tugas-tugasipun.
1: Ini Ibu berarti penuh perjuangan dengan berkarir di Kementerian Kehutanan, kemudian bisa pensiun, kemudian dapat membesarkan anak, ya kan? Ini bagaimana Bu membagi waktu?
2: Anaknya yang paling besar tuh dulu saya diterima tuh masih umur 35 hari. Saya ke langsung ke NTT itu naik bis loh saya, uang belum, kan nggak punya uang, naiknya bis. Iya, anak saya gak gendong yang paling besar. Itu gitu. Terus nanti baginya di sana kebetulan ada kakak tuh, jadi kalau saya kerja tak titip ke kakak.
1: Di NTT itu kebanyakan tanaman pohon apa Bu?
2: Ya banyak ya Mbak, tanaman kehutanan tuh banyak ya, mahoni, jati. Jam gantinya jati ya ada sekarang, namanya kurang tahu, lupa saya namanya itu. Oh, iya. Banyak Mbak kalau kehutanan.
1: Berarti Ibu di NTT berapa lama Bu?
2: Di NTT enggak lama sih, 3 tahun. Pindah ke NTB. Pindah, terakhir nyebrang ke Jogja.
1: Oh jadi mau pensiun dapatnya di Jogja?
2: Ya, ya kan anu minta pindah gitu, oh, kebetulan okay. Bisa.
1: Jadi Ibu selama pensiun ini melakukan aktivitas bercocok tanam di kelompok tani Sekar Arum ya.
2: Momong cucu.
1: Kegiatannya momong cucu juga untuk menjalankan aktivitas ya, Mbak, kegiatan ya, ya.
2: Banyak teman kan enak Mbak. Di sini banyak teman yang gergeran itu loh Mbak.
1: Oh iya.
2: Sepuh-sepuh orangnya. Yang muda ya banyak Mbak. Emi itu masih muda, ketuanya muda. Ketuanya pinter ketuanya. Oh.
1: Jadi ini kelompok tani selain mempererat tali silaturahmi juga, terus bisa bercanda tawa gitu ya Bu ya.
2: Bercanda-canda, apalagi ada angkring kok Mbak. Nah nanti pada ngangkring.
1: Oh iya ada angkringan juga ya Bu ya.
2: Ada Mbak Tri itu yang jaga Putri. Nah, nanti Mbak Emi sebentar lagi paling. Ketuanya Mbak Emi Mbak.
1: Bu ini ada pesan-pesannya enggak Bu buat wanita-wanita di Yogyakarta? Atau terkait dengan budidaya tanaman itu sangat penting, misalnya untuk ketahanan pangan, kemudian untuk penghijauan.
2: Cuman untuk ibu-ibu ya, kalau slow ya nggak apa-apa bercocok tanam buat kegiatan. Banyak temennya tuh enak.
1: Iya, enak ya.
2: Enak, awet muda tadi. Iya. Saya udah 70 tahun.
1: Oh, 70 tahun. Iya. Ini rahasianya apa, Bu? Yang penting ini dibawa happy gitu ya.
2: Iya,
1: Mbak. Happy, senang, bersyukur.
2: Iya. Terima apa adanya, pensiun cukupnya tuh, Mbak.
1: Iya. Makasih ya, Bu Em.
2: Terima kasih.
0: Nggih, Sutresno Budoyo cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda Legenda Goa Naga Bumi. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Narasi Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri.

Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kerajaan itu bernama Mataram. Wilayah kekuasaan kerajaan Mataram meliputi seluruh tanah Jawa. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke berbagai negeri di seberang lautan. Raja yang bertahta di kerajaan Mataram itu bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram dengan pesat berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Sejak sebelum menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Sikapnya yang satria memperkuat kedudukannya sebagai senopati yang sangat dicintai oleh para bawahannya dan sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Kanjeng Panembahan Senopati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa dan sangat pintar dalam menyusun siasat perang. Itulah sebabnya, maka banyak raja dari negeri lain menyatakan takluk di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kesaktian Kanjeng Panembahan Senopati tidak hanya membuat kerajaan-kerajaan manusia menjadi takut, tetapi juga membuat gentar kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari sekian banyak kerajaan makhluk halus itu ada yang terletak di sekitar Segoro Kidul. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu atau raja perempuan yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Oleh karena letaknya yang dekat dengan pusat kerajaan Mataram, maka untuk menghindari agar jangan sampai kerajaannya hancur lebur bila bertentangan dengan Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul berusaha menggabungkan kerajaannya dengan Kerajaan Mataram.

Dengan pengasinganku di pantai selatan ini, semua demi kesejahteraan rakyatku, agar gemah ripah Loh Jinawi.

Suatu saat, ketika Kanjeng Panembahan Senopati sedang mengasingkan diri di pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul menemuinya dengan menyamar menjadi manusia biasa dalam wujud seorang putri yang sangat cantik. Dan singkat cerita, putri itu pun diperistri, dan dari hasil pernikahan itu dianugerahi seorang putra yang bernama Raden Ronggo yang juga sakti mandraguna. Karena hasil dari pernikahan dua orang yang sama saktinya.

Aku yang menguasai semuanya. Akulah Raden Ronggo. Semua orang harus tunduk pada perintahku. Siapa saja yang menentang harus mendapatkan hukuman yang berat. Harus dibunuh.

Berita mengenai sikap semena-mena anaknya terhadap rakyat Mataram itu membuat Kanjeng Panembahan Senopati prihatin. Beliau menyadari kedudukannya sebagai raja haruslah menjadi pengayom rakyat dan penjamin kesejahteraan hidup rakyat seluruh negerinya. Sangat sedih hati, Kanjeng Panembahan Senopati mengetahui kelakuan putranya yang ternyata tercela di mata rakyatnya. Seharusnya putranya bersikap melindungi rakyatnya, tetapi nyatanya malah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Akhirnya Panembahan Senopati pun menemui Kanjeng Ratu Kidul istrinya.

0: Putramu, si Ronggo, ternyata mencemarkan kewibawaan keluarga raja. Dan tentu saja mencemarkan kewibawaanku sebagai raja. Kalau dia tidak segera disingkirkan, aku khawatir rakyatku makin cemas. Maka dari itu, ambillah dia, bawalah pulang ke keratonmu.
1: Baik, Kang Mas.
0: Terserah bagaimana caramu menyingkirkan dia dari lingkungan kerajaan Mataram.
1: Iya, Kang Mas.

0: Setelah mendapat perintah dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun mencari akal untuk mengambil putranya dari daratan Mataram. Untuk itu, Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga yang bertempat tinggal di dasar laut pantai selatan untuk menjemput Raden Ronggo. Namun, naga itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memporak-porandakan wilayah perkampungan penduduk yang ada di tepi pantai, agar Raden Ronggo terpancing dan berusaha membunuh si naga. Rakyat di perkampungan panik dengan hadirnya naga itu. Kepanikan sangat terasa, keributan pun terjadi.
1: Kita tidak bisa diam seperti ini. Dan akan banyak kematian di sini. Kita harus menghadap Raden Ronggo untuk menyelesaikan semua ini. Hanya beliau yang bisa, karena beliau sangat sakti. Ayo.
0: Akhirnya, Panembahan Senopati memanggil putranya Raden Ronggo.

0: putraku Raden Ronggo. Apa yang akan kamu lakukan dengan naga itu? Kasihan rakyat kita.
1: Saya siap, Ayahanda. Jika diperintahkan Ayahanda untuk menyelesaikan masalah ini, mohon doa restu Ayahanda.

Terdengarlah suara dahsyat dari dalam gua itu. Terjadilah pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Suara gelegar bagai gemuruh, guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam gua itu. Tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya, suara menggelegar dan goncangan bumi bagai gempa itu pun berhenti. Itu menandakan bahwa pertempuran telah berakhir. Dan ternyata, baik Raden Ronggo maupun Sang Naga, kedua-duanya mati. Selesainya pertempuran dahsyat yang diakhiri dengan kematian kedua belah pihak itu. Alam menyambutnya dengan curahan hujan yang sangat lebat. Segenap rakyat berterima kasih terhadap jasa Raden Ronggo yang telah mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rakyat. Dan goa tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Goa Naga Bumi. Demikianlah legenda Goa Naga Bumi. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Yang dimainkan oleh Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutres Nubudoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

Titi wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

0: Mbeki mawon kaaturaken nggih wonten langgam kangen saking Mas Mantos kasusul jambu apa kuwani saking Mas Koko Tuliran Mbak Ani Sunyani. Sugeng dalu matur nuwun nggih Mas Koko. Kita tansah sehat. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi. Halo sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur, sugeng dalu masuki mantu nur seto nile andere atoro salam kakem budu ijo buah kian kiyu sirup imu trebu supriati putara mikunanik bacuri pumami sarti kamu ngak. Lek kono mbah noyo mbah noyo mbah mustanjung genang mbah suro terisik.
0: Nji
1: Iku mukano kresisi toromo tujuh sekeluarga rumah jingationo romo Nanti Mursari, saya ini pun kakak mesti oke mawon, kakak mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurno, lalu kok pilih kundur ngantos hatos.
0: Inji
1: makin naik wakilnya nyandak, kulo disetel ke seluman-seluman selamat mas.
0: Seluman-seluman selamat.
1: Ini naik wakil nyandak, kulo dihenderek mawon. Ngantan mas Kiman, matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuh ipun ye. Selajengipun monggo ingkang kepareng rawuh sawingkingipun dalu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Winur Seto kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan. Salam bahagia ya, salam kame, salam sejahtera. Mengke lagunipun manut mawon kagem pirim-pirim kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Toro, Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sutarni, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Mas Giyato, Mas Pati, Mas Farsono, Mas Nato, Pak Widodo, Pak Giono, Mbah Muslan kagem sedaya mawon. Mat.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih sawingkingipun halus sugeng dalu mi campur.
3: Halo sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Mbah Ijem.
3: Campur.
0: Nggih.
3: Niki Mbah Ijem babatan piungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune mbok pilih wonten nyuwun anting-anting Bang Cepoko.
0: Nggih.
3: Nek mboten wonten nggih sak wontenipun sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bunda Twijo, Bunda Pagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Supriyati.
0: Nggih.
3: Pak Untung Raharjo, Ibu Tarmi Demangan Baru, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Pak Ale Bulegi, Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
0: Nggih.
3: Sedaya ingkang midhangetaken mi campur. Kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun medalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto menika barus lan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun sekedhik kemawon kagem Mbah Noyo, Bunda Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sakwintan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing kuweni, Lek Gono Yusiru Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Wadiyati wonten ing Wareng, Ibu Tuti Yogo Yudan pungkasanipun kagem mbayeni wonten patuk wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten kula mboten nyuwun lagu.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan rawuhipun nggih. Sak wingkingipun Pak Ruslan haru sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, monggo Pak Ning.
4: Maaf nek wau kata sing salah mlebet salah pecet nggih. Derek anu salam kagem saya pandemen bicampur sedaya kemawon dan lagu ini pun kalau derek kemawon namun derek atur salam gitu ini agam yang sas Budi Dwijo yang napa anu Bapak tujuh sebagai kalian ibu
0: nggih
4: ugi Ibu Saginem, Ibu Pakyanti, Mbah Noyo, Mbah Starno, oke, Pak Heri Sarjono, Mami Sartika, oke, Mbah Giman, dan Pak Yanto, si Pak Yanto, Bu Yayu, Lajeng, apa? Sudah ya kemauan?
0: Ngaten.
4: Sama-sama kita sebut namun karena kita yang pasal yang bagian tahu seremen atau paripurno kalau mirangkan kalau ngan panglipuran belum matur nuwun.
0: Ji matur nuwun Pak Pening rawuhipun ji. Samingingi pun Pak Pening lalu sugeng dalu
5: mi campur sugeng dalu masuki mantui Nurseto. Kulo Pak Kasiono Mbulawen kintun salam kantor Bapak Thomas Dwi Heru Santoso. Mbah Noyo Kadung Sari, Pak Tupar, Lon Progo, Pak Bambang Sutarno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sarjio, Pak Sagio Kretek, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro wonten ing Trisik, Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Sri Utami, Pak Witan Kampus Isi, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Agianti Wareng, Ibu Mami Satika Minggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Soho Katur Sedoyo Poro Sutusnomi Campur, lagunipun derek Mas Sugiman Dwi Nurseto, Sugeng Dalu, Sugeng Midang Taken Matunwun.
0: Ji, Matunwun rawuhipun Pak Kasiono, saking Ibu Suryati, wontening Kulon Progo. Intun kagem Mbak Giyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midang etaken micampur kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih. Monggo mangkipun bidang etaken lagunipun sarengan. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Widyaningsih intun kagem sedaya sutresna. Nai wonten nyuwun sinom rujak jeruk nggih kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun. Injih matur nuwun rawuhipun monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun nggih. Sutresna budaya sumangga katuraken langkung rumiyin minangkani pamundhut lagu-lagu kula wau nggih. Wonten Jalak Putih kasusul mangke layang katresnan. Sumangga sugeng midhangetaken.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Sutresno Budoyo ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedyo ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budoyo senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budoyo senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasojo murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

Sugendalu geguritan Sugendalu rai masukiman Dwinur Seto Nuwun sewu kula barindherek ngaturaken geguritan riptanipun Mbak Endah S. Widya wondene irah-iranipun spidol mangsine garing ingkang ngaturaken kula Eri Sarjono. Spidol mangsine garing saben ari dak pecahi dalan cupet tumuju papan pamulangan nanging tapak sepatu kadang kala tanpa tiras didaring maya kang ginelar kacap merantasi tuntas datan pedot ing madyaning ukara tugas spidol ing tanganku tipis nipak dudu krono kentekan mangsi ireng werna nanging amargo makna kang tanate cumenter sirah papan putih sumilak sumadyo kadya esuk kang kebak cahya nanging cahya layar biru panggodha kang disimak dak kirim ukara-ukara aran geguritan neng winates sunyo sepo gotrolan podo kleru dalan kaanggep podo carito ginawe sakkenani butuh enggal nendro tanda ing dino tugas-tugas

0: nanging kahanan dadekake pandom tumempel tembok mubeng alon ngenteni duren awuh nangka tuwuh pitakonku marang papan putih opo tulisanku panten samar tan kena kawaca opo panten disejo padha merem wegah maca nanging saben esok panggah gak renggani papan tulis putih sumadyo sanadyan mangsi sangsa tipis garing sakumpama jejering bijo tan kena kentekan pengarep pangajap jejering bijo kudu sinau meneng sajroning rami mekaten rai mas gurit ingkang kula aturaken kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang
1: monggo-monggo
0: dumateng Bunda Dejo ingkang pidalem ing Karangmojo dumateng Bapak Heri Wening Purnama dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Gatot ing Kota Gedhe Bapak Tri Harjito so dumateng sedaya Sutresno Budaya Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang kepareng nyawiji kalian giaran geguritan dalu menika dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnanipun mekaten Rai Mas matur nuwun
1: Matur nuwun Roko Mas Heri Sarjono nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken kiaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Ibu Wagianti mugi tansah panjenengan sehat matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken medalipun.

Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Sugimantu Nurseto. Parung lebadi nderek ngisi lelakon. Lelakon kanthi ira-iran selingkuh. Kathah lelampahan ing salebeting gesang bebrayan ingkang asring dados perkawis antawisipun babagan pakaryan, panggesangan utawi ekonomi, utawi lare ingkang angel dipun arahaken, lan padhanesipun ugi wonten ingkang dipun wastani orang ketiga utawi pihak ingkang kaping tiga utawi selingkuhan. Nanging wonten ing keluarga menika mila kathah sanget babab ingkang sok dipun pranggule. Nggih, ngremenaken lan ugi mboten ngremenaken. Nalika semanten enjing-enjing kula nembe mlampah-mlampah kalian sisian kula Pak Kasiran ningali sesawangan ing sakiwa tengen sekolahan. Rumin wonten SMP Negeri Nglipar. Ketinggal asri lan rati asrep wong enjing. Kaelo Mas, cah-cah kene iki nek sekolah menyang mulih mido mlaku lho. Isih arang isih ngepit wong dalane mbah medun. Lah iya, arang kaya kene iki pegunungan sih. Nek ngepit tak ya malah repot. Tak nonton kok nek munggah ngene ndronjong piye. Beda nek nganggo motor munggah medun tumpake terus iso. Ras kula yen badhe pindah sekolah menika tak ngrasake menikmati sesawangan ingkang asri. Kula kalih bapak niku numpak sepeda motor Supra ijo. Lah kok pun standar ke niku malah dimbruk ke. Wela ngapa ya kok montore dimbruk ke ki? Rak yo rusak tangko ben rusak. Wela piye to Mas, ono apa sih? Ora, aku tak takon. Takon apa? Ngapa kok selingkuh? Hah? Selingkuh? Iya ta, siapa sing selingkuh? Ayo kowe. Nyatane ta, kowe selingkuh. Aku selingkuh karo siapa sih? Wis cetha kok ndak tak ketok-ketok ora ngerti. Mas, aku kira wis tau janji to mbiyen dek ijab kae. Ra. Janjine sehidup semati ta ora kowe? Malah jare urip kepenak do dilakoni. Kok malah kaya ngono ya? Wis lagi gek piye kok malah ngarani aku selingkuh. Iki ana apa? Mas, aku ki tok tinggal iki golek pangan dhewe lho. Nggo urip karo anak. Kok isa-isane ngarani kaya ngono kuwi? Gak ora tau menehi duit. Hah, wis sak karepmu. Aduh, piye iki? Kula anjlok dilalah wonten margi kalih ngandhap kalian nginggil. Kula anjlok nurut dalan ingkang ngandhap nika. Kula le mlaku sipat kuping. Bapak ni medandeng. Sareng pun rati tebih kula noleh jebul piyambake badhe nututi kula. Kula mlajar. Wis aku arep ndelik kene. Engko nek ana wong sing liwat, aku tak mbonceng. Kula kalian

Gawang gawang katon pasuryamu, gawe tambah kekesing angin sore. Tumlawang rasa kang wulandara, wengi bakal tumeka maneh bareng karo wayanganmu kang bakal ngebaki impen petenging wengi. Lumaku nurut petenging lurung, bakal gawang-gawang campur mego-mego. Apa kudu tak buang bareng karo luming siring wengi? Lintang-lintang ambyar ing tawang, cumloro sliweran nalika alian. Kumlewang mencok ing socamu asihku, ing telenge atiku seliramu tansah tak antun. Kapetik saking antologi geguritan mangirit-gurit oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Sugeng dalu geguritan Masuki Mandi Nur Seto. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masuki Mandi Nur Seto. Sekolahku. Panggonan anggonku golek ilmu. Sekolahku diwulang dening bapak ibu guru. Sekolahku sinau maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bekti. Ing panggonan iki aku diajari marang kanca aja srei. Diparingi PR kanggo gladi kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan. Aku percaya sanajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Karo ben ngesuk dadi wong kang aji. Miguna tumrap bangsa lan nagari. Mekaten kemawon Masuki Manangen. Kawula geguritan dalu menika menawi wonten klentah-klentuh atur kula. Nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Sri Katon sekalian ibu, Bu Tini Niti Prayan, Bu Warsi, Mami Sartika, Mbah Ijem, kalian Pak Tujo sekalian ibu, Pak Heri Sarjono, Pak Kasiono, Pak Anton Rianto, Bu Agianti, Dek Sri Subatmi, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur nuwun Masuki Mandi Nur Seto. Sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun Ibu Supriyati kepareng rawuh ing dalu menika nggih. Selajengipun monggo menika saking Mbak Yu Daliem. Monggo-monggo katuraken dalipun.

0: Sugeng dalu Mas Sugiman kepareng kulon derek ngurit njih. Geguritan kanthi irah-irahan juragane umuk dening Dian Korprianing Nugroho. Rasah sok keminter, aku kui wong pinter. Yen macem-macem, kowe bakal tak pinteri. Rasah sok semugih, sugihku ora ukuran. Yen kowe ngelunjak, tak tuku duitmu. Bisa luweh cepet tinimbang lian? Aku kok. Bisa luweh tinimbang lian? Aku kok. Bisa ngalahke mungsuhe? Aku kok. Luweh mulya tinimbang tanggane? Aku kok. Terus-terusan umuk. Umuk sing terus-terusan. Aku kok. Nek ora ono aku, kui kabeh ora bisa rampung. Aku kok. Aku kok. Aku kok. Terus ora ono enteke. Wis tau petuk karo menungso sing wujude kaya ngono? Wangsulana ning atimu dewi. Apa malah durung tau petuk? Aja-aja menungsane kuwi kowe. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Inji sugeng dalu Mbah Yudhaliye montening Mino Martani kasusul semangke Bunda Ratu Keniten ugi kepareng-paring keguritan.

Rawuh paring kekuritan kinaryo ngregengaken kiaran kekuritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Mereh langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya

Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu. Sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan tata lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sakutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangir jari jaman senajan bidho papan lan anak.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsono Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Indaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang, bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini. Di hari Rabu 2 September 2026, kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan pagi hari ini sudah siap untuk memulai aktivitas. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan menjadi teman Anda di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan babakan niti kapejen atau batik untuk agama Konghucu yang hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya dari pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gadok. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di rri.co.id untuk streamingnya dan juga tentu di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita dari kesempatan pagi hari ini, batik babakan niti kapejan untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wens Aji Chandra mengangkat tema King Ho Ping Sembayang Arwah Umum.

0: Bathik babagan niti kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno budaya Bapak Ibu para sedherek para pinisepuh ingkang tansah kinapekten khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Bathik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara enjang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien dumateng Gusti ingkang akarya jagat Gusti ingkang maha kuwas ingkang tansah paring berkah paring pangestu awujud punapa kemawon saengga enjang punika kanthi kasarasan kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih pramila dipun keparengaken kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati wete tung dien sang jai. Sutrisno budaya para pendengar yang terkasih, pagi hari ini masih saya ingin melanjutkan bicara tentang sembahyang di bulan 7 Imlek atau Jitkwe yang ini sudah mendekati puncak daripada sembahyang Jitkwe karena kalau yang lalu tanggal 15 bulan 7 itu adalah sembahyang khusus kepada leluhur, maka nanti di akhir bulan 7 Imlek tepatnya tanggal 29 bulan 7 Imlek adalah sembahyang King Hoping, sembahyang arwah umum, sembahyang untuk arwah siapapun, lebih-lebih arwah mereka yang sudah tidak disembahyangi lagi atau dalam tanda kutip tidak terawat. Jadi ini tugasnya orang Konghucu khususnya, tugasnya orang-orang Tionghoa pada umumnya bersembahyang untuk arwah umum. Sutrisno budaya, seperti yang saya ceritakan, bulan 7 Imlek menurut legenda itu dikisahkan bahwa pintu akhirat dibuka lebar-lebar. Kemudian para arwah diberikan izin untuk turun ke bumi selama 1 bulan. Mereka akan mengunjungi keluarganya, mengunjungi keturunannya, sehingga menghormati mereka, maka para keluarga menyiapkan sembahyang yang disebut sembahyang Jitkwe Poa atau sembahyang pertengahan bulan 7. Tetapi menjelang pintu akhirat ditutup, jadi nanti kalau bulan 7 Imleknya selesai, ceritanya pintu akhirat ini akan ditutup, arwah harus kembali ke asalnya. Oleh karena itu diadakan upacara sembahyang yang disebut Jing Heping atau King Hoping. King itu menghormat, Hoping itu teman. Jadi biasanya perkumpulan besar seperti Majelis Agama Konghucu Kelenteng-Kelenteng biasanya mengadakan upacara sembahyang King Hoping dengan menyiapkan altar yang cukup besar, di atasnya diisi berbagai macam sesajian, dan tidak lupa selain sesaji berupa masakan, berupa buah-buahan dan lain sebagainya, ada juga sesaji yang lain berupa makanan ringan atau snack yang nantinya boleh diambil oleh siapapun yang mau. Maka kemarin kita melihat di handphone ya, lewat TikTok ataupun lewat YouTube, ada beberapa daerah begitu sembahyang selesai langsung masyarakat berdatangan melompat dan mengambili banyak sesajian, banyak persembahan yang sudah disiapkan, dan tidak tanggung-tanggung mereka sudah siap dengan membawa karung. Oleh karena itu, acara inilah yang kemudian disebut sebagai sembahyang rebutan. Kalau dalam dunia barat dikatakan yang berebut adalah hantu kelaparan, tapi kalau kita lihat di Facebook, di TikTok yang ada, itu bukan hantu, itu manusia yang berebut. Jadi tidak benar kalau bulan 7 Imlek disebut sebagai festival hantu kelaparan. Karena yang disembayangi bukan hantu, yang disembayangi adalah leluhur. Namun karena daerah masih banyak tradisi, selesai upacara apapun yang ada di situ boleh diperebutkan. Sehingga cerita ini ya, sehingga kejadian ini mengakibatkan judul sembahyang rebutan menjadi dalam tanda kutip kacau. Karena sesaji kok diperebutkan. Kami yang dari Majelis Agama Konghucu tidak demikian. Selesai sembahyang, sesajinya dipersembahkan untuk yang hadir. Jadi yang ada di atas meja, sesaji, kemudian dikumpulkan dengan yang masih banyak. Jadi artinya kalau kita menyiapkan misalnya sayur asem, nah yang disajikan kan hanya satu mangkok kecil, yang satu manci besar masih. Nah yang manci besar yang berisi masakan-masakan yang tidak disajikan inilah yang digunakan untuk para tamu makan siang bersama. Karena biasanya sembahyang King Hoping dilaksanakan tengah hari. Lalu ada tradisi seperti misalnya besok kalau Anda ingin lihat tanggal 7 September bisa datang di Kelenteng Magelang. Saya mimpin upacara King Hoping di sana. Itu ada kapal-kapalan dari kertas. Ada rumah-rumahan dari kertas. Ada mobil-mobilan dari kertas yang selesai sembahyang. Itu kemudian disempurnakan atau dibakar. Menurut cerita, transportasi zaman dulu tuh yang paling banyak memuat orang adalah kapal. Maka kapal itulah yang diwujudkan lewat replika untuk kemudian dibakar. Tetapi sekali lagi, kalau yang di Magelang itu sesajinya tidak diperebutkan. Yang di Solo juga tidak diperebutkan. Yang di Ambarawa, yang di Jogja, di Semarang, dan beberapa daerah di Jawa Tengah, itu sesajinya dibagikan untuk mereka yang hadir. Maka melalui mimbar ini saya ingin mengkritisi judul Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Kelaparan. Ini kalau dirasakan sebetulnya menyakiti hati. Karena leluhur kita yang didoakan dianggap sebagai hantu. Saya mengatakan kalau hantu tidak mungkin bisa makan. Hantu makan, makannya apa? Tapi kalau leluhur kita wujudkan lewat tradisi, seakan-akan leluhur itu menyantap hidangan yang kita siapkan. Jadi sekali lagi tidak benar kalau bulan 7 Imlek dianggap sebagai bulan hantu. Memang demikian. Pada bulan 7 Imlek biasanya orang Tionghoa, khususnya orang Konghucu, tidak akan melaksanakan hajatan seperti mantu dan lain sebagainya. Mereka lebih fokus karena dalam bulan 7 Imlek ada dua kali persembahyangan kepada leluhur. Setelah bulan 7 Imlek kita pindah ke bulan 8 Imlek, nah itu adalah bulan yang paling bagus. Maka banyak orang yang punya kerja, mantu, ulang tahun, ya, promosi pembukaan pabrik, buka usaha itu di bulan Pegwe atau bulan 8 Imlek. Dan Anda juga bisa melihat bahwa angka 8 itu angka yang bagus. Dalam bahasa Mandarin, angka 8 itu disebut pa. Bunyinya sama dengan fa, artinya rezeki, artinya berkah. Maka kalau kita lihat, ya, banyak konter-konter yang pakai angka 168. 1 itu i, 6 itu liu atau lu, kemudian 8 itu pa. Jadi liu itu posisi atau kedudukan. Jadi itu lambang bahwa kita ingin kedudukan dan berkah itu bersatu membuat kita bahagia. Maka angka 8 itu kita juga lihat angka yang paling banyak disukai oleh masyarakat Tionghoa. Karena angka itu tidak ada putusnya, menyambung terus. Nah, kembali ke bulan 7 Imlek. Sutresno Budoyo. Masyarakat Konghucu diwajibkan untuk tidak melupakan leluhurnya. Masyarakat Konghucu diwajibkan untuk tidak boleh meninggalkan penghormatan kepada leluhur. Kalau orang mengatakan berbakti kok kebablasan, leluhur ya sudah meninggal ya sudah lah, itu kan pendapat orang. Bagi kami orang Konghucu, sekali lagi, penghormatan kepada leluhur itu tetap harus dilakukan sepanjang kita masih hidup. Berdoa untuk leluhur adalah kewajiban setiap generasi pelanjut. Sutresno Budaya, coba kita balik sekilas. Ketika kita masih kecil, ayah dan ibu kita sedemikian perhatian, sedemikian mencurahkan segalanya untuk kita. Bahkan Nabi Gongcu mengatakan orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit. Ini sabda dari Nabi Gongcu 3000 tahun yang lalu, tapi ini masih relevan, masih bisa kita jumpai kenyataannya bahwa yang namanya orang tua pasti akan sedih kalau anaknya sakit. Sebaliknya, bisakah seorang anak merasakan sedih ketika orang tuanya sakit? Ya, enggak semuanya. Saya sering menjumpai banyak anak-anak yang mengeluh setelah orang tuanya umurnya senja, umurnya sudah tua, berubah menjadi pikun, menjadi aneh-aneh, mereka merasa kesal dan lain sebagainya. Itulah kehidupan. Yang namanya anak muda dengan dewasa, dengan lansia atau dengan manula itu pasti tidak sama. Sehingga kadang-kadang, ya, seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa anak yang mengatakan, wah, saya sudah males, saya sudah kesal merawat orang tua saya yang sekarang sudah mulai pikun. Bayangkan aja, baru saja makan setengah jam yang lalu, minta makan lagi katanya belum dikasih makan. Ada orang tua yang pingin siap makan, setiap makan dibelikan lauk yang enak. Lah, kalau anaknya punya duit ya enggak masalah, tetapi umur bertambah tua itu penyakit juga semakin rentan. Maka satu-satunya jalan, nah, kita melihat banyak orang tua yang karena alasan tertentu anaknya malas merawat, orang tuanya dititipkan di panti jompo. Ini ada dua hal. Kalau memang benar anak-anak itu tidak bisa merawat dan repot, tidak masalah. Tapi kalau hanya karena alasan tidak mau merawat kemudian pilih dititipkan di panti jompo, ini satu hal yang sebenarnya sangat disayangkan. Karena yang namanya anak itu harus benar-benar memperhatikan orang tuanya. Sutresno Budoyo, ada salah satu ayat suci yang ditanyakan atau disabdakan oleh Nabi Kongcu. Ketika seorang muridnya bertanya, "Guru, yang dimaksud berbakti itu yang bagaimana?" Nabi Kongcu menjawab, "Sekarang yang dinamakan berbakti, katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda juga bisa memberi pemeliharaan. Maka kalau kita melakukannya tidak dengan hormat, apa bedanya?" Sutresno Budoyo, kita sering lihat binatang kuda itu berjasa bagi manusia. Dia menarik andong, menarik gerobak dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau kudanya ngambek, apa orangnya mau narik andong sendiri? Maka ini yang dimaksud Nabi, kuda juga bisa memberi pemeliharaan. Anjing juga begitu, bisa menjaga rumah, bisa disuruh apapun. Bahkan yang kesering kita lihat sehari-hari, topeng monyet atau ledek ketek, monyetnya menari diiringi tetabuhan, orang bayar. Berarti yang punya monyet itu yang ngasih makan adalah monyetnya. Maka Nabi Kongcu mengatakan, kalau memelihara, merawat orang tua asal bisa memberi makan, itu tidak beda dengan hewan. Maka yang penting dalam merawat orang tua adalah laku hormat. Bayangkan aja, saya pernah cerita, orang tua kita pengen nasi pecel, kita belikan, kemudian kita siapkan di depannya dan kita ngomong, "Bapak, Ibu, ini pecel kesukaan Anda, silahkan dimakan." Pasti orang tua akan mengatakan, "Terima kasih, kamu anak yang bakti." Dibandingkan kita belikan nasi yang lauknya mahal misalnya, langsung kita letakkan tanpa basa-basi, kadang orang tua merasa tersinggung. Inilah yang dinamakan berbakti. Dan berbakti itu tidak hanya diwujudkan lewat memberi sesuatu kepada orang tua. Seperti di mimbar yang lalu, saya mengatakan yang disebut berbakti itu juga bagaimana kita bisa melanjutkan segala yang baik dari orang tua kita. Sutresno Budoyo, kemarin ketika ada tamu, saya kedatangan mahasiswa agama lain, mereka bertanya, "Kalau bersembahyang dengan memberikan sesajian kepada arwah para leluhur, apakah sesajiannya bisa dimakan, Pak?" Ya, sama dengan mimbar yang lalu, saya mengatakan tidak bisa. Sesaji tidak mungkin dimakan oleh arwah para leluhur. Makannya bagaimana? Nah, tapi kenapa kok dikasih sesaji, Pak? Itu tradisi. Jadi ketika kita bersembahyang, kita membayangkan leluhur itu ada di hadapan kita sedang menyantap hidangan yang beliau sukai semasa hidup, pasti leluhur itu senang. Tapi itu kan sudah tidak zamannya, Pak. Orang sudah mati, ya sudah, kan bersatu dengan Tuhan, tinggal di alam yang lain. Agama apa Anda? Bukan Konghucu toh? Ya, kalau bukan Konghucu ya tolong tidak usah komen yang begitu. Karena bagi orang Konghucu, tradisi yang dilakukan harus seperti ini. Jadi ketika kita bersembahyang, sekali lagi, merasalah leluhur itu ada di hadapan kita, perlakukan seolah-olah mereka masih hidup. Sehingga dengan demikian sembahyang itu khidmat. Lalu, para pendengar, Sutresno Budoyo. Nabi Kongcu ketika seorang muridnya bertanya, bagaimana seharusnya kita mensikapi, kita melaksanakan bakti yang benar kepada orang tua. Beliau berkata, saat orang tua masih hidup, bahagiakanlah sesuai dengan li, tata krama, sopan santun, kesusilaan. Ketika orang tua meninggal dunia, berkabunglah sesuai dengan li. Dan yang terakhir, sembahyangilah, peringatilah sesuai dengan li. Itu bagi umat Konghucu. Li atau tata krama itu diwujudkan dengan sembahyang pakai sesaji. Tapi mohon maaf, untuk agama lain mungkin beda caranya. Bersembahyang pada leluhur cukup dalam hati, membayangkan leluhur dan lain sebagainya, itu agama lain. Tapi bagi agama Konghucu yang namanya li, tata krama, sopan santun, kesusilaan, itu harus diwujudkan dalam bentuk apapun. Sehingga ketika kita bersembahyang, kita juga mempergunakan tata krama atau li. Apa contohnya? Ya, mungkin saya pernah beberapa kali di acara ini menyampaikan. Kalau sembahyang kepada altar Tuhan, altar para suci, altar dewa dan dewi, itu dupanya 3 batang. Melambangkan Sanjay, 3 dasar kenyataan. Ada Tuhan, ada bumi, ada manusia. Jadi ketiganya harus harmonis. Tapi ketika kita sembahyang di altar duka, dupanya hanya 2. Melambangkan yin dan yang, negatif dan positif, almarhum dan yang masih hidup. Jadi ketika kita sembahyang pada altar King Hoping, dupanya 2 batang. Itu salah satu yang disebut sebagai li atau tata krama atau sopan santun. Sebelum sembahyang di altar arwah umum, maka pimpinan upacara sembahyang dulu ke altar Tuhan, mohon izin, mohon berkat supaya hari ini upacara yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar menggunakan dupa 3 batang. Lalu baru pindah ke altar leluhur, dupanya 2 batang. Dan selesai bersembahyang, kalau di rumah hanya altar leluhur, selesai kita hanya membakar gincua atau uang-uangan dari kertas perak, maka di sembahyang King Hoping tidak, altarnya besar. Di belakang altar dipasang nama-nama leluhur yang dititipkan untuk ikut didoakan. Saya di Majelis Agama Konghucu Solo, tahun yang lalu itu lebih dari 600 nama. Sebagian memang anak cucunya masih beragama Konghucu, tapi banyak yang sudah keturunannya tidak beragama Konghucu, tapi mereka masih menghormati leluhurnya, titip nama. Jadi setelah selesai sembahyang, nama-nama tersebut kemudian dimasukkan ke dalam replika kapal dan disempurnakan. Itulah bedanya antara sembahyang King Hoping dan sembahyang Jit Kwik Pwa. Tapi satu hal yang sama, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh lupa kepada leluhur kita, kepada mereka yang telah tiada. Oleh karena itu, Anda yang berdomisili di Jogja dan sekitarnya, kalau ingin lihat sembahyang King Hoping hari Senin 7 September besok mulai jam 11 siang, saya akan memimpin sembahyang King Hoping di Kelenteng Magelang, kelenteng yang depan alun-alun. Sementara minggunya tanggal 6, saya memimpin acara serupa di Solo. Silahkan datang, silahkan lihat. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman, kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kwe te tum kien san jai.

Sutresno Budoyo, pagi hari ini sembari panjenengan memulai aktivitas, saya akan hadirkan gending soran. Kali ini saya pilihkan gending tukung. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, 4 mahasiswa UMY dari 3 prodi berbeda berhasil meraih pendanaan internasional melalui B-Visioners, The Mercedes-Benz Fellowship. Mereka mengusung proyek bertajuk Rebumi, A Systematic Approach to Repurposing Used Diapers into Organic Fertilizer, The Way Forward in Solving Indonesian Used Diaper Waste. Proyek Rebumi memperoleh pendanaan senilai 3.000 euro untuk mengembangkan metode sistematis dalam mengolah limbah popok sekali pakai menjadi pupuk organik. Inovasi tersebut diarahkan sebagai alternatif mengatasi persoalan sampah popok yang meningkat. Tim Rebumi diketuai Muhammad Periol Jalloh, mahasiswa prodi IPIF UMY. Melalui Rebumi, tim berupaya mengembangkan pendekatan yang memungkinkan limbah tersebut diolah menjadi produk bernilai guna. Semangat proyek Rebumi sejalan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang sebelumnya dipimpin Cahya Wisnu Dibianto di Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping. Beralih ke informasi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal DIY, Hilmi Muhammad mengapresiasi langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat meluncurkan pendidikan keskejogjaan atau PKJ. Senator yang akrab disapa Gus Hilmi tersebut menyambut baik langkah strategis ini sebagai upaya memperkuat identitas dan karakter pelajar serta mahasiswa di Yogyakarta. Ia menilai pendidikan keskejogjaan ini krusial untuk menjembatani pendatang dengan kekayaan peradaban di Yogyakarta. Lebih lanjut, ia juga berharap kurikulum pendidikan tersebut memadai dan memberikan ruang luas bagi segenap siswa serta mahasiswa untuk menyelami Yogyakarta lebih dalam, baik dari sisi sejarah, bahasa, tradisi hingga filosofi kehidupan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresna Budaya Sugeng Enjang. Pagi hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026, pagi hari yang masih agak-agak redup nggih, kepareng kula Semi Prabowo ingkang sowan untuk bertemu dengan panjenengan sedaya bersilaturahmi di Matuk Gadok Perempat RRI Yogyakarta. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tansah pinaringan kabagas warasan, dan hari ini sudah menyusun rencana untuk beraktivitas. Semoga hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pastinya diberikan keberkahan. Sutresna Budaya, pagi hari saya sudah punya pertanyaan yang sudah saya bagikan ke panjenengan melalui WA begitu nggih, atau juga Anda bisa melihat di statusnya Pro 4 RRI Yogyakarta. Nah, pagi hari ini Sutresna Budaya kita punya pertanyaan tentang minyak, yaitu minyak goreng. Minyak goreng atau nyimak goreng? Kali ini pertanyaannya adalah 1 liter minyak goreng itu apakah sama dengan 1 liter minyak? Nah, atau begini pertanyaannya, 1 liter minyak goreng sama dengan 1 kilogram minyak goreng, benar atau salah? Cuman itu jawabannya, pilih benar atau salah. 1 liter minyak goreng sama dengan 1 kilogram minyak goreng, benar atau salah? 55-2219 saya buka untuk panjenengan. Sugeng Enjang Matuk Gadok. Oh, terputus nih. Monggo bisa dicoba kembali. 55-2219 Sugeng Enjang Matuk Gadok.
1: Sugeng Enjing Matogado Mas Semi Prabowo ingkang winulya.
0: Sugeng Enjing Bu, nomor setunggal ya menika iso mruput.
1: Lah kula niku biasa ya ora mruput, dan iki mruput kirang niki. Okay.
0: Cucu-cucu mana cucunya?
1: Niki kalis jalan-jalan.
0: Oh gitu, nggih.
1: Ini jalan-jalan Pak D.
0: Apa ya lah adem to ya.
1: Mau cari keringet.
0: Oh ala iya nggih.
1: Yang sehat Pak De Cemi.
0: Amin amin, sehat-sehat selalu.
1: Nggih. Nggih, jalapan niku salah Mas Semi.
0: Salah.
1: Okay. 1 liter minyak kali 1 kilo toh? Nggih, benten.
0: Okay.
1: Katanya kalau 1 liter itu cuma 8 on.
0: Oh begitu.
1: Kalau sekilo ya sekilo.
0: Oh ngaten.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Semi.
0: Sugeng Enjang, dadah Uti sama Engkang Waya Gansal 55-2219 kita buka lagi. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
2: Sugeng Enjing Mas Semi.
0: Wah, jangan get terano Mbak Siti. Bar sarapan apa?
2: Dereng iki malah lagi medang ora ana kancane.
0: Walah, kok ya jan medang ora ana kancane kek le ngangut dhewe nika wedange.
2: Lah nggih niku mulo kancane ana.
0: Waduh. Sehat-sehat Mbak Siti.
2: Alhamdulillah ning rodok babil Siti, Mas.
0: Waduh lah kok ya babil kena debu.
2: Nggih, lagi usum apa piye jare?
0: Wah ya ampun usum to, usum ki usum duren ngoten lho.
2: Nah, usum penyakit ra enak nggih.
0: Usum lah nggih kok nggih.
2: Mas Emi sehat sekeluarga?
0: Pangestune pun sehat, nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Nggih, beda, Mas.
0: Beda ya?
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Jadi jawabannya salah ngaten.
2: Nggih, nggih. Monggo Mbak Noyo, Pak D, lepet Pak D.
0: Wah, iki sih, nggih. Sami-sami. Saya dari Bangun Tapan matur nuwun. Kita buka kembali Sutresna Budaya Sugeng Enjang Matuk Gadok.
2: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Nggih.
2: Dalam
0: panestuni pun sehat, kondur semantan ugi nggih, butuh wicu ugi sehat nggih.
2: Alhamdulillah keluarga sehat saya nggih.
0: Panestuni pun sehat.
2: Iki lagi rawan penyakit batuk pilek.
0: Wah, niku jebuk nggih.
2: Semoga mandali.
0: Mandali semoga, penting jaga kesehatan gitu.
2: Ayo leres. Baik menjaga daripada mengobati.
0: Betul gitu, mangga. Mangga Bu.
2: Jadi kula badhe nderek jawab kemutan zaman SD na sok paring pirsa persamaan ukuran.
0: Oh nggih.
2: Takaran. Satu arah ada berapa itu, terus 1 kilometer ada berapa arah itu lho.
0: Nggih.
2: Kan ada istilahnya patokan. Nah, maka dari itu saya menjawab sama.
0: Oh sama ngaten nggih. Oh nggih.
2: Berarti 1 liter sama dengan 1 kilogram minyak.
0: Oh, ngaten.
2: Itu gih. Jawabannya benar.
0: Benar, ngaten nggih.
2: Ngaten nak Semi.
0: Nggih, Bu.
2: Sangat sugeng enjang.
0: Sugeng enjang, matur nuwun. Budi Ujung Karang Mojo, terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya sugeng enjang matur gaduk.
3: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Wah, menika langsung wonten ing Mendut.
3: Nggih.
0: Sehat Mas Amin. Astunipun, semanten niki nggih, kondur Pak Arimang sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Ra mboten kademen kesawal kali tindak.
0: Wah, nggih tetep kok nggih.
3: Mboten kok niki awane sumuk kok.
0: Mboten tetep lah. Semuk niku nek namung mendel, lah nek numpak
3: lebih nyobe panas iki.
0: Motor nggih sembribit e.
3: Oh, nggih.
0: Dobel-dobel e. Nggih.
3: Kuwi tak melu jawab.
0: Monggo.
3: Niku betul atau salah atau
0: nggih.
3: Aku tak salah.
0: Salah.
3: Nggih. Okay. Nek mangke ben Mas Ardi profesor sing nerangke. Nek isa ngerti kula men 1 napa? Liter.
0: Heeh.
3: Nah, niki sama dengan 9,2 sekitar itu.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Tadi sangat on punjul titik.
0: Anget.
3: Anget.
0: On anget. Nanti ana ukuran
3: tekan anget barang
0: ukuran berat kok nganggo anget niku nek
3: nek anget iki regane pira ora pacacur ngono
0: nek ra nang Jawa rak mboten to niku
3: nggih
0: ana takaran berat kok anget.
3: Oh, okay.
0: Yeah.
3: Ya to Mas Ami,
0: yeah. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Jadi inget ya tes tersebut ya. Mbok yo diangeti. Sekilo anget. Yo no to lho. Sekilo punjul sithik ya to. Anget. Sugeng enjang matuk gaduk.
2: Wilujeng enjing matuk gaduk.
0: Wilujeng enjing.
2: Wilujeng enjing Mas Ami Prabowo.
0: Nggih, Pak De.
2: Sehat.
0: Kaestunipun mantun ugi nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
2: Kula riyen Mbah Noyo, kula wau ditimbali sinten seru banget ya.
0: Mbak Siti bangun tabah.
2: Oh, nggih, Mbak Pipit.
0: Kok Mbak Pipit? Mbak Pipit
2: kule soto yo nimbali
0: soto. Niki wau sing nimbali Mbak Siti.
2: Bangun
0: tapan langge
2: mangke sareng kalih panjenengan
0: nggih pokoke
2: kula ngejak Pak Sakirman kalih Pak Yono Pak Budo
0: dibuncengken
2: nyalahke panjenengan.
0: Oh ngaten
2: nggih ngaten mawon nggih Mas Emi
0: nggih
2: matur nuwun
0: sami-sami Pak Dipaimin nggih Pak Sakirman nggih mbok kala-kala niku mlebet piyambak ngoten lho gangsal gangsal kali-kali setunggal songo 552219 Matuk Gaduk selamat pagi.
4: Matuk Gaduk. Selamat pagi Mas Emi.
0: Pagi celep.
4: Betul.
0: Heeh.
4: Niku kula jawab salah.
0: Salah.
4: Tapi kula nggih voice note dicoret.
0: Oh, nggih, mungkin voice note mboten sah diputer nek pun mlebet telepon kan. Nggih.
4: Salah siji, kita salah loro,
0: gak
4: salah.
0: Wah, salah loro, mungkin ra lulus. Nggih. Ngaten.
4: Eh, ngaten iki bawon.
0: Sami-sami Mbak Glendi wonten ing celep jalan Samas. Kita buka lagi Sugeng Enjang matuk gaduk.
5: Halo, Sugeng Enjang matuk gaduk Mas Eni.
0: Sugeng Enjang saka jalan Samas mengitan jalan Ketan Paris. Nggih. Sehat-sehat, Bu.
5: Nggih, Mas Emi, keluarga, ugi pendengar perempat mukitan sakinah ringan sehat sedoyo.
0: Amin, amin, jis, manten ugi. Monggo, Bu.
5: Kula tak melu njawab Pak Rimbang Lau sing pun kulino. Napa? Ngagem minyak goreng. Nggih, kula tak nderek salah kemawon Mas Emi.
0: Salah kemawon mekaten.
5: Nggih, mangke penjelasanipun mugi-mugi Mas Aldi sakit melebet.
0: Mekaten nggih.
5: Atur mawon semangat pagi Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Jalan Paris matur nuwun. Kita buka lagi Sugeng Enjang matur gaduk.
6: Sugeng Enjang matur gaduk.
0: Wah. Nggih, suwantene kok alit menika Pak Puji.
6: Gedhe suarane.
0: Nah, ngaten niku lho.
6: Terus sak iki.
0: Heeh, pun.
6: Lah gaduk kowe kok ya.
0: Nggih.
6: Pun kula tak langsung jawab mawon Mas.
0: Monggo Pak Puji.
6: Jawabe nek kula nggih nek manut aturan riyin zaman sekolah zaman biyek.
0: Nggih.
6: Bener banget zamane itu pertama nek. Kula nggih ngikuti Budi Ijo niku wau.
0: Nggih.
6: Betul.
0: Betul ngaten nggih.
6: Nggih.
0: Nggih.
6: Tapi nek cerita saya tapi ana gayong nek 10 gayong yo 1 liter. Nek sakon 10 on iku yo 1 kilo.
0: Oh ngaten.
6: Nggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Saking Pak Punci Grahe wonten ing Kalasan. Kita buka lagi, selamat pagi Mato Gaduk.
4: Sugeng Injang.
0: Nangan Pak Suwardi, dan sebenarnya Pak Wartos, Pak.
4: Alhamdulillah, Suwardi
0: Gaduk. Terima kasih. Terima kasih pun, saya Pak Suwardi. Monggo Pak Suwardi.
4: Itu tak harus mawon.
0: Laras mawon, ngaten nggih. Sami-sami saking nengen serandaan Pak Suwardi matur nuwun. Sugeng Enjang matur gaduk.
7: Nyesuk.
0: Ya, oke. Okay.
7: Ah, ketinggal Pak Sipaimen karo Mbak Siti aku.
0: Nomor 10, Mbah Noyo.
7: Dibuncengi Mbak Siti yang malah didunke dalan.
0: Dunke niku pundi Jalan Wonosari.
7: Oh, kalau-kalau buncengi wae tekan Prompat. Nek ora dikonco nek jalur biasa tak kancani Mbak Siti.
0: Heh, lho, kancane karo
7: kancane karo wejangan to.
0: Teh hangat karo remuan.
7: Beres pokoke.
0: Pago, Mbak Naya.
7: Ih, iki kelas ngampiri Pak Anu sih, Pak Yanto oleh Mbak Ana sih.
0: Nggih.
7: Main diom lebu karo Pak Kiwiro Gendeng. Nek kulo jawabe salah, Mas.
0: Salah.
7: Nah kita kan 1 liter niku mung 8 on.
0: Oh ngaten.
7: Nah 1 kilo niku 10 on.
0: Oh ngaten iki.
7: Pengertian kula nek. Heeh. Nek liyane monggo nek. Ning nek kula ketoke salah.
0: Oh ngaten
7: iki.
0: Nggih.
7: Salam sehat. Sama Prompat.
0: Nggih.
7: Merdeka.
0: Merdeka sih. Sebagai pengguna minyak goreng tiap hari ngaten nggih dari Mbah Noyo mekaten kala wau. Kita buka lagi seterusnya butuh ya. Barangkali ada yang punya usaha jual minyak juga monggo ya toh bisa bergabung. Sugeng Enjang Mato Gaduk.
8: Sugeng Enjang Mato Gaduk Mas Sami Prabowo ingkang sedaya Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang yumudha.
8: Nggih. Heeh. Bar blonjo Mas.
0: Bar blonjo napa niki? Bakule sayur.
8: Pepak niki wonten sayuran terus
0: perlu. Niki rekan sayur murah napa larang napa biasa?
8: Larang.
0: Langge karang ketiga kok nggih.
8: Larang.
0: Nek ketiga ya rada kacek, nek umpama rendeng ya rada murah.
8: Ya napa?
0: Nggih.
8: Bedane napa?
0: Bedane niku nggen pengairan niku lho.
8: Oh.
0: Ya men.
8: Terus terus jan.
0: Oh ngaten.
8: Ketiga berarti jaring terus larang.
0: Langge, ngaten niku langge. Lah nek ngaten niku mungkin tenar abadi bakule petanine kok nggih.
8: Langge koyo oleh nambel
0: kok. Rekoso.
8: Nek kok lek tak jawab ndak sing ngguri Pak.
0: Nggih.
8: Nggih. Eh, kula jawab. Apa ya
0: kula
8: jawab iki?
0: Salah mawon.
8: Nggih, kok salah ora ngerti.
0: Nggih.
8: Asami sik bener ke mangke matur nuwun
0: sampeyan. Waalaikumsalam, yumudha wonten ing Brajan Minggir. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Semi.
0: Selamat
9: sehat.
0: Pangestunipun Pak Yantos mantun ugi nggih sehat ugi nggih.
9: Salam kini dia wau sinjawab kakung wae.
0: Nggih.
9: Sehat retur tuh niki Mas.
0: Oh, nggih sami menika kalian Kota Baru.
9: Nggih, yumudha. Minggu tak ampiri yuk.
0: Arah mengulon mengidul.
9: Nggih, pokoke diampiri karo Mas Rian.
0: Niku mengke.
9: Nggih. Kulo tak nderek jawab Mas Emi.
0: Monggo.
9: Nek jawabane wong bodho yo salah.
0: Salah, ngaten.
9: Nggih, ming padha le minyak goreng. Niku bener ti mangke sing terus Mas Emi niku
0: nggih. Nek
9: kulo nderek jawab salah matur nuwun nggih Mas Emi.
0: Sami-sami.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si Pak Yanto mungkin Kang Senan cita tanggal 6. Nanti saking telatah Seyegan minggir, matur nuwun. Kita buka lagi Sugeng Enjang matur gaduk.
10: Sugeng Enjang selamat pagi.
0: Pagi. Nggih, menika jalan Godean apa pundi menika?
10: Iki saking Selatan Pasar Telo.
0: Matur kali sinten menika?
10: Mugiono di Jotawang.
0: Wah, nggih, dangu mboten lebet menika. Nggih to, Pak.
10: Nggih.
0: Sawet tawes menika. Sehat-sehat nggih, Pak nggih.
10: Ini jarang lebu tapi mendengarkan terus.
0: Weh, ngaten sih, Jotawang menika Pak Mugiono sih.
10: Tepan kulo anu mawon nggih, salah mawon.
0: Salah mawon.
10: Nggih. Matur nuwun. Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sak kidul Pasar Telo, Jotawang. Jotawang terus pun dene kok meneh. Randu Belang, Salaan gitu. Sugeng Enjang matur gathuk.
11: Assalamualaikum pagi, Pak Sumitro.
0: Waalaikumsalam, Mbak Anggun.
11: Iya.
0: Apa di kabar?
11: Ya, insya Allah udah agak reda totoknya, Kak Sumitro.
0: Oh gitu sih.
11: Kak Sumitro sehat ya?
0: Sehat.
11: Nggak jawab ya?
0: Monggo.
11: Jawabannya sama yang ada di WA tadi ya, salah Kak Sumitro dulu.
0: Gitu.
11: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Anggun. Terima kasih. Satu lagi penelpon, nanti kita beralih ke WA. Selamat pagi, Mato Gadok.
12: Selamat pagi, Mato Gadok setunggal mali.
0: Setunggal mali. Pak Mariono sehat-sehat.
12: Alhamdulillah bergeng.
0: Bergeng-geng. Monggo. Nggih, kula nyuwun wau.
12: Supados diampiri ne wau.
0: Nggih.
12: Kula niki ping lor pasar Gamping kok lor pasien niku lho.
0: Oh, lor stasiun nggih.
12: Monggo sing pati teng pundi tanggal nemu niku dari pasar mati.
0: Nggih.
12: Yo mugo mampet nggih kula.
0: Heh, niku nggih, monggo saged kangsen-kangsenan gitu.
12: Nggih, kapan kula salah.
0: Salah ngaten nggih.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami saking Kirukun Werda, Pak Marian wonten ing Mejing Wetan matur nuwun. Sekarang saya akan beralih ke WA guys tersebut ya di 0895 01441066. Pagi hari ini sudah ada berapa yang bergabung? 113 ya. Satu persatu akan saya bacakan dari bawah. Dari Bu Sri Sugeng Enjing. Bu Sri jawabannya adalah absen mawon nggih matur nuwun. Ada Mas Rianto Pundong juga absen mawon pagi hari ini, terima kasih. Pak, ada Bu Erni Wulananton jawabannya salah ya, Pak Samijo salah, Mas Mbak Anggun kalau sampun. Pak Sutarno Sugeng Enjing kalau badan jawab salah ya, Mas Bu Ir. Salam sehat Mas, nggih matur nuwun. Absen, mawon. Mbak Mulyana Gatirto jawabannya adalah salah Mas karena nggih, kalau minyak itu 0,8. Jadi ingat waktu sekolah dulu, ngaten nggih. Ada Bu Winarni jawabannya salah, ada Bu Im Sugeng Enjing, Bu jawabannya adalah salah Mas, itu tidak sama. Nggih, Pak Agus Prastowo jawabannya salah, ada Pak Untung Raharjo jawabannya adalah salah. Pak Barno ditempel, salah ya Mas. Ada Bu Yuliana Widiyati Sugeng Enjing jawabannya salah Mas, tahu saya satu liternya itu limang gayung basa Jawa. iya masih ada takaran gayung lah, sekarang itu sudah jarang ya kita ya. Mas Pri wontene pelayan, jadi kelingan dulu kalau beli minyak tanah ya tuku rong gayung mawon lek. Mas Pri di pelayan tidak benar Mas, alias salah, itu ada selisihnya. Oh nggih. Mas Adi Gamelan jawabannya salah, ada Bu Mugi wonten ing kasihan salah Mas niku. Ada Mbah Noyo kalau wau sampun, ada Pak Abasar Jiman di Matugesmo jawabannya salah. Ada Pak Frans Sugeng Enjing wontene Wonosari tidak benar, alias salah. Ada Bu Sugiyarti pagi Mas Emi jawabannya salah nggih. Kemudian ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya adalah tidak sama satuan beratnya Mas, tapi sama jenisnya yaitu minyak. Pun ngaten mawon matur nuwun. Mas Sugeng Enjing, waduh pelajaran SR ya Mas, rada-rada lali ya kula. Jawabnya manut. Oh nggih, pun penak pokoke manut niku. Elaelu. Pak Tukiman jawabannya salah, ada Pak Bambang Eko jawabannya adalah salah Mas. Bu Wiwit Sugeng Enjing, Bu. Saya mau jawab ya Mas, jawabannya adalah sak ngertos kula satu liter menika namung wolong on Mas. Oh, ngaten nggih, dadi jawabannya salah. Bu Salama Sugeng Enjing, jawabannya adalah salah. Ada Bu Mami Disewon jawabannya salah, ada Pak Mahdi Priyani betul. Balan Tambak Bantul jawabannya benar Mas, biasanya ora kebak Mas. Oh, ngaten nggih. Pripun menika? Jawabnya benar, biasanya ora kebak. Oh, nggih. Bu Azumi jawabannya salah, ada Pak Dipamin kalau wau sampun. Ada Pak Min Suratno jawabannya salah, ada Bu Widianisi salah, ada Bu Darmini betul. Mas Teo Magelang jawabannya tidak Mas, tidak sama ya toh. Pak Sunu Basuki jawabannya benar Mas, ada Pak Kasiono wonten ing Bolawen monggo.
13: Matuk Gatuk Sugeng Injing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Injing.
13: Kula Pak Kasiono Mbolawen Trogadi badhe ngaturaken jawaban. Miturut kula menika salah.
0: Ngaten.
13: Semi Prabowo mekaten Sugeng Injing matur nuwun berkah dalem.
0: Nggih, berkah dalem matur nuwun Pak Kasiono. Pak Gading jawabannya salah, kemudian ada Mas Bendi di Patok jawabannya juga salah. Bowit wonten sarapan Sugeng Injing Sugeng Makarya nggih Mas, jawaban kula adalah salah pun. Kula dereng nate nimbang nggih Mas, membuktikan belum pernah wae ini kedadipun buktiaken, Bu nggih. Kajengen mantep. Bu Warini wonten semanu Sugeng Injing, Bu, nderek jawab menika onjeh boten sami jawabannya pun penting kula nderek gabung matur nuwun saya selalu nggih Bu Warini. Bu Sumariati Sugeng Injing cak bantuk gaduh jawabannya salah, ada Bu Farani Suparjila Sugeng Injing matuk gedhuk jawabannya salah nggih Mas pun ngoten mawon matur nuwun, ada Bu Hana wonten ing Bren kidul jawabannya adalah salah, ada Bu Bahmus Tanjung Pinang Sugeng Injing Bahmus jawabannya kadosipun salah Mas niku pun niku mawon nggih salam sehat matur nuwun. Ada Pak Tejo jawabannya salah. Mami Sartika, Mami monggo.
14: Halo Mas Semi Prabowo.
0: Halo.
14: Bagus. Nggih. Mbah, Mami Sartika masuk.
0: Nggih.
14: Salam kasih sayang dulu nggih.
0: Nggih.
14: Buat semua saja. Muah muah muah muah. Penyiare sehat.
0: Sehat.
14: Pendengare warungnya sehat.
0: Nggih.
14: Sehat walan dong, kabar dibaik.
0: Kabar dibaik.
14: Lancur. Dah. Pak ikut jawab.
0: Nggih.
14: Niku sak liter niku padha kalih. Nanu mboten padha kalih sak kilogram.
0: Oh ngaten.
14: Mboten sami Mas.
0: Mboten sami.
14: Ngoten nggih mawon nggih salam saking anak kula Brahmantila kalih Mbak Eni Bintati. Matur nuwun wong bagus.
0: Terima kasih kembali Mami Sartika sudah bergabung. Ada Mbak Yani wonten ing Ponggo Sugeng Injing jawaban kula salah Dimas, nggih matur nuwun. Pak Damas ke Sugeng Injing Pak Guru jawabannya mboten leres menika alias salah. Ada Pak Wiyana jawabannya salah, ada Pak Kelik wonten jajaran kidul. Kulon derek jawab nggih salah niku Mas, ada Pak Zainal wonten yang Sragen. Ngemolong Sragen wangsulane kula Mas, niku kok njebe beda to ya nek tuku beras sekilo karo seliter kae lebih mahal sekilo jare istri kula. Dadi lebih berat sekilo. Oh ngaten nggih matur nuwun. Pak Mariono wonten ing Sleman Sugeng Injing wonten ing klebu nggih menika jawabannya salah, ada Kang Min jojoran monggo.
15: Kula nuwun Mas Semi.
0: Monggo.
15: Kula Kang Min saking jojoran kula Triwidadi Pajangan.
0: Nggih.
15: Ngaturi kasugengan nggih Mas nggih. Mugi kita tansah penyaringan kesehatan.
0: Amin amin.
15: Lan rezeki ingkang lancar. Miturut kula jawaban menika kok jawaban wa. Kula milih ingkang salah Mas.
0: Salah ngaten.
15: Nggih. Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Joko Kadilopo Sugeng Injing jawabannya salah, ada Bu Rusiati wonten ing tempel salah Om. Ada Bu Eni di Taman Tirta jawabannya salah, ada Lekman Sugeng Injing Lekman jawabannya leres, ada Bu Wati jawabannya salah, ada Bu Widiyati Sugeng Injing matur gado Mas jawaban kula salah nggih salam budaya. Pak Suparjiono jawabannya salah, ada Bu Sarmiatun wonten ing Kulon Progo salah Mas nggih matur nuwun. Ada Mbah Giman jawabannya benar, ada Bu Atun Sugeng Injing jawabannya adalah matur gado Jalan Trisik mau jawab. Sama Mas. Oh nggih ngaten nggih. Pak Jumangker Jelandir Sugeng Injing jawabannya adalah salah Pak Guru, nggih ada Bu Suswi jawabannya benar, ada Bu Dewi Budia Sugeng Injing jawabannya benar. Pak Bardani Mogiri salah ya Mas, ada Mas Kelawar Godian monggo.
16: Geng Injing Mas Emi.
0: Geng Injing.
16: Jawabnya salah.
0: Salah.
16: Tunggal liter kali setunggal kilo niku benten.
0: Ngeten.
16: Nah, setunggal liter niku wonten sing 20.000, 21.000 ewasne muni hargane.
0: Nggih.
16: Niki le tombol rapot kapan Mas Emi?
0: Waduh.
16: Muridipun do ngarap soal terus ning dereng tombol rapot.
0: Waduh.
16: Salam sehat Mas Emi, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Lajeng tombol rapot pripun niku sing remedi nggih to, kata sing salah mengke. Bijine dereng mencukupi, jadi harus Remedi, Mas Kelawar nggih. Bu Titin wonten ing ngesian jawabannya salah dah Pak Sudarmono wonten ing panembahan dereng jawab ingkang bener. Mbak Kakung salah ya Mas engko jelas. Iya ada Pak Agung Sutrisno sugeng enjing kula dereng jawab menika salah Mas pun. Matuk gathuk guyu ratuku jajan ngebon. Wah lah niki wis diapali karo bakule gitu. Ada Bu Titin wonten ing jamegatan sugeng enjing jawabannya bener. Ada Mbak Ijem monggo voice note.
17: Halo Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
17: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
17: Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek absen.
0: Monggo.
17: Kalau minyak goreng itu 1 liter itu sama dengan 1 kilo minyak goreng apa tidak?
0: Nggih.
17: Itu tidak, Mas.
0: Tidak.
17: Benar.
0: Ngaten.
17: Matur nuwun wekdalipun Mbah Ijem jawabe ngoten niku nggih.
0: Nggih.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbah Ijem, matur nuwun sih tansah pinaringan sehat pun. Ini kita jeda dulu nggih tersebut ya. Nanti kita akan buka lagi teleponnya dan juga membaca yang bergabung di WA. Kita ke lagu dulu, sudah saya siapkan untuk Anda tembang dari Dik Woro Widowati. Nona Jelita tansah nyawiji wonten ing Perempat Era Ringaya Jakarta.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 81 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madogado Perempat Era di Yogyakarta. Sebelum saya buka kembali telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda Sutrisno Budaya. Ini berkaitan dengan kebutuhan air, begitu nggih, berkaitan dengan musim kemarau di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti diberitakan di rri.co.id bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul ini mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM per Sabtu September 2026. Nah, saat ini akses bantuan tak terduga atau BTT masih menunggu review dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arif Prasetyo ini mengatakan bahwa persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air ini diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan. Jadi dari perhitungan ini menurutnya BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih, dan pengajuan ini telah melalui proses review bersama dengan Inspektorat Daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut. Nah, upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul begitu nggih untuk memenuhi permintaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali 552219 tersebut yo, pertanyaannya masih sama. 1 liter minyak goreng sama dengan 1 kg minyak goreng. Benar atau salah? Sugeng Enjang Madogado.
1: Sugeng Enjang Madogado.
0: Saking broset Pak Mujiono sehat-sehat.
1: Sering podo kula niku tak itung. Heeh. Sedek gangsal e Mas.
0: Nggih napa?
1: Nggih Mujiono sing nggih Mujiono. Mboten sing cuma lapar.
0: Aing mboten menapa.
1: Berarti kasing seneng.
0: Lah nggih wong niku nama itu adalah doa. Paestunipun sih semanten ugi kondur Pak Mujiono.
1: Pun nyetah.
0: Nggih, weh pun ngeteh. Nggih.
1: Wingi bedak telo mertik.
0: Weh. Mablu. Cocok kita kemebul nih kok nek bar dientas. Monggo.
1: Salam nggih salah Mas Emi.
0: Salah nggih. Sami-sami suka nginjang Pak Mujiono sih wonten ing Brosot Kulon Proke. 552219 suka nginjing. Halo.
2: Halo suka nginjing Matogato.
0: Suka nginjing wates Mas Aldi, sehat-sehat Mas Aldi.
2: Alhamdulillah semakin dikirim Mas. Selalu bersama keluarga dan semua.
0: Makaten nggih.
2: Ya selalu tingkat ya. Ya salah, karena satu liter minyak goreng itu cuma 0,92 kilogram.
0: Oh, ngaten. Yeah.
2: Dengan masa jenis itu. Jadi, Budwi Dewau kok ini, oh, ngendiko. Sama dengan seperti waktu sekolahnya itu dulu. Tidak, karena kalau air sih bisa. Sama gitu, karena beda antara air dan minyak goreng itu berhubungan dengan masa jenis ilmu fisika, Mas Emi.
0: Makasih, Mas. Sami-sami menika wau saking Mas Aldi wonten ing wates kulon Proge. Sugeng Enjang Madogado.
3: Iso Madogado Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng esuk. Saking pengasing. Sehat-sehat Mbah Man.
3: Ya alhamdulillah
0: sehat. Ya, sehat Mas Emi Prabowo. Sehat ugi. Monggo Mbah Man.
3: Kula tak melu jawab.
0: Nopo. Ini
3: kalau rarap nerangnya, wong kalau ramangan pojok sekolah, tidak ada kok. Jawab apa? Nek kalau jawabnya pemikirannya salah ya mas, mas.
0: Salah ngaten nggih.
3: Tetap buatan sami ini.
0: Buatan sami.
3: Matur mawon dhuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Aman wonten pangasih matur nuwun. Sugeng Enjang Madogado.
4: Sugeng Enjang Madogado.

0: Bang di jalan Kaliurang kilometer 8,8. Mas.
1: Kilometer 8 menit kok Gentan.
0: Iya sakit tuh Gentan.
1: Oh gitu Gentan nih.
0: Jenar apal jalan-jalan ya mas.
1: Ah pulau niku kernet suwe kok niku. Enggak Rian baker.
0: Tenak tukang beca.
1: Pulau niku tukang beca dan jakal yo repot tuh. Jenar niku sembrono.
0: Anak sekolah lah yo ingin berani.
1: Lemunggah nek terus sekolah kentungan pulau nyuwun juga ke pakem lah pripun.
0: Bang yang bedek salah mawon mas.
1: Salah mawon.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kiku Mbok Karno lah iya nek becak saka kentungan ya tau terus njaluk kon terkene Gentan ya repot ya. Tamat tenan Kiku Mbok Karno penelpon terakhir untuk kesempatan matuk-gaduk kali ini dan sekarang saya akan bacakan yang bergabung di WA guys tersebut ya supaya nanti semuanya bisa terbaca. Dari Bu Cindy jawabannya salah, ada Pak Arif juga salah, ada Bu Sutini suka nginjeng Bu, jawabannya adalah lepat Mas Niko, nggih lepat. Pak Untung jawabannya benar, Taman Siswa nggih menika Mbak Ima, monggo voice note.
2: Tidak sama Mas.
1: Tidak sama.
2: Nggih. Salam budaya.
1: Salam budaya lestari budayaku. Dari Tunggul Timur Semanu, pinanggih kalian Bu Supriyati, monggo Bu.
3: Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kalau badan jawab, 1 liter minyak sama dengan 1 kilo minyak. Benar atau salah? Salah menika Mas.
1: Benten
3: 1 kilo kali 1 liter menika benten. Matur nuwun.
1: Sami-sami nggih, Gusti yang berkahi matur nuwun. Si ada Bu Jumirah menika mengirimkan voice note monggo.
4: Sugeng Enjang Mas Emi.
1: Sugeng Enjang.
4: Sugeng matur gato.
1: Nggih.
4: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti Picetun Nanetra Wisma Pusat Jambangun Tapan.
1: Nggih.
4: Kula badhe nderek jawab salah ngoten lho Mas.
1: Salah.
4: Niki kintun kagem rencana-rencana itu sami mirengaken matok-gaduk lho Mas.
1: Oh ngaten.
4: Ngoten kemang nggih Mas. Nggih.
1: Sami-sami. Ada Mbak Glendi wonten ing Celep kalau wau sampun. Ada Uti Dia di Timbangan Sugeng Enjing. Jawabannya adalah oh, salam sehat mawon jawabannya salah. Ada Pak Tupar menika monggo.
5: Sugeng Enjing matok gaduk.
1: Sugeng Enjing
5: Mas Emi Prabowo.
1: Nggih.
5: Tak derek jawab mas,
1: siapaan
5: kulo salah mas. Soalnya nek rumongso kulo, antara 1 kilo karo seliter, wi abot sing sekilo ya mas.
1: Abot sing sekilo,
5: ngoten iku mas. Nek seliter kan botolnya terbatas. Ngoten iku nggih mas, semi ini kira rada watuk nih mas semi ini istri warga senden sami nyetel.
1: Makanya warga senden maturun masuk. Pak Tupan kita sampai naringan sehat. Bu Pipi jawabannya adalah salah ya mas. Ada Bu Jumirah Sugeng Enjing jawabannya adalah salah ya mas. Ada KMT Projono Lausoto jawabannya salah mas. Tapi sama-sama minyak ongi. Mbak Wapi di Muntilan Sugeng Enjing jawabannya salah. Pak Sunaryana di Muntilan salah. Ada Bu Hati Sulistyo jawabannya salah. Pak Untung wonten sami galuh benar ya mas. Ada Sugeng Enjing dari Pak Wit wonten ing Pati jawabannya salah. Ada Bu Partina wonten ing Delingo Sugeng Enjing jawabannya adalah salah ya mas. Ada Pak Cahyadi di Gunung Kidul dari sing salah mawon kula. Bu Ningsih wonten ing Wonosari salah. Ada Bu Esti wonten yang keluar blokos salah, ada Mbah Sariti wonten yang puton Sugeng Enjing Mbah Sariti sehat-sehat ye. Wah jangan dangu puton pinanggi menika jawabannya sama, loh kok sama salah atau benar jawabannya sama berarti benar, ye, matur nuwun. Ada Pak Tulus wonten ing Borobudur Sugeng Enjing salah mas, tunggal kilo menika 1,2 liter. Oh ngaten, kalau 1 liter itu 0,8 kilogram. Oh ye, matur nuwun Pak Tulus Budur, sehat-sehat selalu Pak Supoyo ngepit
6: mangga. Sugeng esuk
1: matuk
6: gaduk
1: nggih.
6: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo
1: nggih.
6: Salam sehat nggih Mas, salam sejahtera lan rejeki wonten ing panjenengan. Jawaban kula salah mawon Mas Semi, lepat nyun pangapunten dene mlawi leres matur nuwun.
1: Sami-sami.
6: Seneng atine
1: tetep gues.
6: Guyu ora tuku, keplok ora tombok, bahagia. Tetep gues nggih Mas Semi.
1: Nggih.
6: Matur nuwun sugeng nindakaken siaran pro sekawan ngayu Jakarta.
1: Pak supaya matur nuwun sih tansah pinaringan sehat. Ada Pak Sutrisno di Gamping jawabannya salah Bu Hartini wonten salam Mas kulon.

0: Dan jawab engkang leres. Pak FX Wondo wonten ing kalasan. Pagi Mas, nyaran jawab salah nggih Mas, wong liter kok padha rugi lho. Ya beda wong nggih. Pak Sunarko di Kota Magelang jawabannya salah, Pak Zari wonten ing Mantingan. Monggo.
1: Sugeng enjang matur.
0: Sugeng enjang.
1: Nggih. Kula Bapak Azari Mantingan derek gabung.
0: Nggih.
1: Jawaban kula salah ngaten kemawon.
0: Mekaten nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Namin sugeng enjing. Jawabannya adalah salah. Nggih, Gusti yang berkahi nggih Bu. Ada Mbak Muti wonten ing ngirim mbol. Ya monggo voice note.
2: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng
2: enjang matur. Aduh.
0: Nggih.
2: Mbah Mudi, Legundi, Kirimul Yabanggang, Gunung Kidul, Nderek. Oh, mangane bagya wontenipun adicara mathuk kado enjang punika.
0: Nggih.
2: Kiton sah samya manggih rahayu tentrem
0: nggih
2: sambi kula.
0: Nggih.
2: Kebareng kula nderek ngregengaken wonten ing adicara mathuk kado wontenipun pitakenan ngajeng. Nun inggih setunggal kilo utawi setunggal liter minyak.
0: Nggih.
2: Sami kalian setunggal kilogram. Kulo jawab leres. Bener. Ingkang ateges mboten luput.
0: Nggih, maturun Mbak Muti ngirim mulya panggang gitu. Memang kula kinten ngirim mulya kulon proga. Nggih, sehat-sehat Mbak Muti, ada Pak Suwardono Raharjo. Salah Mas, karena minyak hitungannya bukan 1 kg tapi 1 liter nggih. Oh, Pak Kasim Bang Rejo sugeng ini jawabannya salah, ada Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya adalah salah. Bu Wagimo wonten ing Gunung Kidul, kula ndherek ingkang salah nggih Mas. Pak Heri Semanu jawabannya benar. Pak Abrori monggo kinten voice note.
3: Sugeng enjang matur.
0: Sugeng enjang.
4: Nggih.
3: Badhe nderek jawab.
0: Monggo.
3: Saking Pak Abrori. Andi pikir dunane ta wis mau sada bangun tapa.
0: Nggih.
3: Jawabanipun salah Mas.
0: Salah.
3: Itu takeran.
0: Oh, beda takeran nggih.
3: Nek padha ya kebetulan wong wong niku takeran nek kilon niku timbangan.
0: Matur suwun. Oh, ngaten kita takeran karo timbangan nggih. Pak Mursidi wonten ing Sleman jawabannya adalah salah, ada Bu Sakinem sugeng enjing. Jawabannya adalah salah nggih Mas, ada Bu Yanwasi derek jawab ingkang salah mawon, ada Ki Prawar wonten ing Rongkop. Salam karaya nih Mas, mboten leres menika, ada Mbak Gita wonten ing Semanu sugeng enjing matur gadun derek jawab ingkang salah. Pak Bambang Sutarno sugeng enjing jawabannya baru bangun nih Mas, jawaban kula salah. Oh nggih. Bu Minarti ding luar Magelang derek jawab nggih Mas, kula jawabannya ingkang salah. Ada Mbak Bejo, salah Mas, kalau benar jenisnya tidak sama. Oh nggih. Pak Toyo ding luar jawabannya salah. Ada Bu Atun jawabannya salah nggih Mas Semi. Bu Wati sugeng enjing Bu derek jawab ingkang salah mawon, matur nuwun. Bu Uti di Sleman jawabannya salah. Bu Mas Riah wonten ing Karangpilang Surabaya, menika cuaca cerah Mas, jawabannya pun ingkang salah. Matur nuwun. Ada Pak Indra Sutapa sugeng enjing jawabannya salah. Ada Pak Eko Mulyono jawabannya salah ya Mas Bro. Ada Mas Enget manut penyari wae poke los. Ada Pak R Sigit Panjatan jawabannya salah. Pak Enggar betul Mas, ada Bu Sindi jawabannya oh salah Mas, jawaban kula nggih. Pak Supatno wonten ing Wedi jawabannya bener. Kemudian Nini Tiwu sugeng enjing salah Mas, nanging kula njedereng nate mbuktekaken nggih namung ilmu pangiroiro. Wah niki nggih. Panci dan perompat menika matuk gathuk menika mengandalkan ngilmu pangiroiro ya to. Bu Purwanti jawabannya salah, ada Bu Suryatmi sugeng enjing. Nggih, menika jawaban kula ingkang oh absen mawon sih, matur nuwun tansah penyaringan sehat. Dari Wirabrajan Pak Tulano jawabannya salah, ada Mbak Kirna wonten ing Berbah menika mengirimkan voice note, coba yang mana menika, ada dua ya, coba yang belakang. Monggo.
5: Sugeng enjing Mas Semi.
0: Sugeng enjing.
5: Iki Mbak Kirna
0: tanung
5: mboten mlebet.
0: Kenging menapa?
5: Absen iki
0: kula tak
5: melu jawab. Salah mawon ngoten.
0: Salah mawon. Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Kirna wonten ing Berbah. Sutresna budaya bilih setunggal kilogram minyak goreng gitu. Niki minyak goreng lho nggih. Menika ternyata ya toh, ternyata itu tidak sama begitu nggih. Jadi 1 liter minyak goreng itu kalau kemudian dikonversikan ke liter itu tidak sama. Begitu nggih, jawabannya yang pasti itu. Karena itu berkaitan dengan masa atau berat jenis dari jenis minyak goreng tersebut. Nah, dari beberapa referensi yang kami dapatkan, kalau untuk air, nah air itu nanti akan sama, tapi kalau untuk minyak goreng itu berbeda, karena minyak goreng itu lebih ringan daripada air, sehingga 1 liter minyak goreng itu ternyata kalau dikonversi ke kilogram itu tidak sampai 1 kilogram begitu nggih. Ada yang mengatakan 0,9 sekian, ada yang mengatakan 0,8 begitu nggih. Nah, kalau itu memang harus dicek di badan meteorologi, bukan meteorologi tapi meteorologi, yang biasa tukang timbang itu loh ya. Nggih, begitu yang tersebut ya. Jadi kesimpulannya adalah jawabannya salah, karena 1 kg minyak goreng tidak sama dengan 1 liter minyak goreng. 1 liter minyak goreng itu beratnya hanya sekitar 0,9 atau 0,92 kg. Begitu yang tersebut ya. Bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan timbang menimbang, ukur pengukur, dan taker menaker. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok yang akan datang. Yang pasti benar salah tidak masalah, yang penting bisa saling menyapa, saling silaturahmi, dan saling mendoakan. Terima kasih Sugeng Ijin dan Sugeng Makaryo.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi, menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.